0: Dan Raka Bumi Raka membuka Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
1: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
3: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden, apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif. Negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
4: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
2: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
5: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
6: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskoal ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
7: Namanya Kri Gajah Mada Pak ya?
6: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
8: Anggaran perbaikan berapa?
6: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
5: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
9: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
10: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
9: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Perusahaan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi, airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
10: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
11: Mengolah oli bekas menjadi minyak diesel. Maksudnya tadi
12: produksinya? Apa produksinya?
11: Oh, produksinya itu kita bilangnya CD, minyak diesel oil.
12: Berapa banyak?
11: Kurang lebih sebulannya 40 sampai 60
12: ribu
11: ton.
10: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
8: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of BOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
13: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
14: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
13: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
15: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
13: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
18: Tapi ya boleh ibu mengingatkan bahwa ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
17: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
19: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
20: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Pak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kan seluruh koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
19: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
21: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman KJRI Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan teruskan ke tanah air.
19: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan Grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
16: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
1: Beliau sudahkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
1: Pemain Swedia lepas ke tengah. Gol!
22: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua Grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
23: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
22: Sebaliknya pelatih

0: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas, menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada, dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita buka opini publik untuk pagi hari ini ya, edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Halo, iya. Sudah jelas suara, suara kami sudah jelas. Iya, Pak Rasino.
7: Iya. Baik. Apa kabar Bu Riki?
0: Alhamdulillah baik. Pak Rasino, Pak Rasino, bagaimana kabarnya?
7: Iya. Biasanya hari ini ada main bola, tak ada ya hari ini ya?
0: Hari pagi. Ini nanti jam 11 Pak Rasino kita siarkan. Oh, iya.
7: Menyampaikan opini ya.
0: Iya, boleh
7: hari
0: silakan.
7: Ini opininya bebas. Opininya bebas ya.
0: Iya, nah, bebas. Silakan Pak.
7: Saya ingin menyampaikan opini tentang optimalisasi potensi pendapatan asli daerah ya. Hmm. Ya kalau kita perhatikan Kabupaten Bintan yang luasnya 1946,3 km².
0: Iya.
7: Namun kalau kita lihat dari luas bersama lautnya ada 88.031,54 km², karena 97% adalah lautannya.
0: Iya.
7: Dengan daerah yang luas dan penduduknya lebih dari 184,04 jiwa ya. 80.404 jiwa. Hmm. Ini potensi pendapatan seperti pajak daerah meliputi pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak barang dan jasa, dan kemudian restitusi daerah seperti parkir dan juga restitusi lainnya.
0: Yeah.
7: Ini ada hasil yang menurut saya ada juga pajak BUMN, BUMD, dan juga perusahaan yang ada di Bintan. Ini perusahaan daerah manufaktur seperti beberapa hal seperti industri di Lobam dan juga di Tikora, Pantai Tikora, dan PT Bae. Ini sebetulnya ini merupakan asli daerah yang bisa untuk membangun jembatan. Namun ada hal yang sesuatu yang tidak ini tidak apa istilahnya kurang pas. Ada 305 kasus stunting di Bintan.
0: Yeah.
7: Dengan adanya stop MBG ini saya kira akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak, ibu dan bayi juga ya. Ini saya kira ini seharusnya tidak ada stop MBG karena MBG juga perlu untuk anak-anak, pertumbuhan anak.
0: Baik.
7: Dan yang sekarang sedang dilema adalah tambang pasir atau tambang granit yang merupakan galian C yang masih bertentangan dengan lingkungan juga. Kabupaten Bintan juga perlu membangun infrastruktur karena memerlukan tambang galian C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rasino atas opininya ya. Di belakang Pak Rasino masih kami tunggu jika ingin bergabung bersama kami di 27100. Dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811779830 ya. Baik pendengar, untuk sambil menunggu kami akan membacakan lagi informasi nih dari rri.co.id. Hari Bayangkara ke-80 kemarin, Polda Kepri gelar lomba pantun, ya kan? Polda Kepulauan Riau, Kepulauan Riau menggelar perlombaan berbalas pantun dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan bertema Polri untuk Masyarakat yang akan dilaksanakan di Mega Mall Batam pada hari Minggu 21 Juni 2026 dan pada hari ini berarti ya. Melalui Bidang Hubungan Masyarakat atau Bin Humas, Polda Kepri menghadirkan perlombaan tersebut sebagai upaya melestarikan budaya Melayu yang menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat melalui pendekatan budaya yang edukatif dan menghibur. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei mengatakan perlombaan berbalas pantun menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis Polri, yaitu dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai sarana membangun kedekatan dengan masyarakat. Polda Kepri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama melestarikan budaya Melayu sebagai warisan yang sangat berharga. Dan kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat silaturahmi antara Polri dan masyarakat dalam semangat Hari Bayangkara ke-80. Sehingga kehadiran Polri diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi antara Polri dan masyarakat dalam semangat Hari Bayangkara ke-80. Perlombaan berbalas pantun terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut biaya. Peserta akan beradu kreativitas secara langsung dengan format 1-1. Di mana setiap pantun yang disampaikan harus dibalas secara spontan oleh lawan dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia. Baik, kami ucapkan juga selamat Hari Bayangkara ke-80 ya bagi Polri ya. Dan sepertinya sudah ingin bergabung lagi bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Rizky.
0: Pak Abdul Kader.
8: Salam sehat selalu Bu Rizky.
0: Salam sehat selalu dan salam semangat selalu.
8: Selamat menjalankan tugas negara, tugas mulia Bu Rizky.
0: Baik Pak Abdul Kader.
8: Tidak semua orang bisa menjalankan tugas negara, namun kita sebagai masyarakat harus berbakti kepada negara Bu Rizky.
0: Betul Pak Abdul Kader.
8: Pagi hari ini saya hanya ingin menyampaikan informasi saja Bu Rizky. Masalah lampu jalan Bu Rizky. Memang saya sudah dua kali juga menyampaikan ini dari di pagi hari ini yang kedua lah. Di jalan Aisyah Sulaiman Abdullah itu kan ada lampu-lampu jalan ya, yang lewat multi CCI itu sampai ke kantor camat Bukit Sari. Sebagian sampai ke gorong-gorong berkoper itu kesininya ke multi CCI-nya terang. Namun setelah itu menjelang kantor camat Bukit Sari gerak Udi Tabung Riki. Jadi kalau memang ini sudah terpasang, tatkala ada mungkin masyarakat yang informasikan mungkin dari pihak-pihak terkait itu dapat segera memantau tatkala malam hari nyala apakah mati kah gitu kan. Jadi memang apa ada benarnya atau tidak ada benarnya. Yang disampaikan kepada mungkin yang selalu menyampaikan teman kita tuh Pak Yanto ya. Berkaitan kalau memang sudah terpasang menyampaikan sudah menyala, kalau belum terpasang tetap dia menginformasikan tidak belum nyala lampu itu. Jadi artinya kita ini menyampaikan hal yang positif demi membangun kota kita, ibu kota provinsi ya Bung Riki ya. Apalagi kita wacana kita kota Tanjung Pinang ini adalah kota berdelau ya. Berdelau itu artinya bercahaya.
0: Bercahaya, betul.
8: Nah, jadi tak kalah ada fasilitas yang sudah terpasang namun tidak aktif atau tidak menyala, tentunya kita sebagai masyarakat bisa menginformasikan. Mungkin inilah wadah yang mungkin kita bisa menyampaikan supaya didengar pada pihak-pihak terkait, Bung Rizky ya. Nah, jadi artinya kita ya salah satu adalah yang selalu menyampaikan rekanan apa partner dari pihak pemerintah untuk menyampaikan hal, mungkin dari pihak pemerintah tidak mengetahui posisi di mana, tempat di mana, mungkin kita menyampaikan di mana kan harus spesifik lagi ya. Berkait yang keduanya Bu Rizky, kota Tanjung Pinang ini kita ketahui akhir-akhir ini sering diguyur hujan Bu Rizky ya. Kadang pagi ini cerah dan belum tahu kita nanti tengah hari hujan lebat tiba-tiba. Jadi harapan saya gorong-gorong, longkang-longkang, parit-parit yang di dalam kota ini yang kadang-kadang tidak bisa menampung debit derasnya air, hendaknya tolong diperhatikan juga Bu Rizky, jangan terlalu dibiarkan terus kan. Nah kenapa? Kita parit longkang itu kalau seingat saya masih parit-parit zaman-zaman kita masih belum ibu kota provinsi ya. Zaman kota dulu atau zaman kabupaten. Jadi yang saya tahu titik-titik yang banjir terkait lebat itu ya di depan samping BLK ya. Di kilometer 8 itu sebelum kantor camat Bukit kantor camat Tanjung Pinang Timur, kalau kita dari arah Batu 9 itu airnya meluap ke atas jalan. Terus yang di titik-titik lagi 5 yang di apa di Anggrek Merah. Banyak tempat ya. Terus di jalan Aisyah Sulaiman itu yang dilewat multi sisi itu jalannya bagus dua arah, namun tarik kalau hujan lebat airnya tergenang di tengah jalan. Jadi bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah ini? Apakah kita membiarkan untuk selama-lamanya? Tentunya kan tidak. Mm-hmm. Kalau memang ada anggaran, tentunya dibenahi ataupun dibikin longkang ataupun bikin parit. Mm-hmm. Karena Kota Tanjung Pinang ini tidak sama saya lihat dengan waktu di Batam. Di Batam longkang parit itu begitu besar, masih juga penuh banjir. Ya. Mm-hmm. Apalagi kita gini kan, seperti kita di sini di Batu Sembilan ini di sebelah apa nih? Di depan kantor diskup ini kan longkangnya tak begitu besar. Itu kan juga terkena juga Bu Rizky lewat lampu merah Sungai Carang ini. Jadi semoga ini menjadi atensi pemerintah. Ya kita tidak memaksa terkala belum bisa melaksanakan tugas itu. Tolonglah dijawab melalui RR ini. Kenapa sebabnya kan gitu. Itu aja harapan saya. Semoga ini menjadi atensi kita bersama antara masyarakat dan pemerintah. Saling memberi informasi yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya atas opininya barusan tadi ya. Baik, pendengar di belakang Pak Abdul Qadir, masih kami tunggu nih, masih ada waktu jika ada yang bergabung bersama kami di Opini Publik untuk pagi hari ini ya, edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Karena hari Minggu topiknya bebas ya. Baik, di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930. Baik, sambil menunggu Anda bergabung bersama kami lagi, iya, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mas Riki.
0: Selamat pagi, dengan Ibu siapa Ibu?
9: Bu Erna, Mas Riki.
0: Ibu Erna. Apa kabarnya Bu Erna?
9: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Mas baik.
9: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bu Erna. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya Bu Erna ya.
9: Iya, iya.
0: Amin,
9: dari
0: amin.
9: Suaranya kan Mas Riki tambah semangat. Apalagi dengan adanya acara bola ini ya.
0: Oh, iya betul.
9: Bapak-bapak bener. Tuh asyik dengerin di radio.
0: Iya. Duduk. Iya, iya, iya, iya. Baik Bu Erna, apa nih opininya Bu Erna? Silakan.
9: Iya, saya ini kan selalu ke pasar Mas Riki.
0: Mm-hmm.
9: Kadang-kadang saya kasihan lihat pedagang-pedagang yang melongo-longo menanti orangnya memasuki. Tapi kita kan tahu pada masa sekarang ini ekonomi kita lagi tidak baik-baiknya.
0: Betul. Nah,
9: lagi krisis seperti itu.
0: Yeah.
9: Jadi kadang-kadang kita mau beli harganya mahal, tidak dibeli kita perlu, kemudian kasihan juga dengan penjualnya itu Mas Riki. Jadi bagaimana ya kita ini memang serba salah juga kita sebagai masyarakat. Dengan harga yang tinggi itu kita ini daya beli kita agak berkurang Mas Riki. Terutama harga beras Mas Riki. Nah itu bertukar-tukar terus. Hari ini misalnya satu liternya 1 kilogramnya 16.000, besok udah berubah lagi seminggu lagi menjadi 17,5, 18.000 seperti itu. Harga gula seperti itu juga. Yang paling naik sekali itu Mas Riki harga minyak goreng Mas Riki. Itu kadang-kadang minyaknya ada, kadang-kadang nggak ada Mas Riki.
0: Oh gitu ya Bu Erna.
9: Apalagi kemarin tuh minyak kita itu kan minyak yang untuk memang disubsidi untuk masyarakat
0: ya, betul, sama betul.
9: Hilang itu, hilang, nggak ada di mana-mana, di warung nggak ada, di jualan juga nggak ada. Apa sebabnya seperti itu? Ini nih mau mensejahterakan masyarakat atau tidak? Ada tanyanya seperti itu kan? Sudahlah harga barang tidak ada, ada lagi sayur-sayuran begitu juga. Bu Erna beli sayur sawi manis itu 25.000 per kilo Mas Riki. Biasanya cuma belasan ribu aja, sekarang 25.000. Belum harga kentang naik, harga tomat lagi Mas Riki yang paling mahal itu di daerah kita. Karena tomat itu datangnya kan dari daerah Sumatera Barat sana, Pekanbaru atau Jambi seperti itu kan. Daerah kita kan tidak berapa menghasilkan. Jadi harganya seperti itu. Apakah karena sekarang musim hujan, di penghasilan tanaman itu, petani itu agak berkurang atau banyak yang rusak. Nggak ngerti pula kita ya Mas Riki. mudah-mudahan ajalah kita berdoa kepada Allah dengan adanya tahun baru Hijriah ini.
0: Baik, amin.
9: Kita, kehidupan kita terutama masyarakat Kota Tanjung Pinang dan pada umumnya Kepulauan Riau hendaknya semakin membaik.
0: Amin.
9: Dan segala sesuatu mengenai pangan kita ini dapat harganya turun dan dapat dibeli dengan masyarakat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
9: Itu aja Mas Riki.
0: Baik Bu Erna.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erna atas opininya, atas informasi harga-harga sembako ya. Memang begitu ya Bu Erna, saya juga merasakan. Baik, di belakang Bu Erna masih kami tunggu nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat Pak Umar. Pak Umar gimana kabarnya? Sudah dong. Siaran sambil ngopi.
10: Jadi bola mana yang menang semalam?
0: Semalam itu ada berapa pertandingan ya? Ada Jerman menang melawan Partai Gading. Terus Belanda menang lawan Swedia.
10: Mana menang?
0: Menang Belanda.
10: Belanda ya. Mm-hmm.
0: Nanti jam 11 Pak Umar jangan lupa di semua Pro 1 Jepang melawan Tunisia.
10: Oh gitu. Iya insya Allah Pak Umar pun nanti semalam Pak Umar ketiduran, ya tak tahu.
0: Iya jam 12 malam.
10: Kalau yang dari jam 7 itu Pak Umar Brazil sama apa tuh sama?
0: Oh iya semalam ya.
10: Brazil sama Korea kan?
0: Haiti.
10: Haiti. Menang 2-0, 1-0, 2-0.
0: 3-0.
10: 3-0 kan? Kalah Haiti kan?
0: Iya.
10: Kalau saya menyoroti Bu Erna tadi, ya takabbalallahu minkum ajra Bu Erna. Memang kalau kita lihat, ya Allah, memang harga barang bukan sekarang bukan melambung lagi, sudah melambung tinggi. Jadi kata Pak Abdul Qadir, kita turun di sepindak tuh ke pasar, nanti orang mau gua jualan, kita juga yang susah.
0: Makan
10: sebuah malakama tak dimakan bapak mati sampai dimakan mamak mati. Nah, jadi pengeluhan-pengeluhan barang yang diharga di pasar memang kita sekarang ini serba salah, tak dibeli kita mau makan sampai dibeli uangnya tak cukup. Jadi payah mulut saya mencakap. Cukup aja lah kata ibu di rumah.
0: Iya.
10: Kadang-kadang ibu juga ngeluh. Mahal ikan pak, ikan bulat aja 55 ribu pak ya. Tak ada duit tak usah beli. Beli ikan asin aja. Ikan asin pun mahal, bulu ayam pun sampai 10 ribu satu on. Mau diapakan? Kita tak mungkin pula makan tahu tempe terus, bosan pula rasanya.
0: Iya.
10: Tempe tahu 1.500, tempe 3.000. Tak mungkin kita makan hari-hari tempe tahu bosan pula kan.
0: Iya, betul.
10: Kita ingin juga memakan yang lain. Tak mungkin kita makan telur aja, telur duduk, kita makan bukan hidup berdua. Dadar telur itu 2 biji cukup. Iya. Tidak mungkin kita makan telur aja tiap hari.
0: Iya.
10: Bosan. Jadi sekarang ini serba salah. Pada pandai aja lah mengatur keekonomian kita. Tak bisa belanja banyak, beli sedikit. Tak bisa beli sedikit, tak usah beli. Sayur sawi aja sampai 25 ribu. Itu bukan ceritanya, tapi memang fakta. Mungkin istri Riki di rumah pening juga mungkin ngatur duit sebenarnya. Macam mana pak, mungkin begitu kata. Mungkin Riki bilang udahlah apa ada aja lah.
0: Iya betul.
10: Habisnya kita mau cukup apa, mau ngomong apa. Ekonomi sekarang katanya sekian persen, sekian apa tinggi ekonomi. Mana ada melosot ekonomi sekarang.
0: Yeah.
10: Contoh Pasar Baru itu, Wantera itu, itu paling-paling ramainya Ricky dari jam 5 pagi sampai jam 8. Nah, itu jam 8 sudah
0: sepi.
10: Tak berapa ada orang.
0: Oke. Okay. Nah,
10: kalau yang ramai memang Batu Sembilan memang ramai. Kalau sepi Sabtu Minggu aja yang ramai. Jadi hari-hari lain sepi juga.
0: Iya, iya, iya, iya.
10: Jadi kita ini sudah pengaruh online-online juga. Mereka di makan siap saji, main tekan aplikasi.
0: Iya.
10: Makanan datang bayar 15.000, beliau sudah bisa makan. Ini satu pengaruh juga.
0: Iya.
10: Ya. Jadi itulah yang menjadi pasar tradisional itu sepi.
0: Sepi, betul.
10: Nah, begitu. Dan ekonomi tak berjalan. Kita salahkan yang siapapun yang jadi pemimpin di Indonesia ini, kalau macam gini enggak jalan.
0: Iya.
10: Tambah ambles. Tapi memang betul-betul parah tahun ini. Jadi kepada ibu-ibu, atur-atur jalah ekonomi itu, dengan belanja lah dengan ala kadarnya, seala kadarnya saja.
0: Iya. Yeah.
10: Secukup-cukupnya lah. Dulu kita bisa beli sawi sampai sekilo, sekarang beli aja 5.000 dapat sekali sayur, jadilah. Jadi kita pun 2.000 saya sendiri aja, Pak. Keadaan sekarang ini sudah terpuruk.
0: Iya. Yeah.
10: Kalau sawi 2.000 tu tak cukup. Belilah 5.000.
0: Iya.
10: Beli kol 5.000. Ya. Yeah. Segala sedikit mentimun beli 5.000, sudahlah. Tahan berapa hari? Tahan 2-3 hari sudahlah. Mau diapakan?
0: Betul.
10: Ya. Huh? Mau mengeluh kita dulu ya di zaman Pak Harto. Ya, terus ngomong zaman Pak Harto tu beras baru mungkin Ricky pun merasakan juga.
0: Iya, iya. Masih kecil mungkin saya.
10: Beras. Nah, baru berapa perak aja. Gula Pak Umar, saya ingat tersalah Pak Umar. Gula dulu di zaman Pak Harto, satu kilonya, ya, 1.200. Sekilonya. 1.200 kilo zaman Pak Harto.
0: Iya, iya.
10: Nah, sekarang ini kita terjadi 18.000, 20.000 sekilo. Berapa kilo itu?
0: Iya, iya, iya.
10: Ya. 10 kilo baru 10.000, hampir 20 kilo.
0: Betul.
10: Nah, ini dulu di zaman Pak Harto, dulu ekonomi ini tidak seperti ini.
0: Ya.
10: Mungkin lebih sejahtera di zaman Soeharto pada di zaman sekarang ini. Sekarang ini ya Allah, mengerikan harga barang. Nah, itu aja dari kita. Marilah kita menyambut tahun baru Islam ini.
0: Ya.
10: 1448 ya.
0: Iya, betul. 1448 Hijriah ya, Pak Umar ya.
10: Marilah kita berdoa bersama-sama.
0: Amin.
10: Mudah-mudahan ekonomi Indonesia tak terpuruk lagi. Marilah kita berdoa bersama-sama ya.
0: Baik.
10: Pak Riki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar atas opininya ya. Di belakang Pak Umar kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
11: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Pak Duha.
11: Duha di Jalan Sulaiman Abdullah, Kelurahan Tempinang Barat, Kota Tanjung Pinang.
0: Baik, Pak Duha.
11: Selamat pagi juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyampaikan masalah keluhan-keluhan yang turun ke lapangan seperti Bu Erna. Apa yang disampaikan Bu Erna itu ya benar. Yang dia jalankan sama pemerintah itu ya benar juga. Jadi masalah ini masalah ekonomi kayaknya nih. Kalau orang ekonominya besar ya mereka ya tenang-tenang aja. Kalau masalah ekonominya ke bawah ya mereka merasa ini terinilah biaya-biaya seperti biaya untuk kebutuhan pokok tuh kayaknya agak stabil kayaknya. Kalau saya lihat lah, kalau nggak bisa beli banyak, beli sedikit aja.
0: Iya.
11: Nah, itu kebutuhan bisa di di rumah tangga. Jadi pemerintah tolonglah perhatikan masalah-masalah ini, kayaknya yang naik ini kayaknya masalah kayak olinya itu naik tuh, oli tuh berapa persen tuh, itu apakah ada persetujuan dari pemerintah kota tidak, seperti kantong-kantong untuk pembungkus kue untuk orang UMKM, nah itu tolong diperhatikan tuh. Kalau bisa pemerintah turun dan tinjau alasannya kenapa, sebab barang itu kan barang

0: maksudnya tuh, nah, seperti Pelabuhan Tanjung Muncul tuh, kenapa kendalanya? Kenapa nggak jalan tuh? Tolonglah dijalankan Pelabuhan Kapal Feri dulu untuk tempat daerah untuk orang-orang Singapura atau untuk lokal gitulah. Pelabuhan Feri dekat Dompa di bawah masjid tuh, tolonglah dibaguskan lagi untuk membuka lapangan kerja. Tolonglah dari pemerintah gimana kebijakannya. Istilah jangan jalan di tempat lah, jangan jalan di tempat lain dan barang yang ada di depan mata nggak diolah. Nah, tolonglah perhatikan ya.
1: Baik.
0: Terutama masyarakat Kota Tanjung Pinang, saya sendiri pribadi lah mengharapkan Kota Tanjung Pinang itu sebagai untuk FTZ lah ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sehat selalu.
1: Amin.
0: Bekerjalah dengan baik. Nah, jangan bekerja dengan tak baik. Nah, itu aja ya.
1: Baik, Pak Dua.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dua atas opininya pagi hari ini. Di belakang Pak Dua masih kami tunggu ya, kami angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bang Andi Yudhistira, Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, apa kabarnya nih Bang Andi?
2: Oh, mengantuk ini, lemburnya luar biasa.
1: Oh, ini berarti ini sambil baru selesai kerja nih Bang Andi.
2: Bukan World Cup ini.
1: Oh. Iya juga ya. Dari tadi malam ini kayaknya itu.
2: Enggak seru kalau istilahnya enggak ngasih komentar di Pro 3 gitu loh.
1: Iya, baik. Silakan Bang Andi, apa dia mau disampaikan nih Bang Andi?
2: Ya, terkait ini permasalahan yang sering terjadi di negeri kita ini ya, apalagi yang diuraikan tadi, baru sempat dengar tadi Bu Erna, Pak Abdul Karim maupun Pak Umar ya. Ya, kita maklumi bersama Bu, karena memang begitulah kondisi negeri kita saat ini gitu ya. Jadi pemerintah tentunya pasti berusaha juga merespon hal ini gitu ya. Jangan sampai istilahnya berlarut-larut. Tapi biar bagaimanapun ya, kondisi negeri kita ini apalagi ada efisiensi. Jadi ya mohon dimaklumilah semuanya gitu, mengertilah. Jadi kalau istilah ininya gitu, Pak Umar tadi ya.
1: Iya.
2: Atau Ibu Erna, tak ada udang calo pun jadi gitu.
1: Iya, iya.
2: Jadi ya pandai-pandainya lah kita istilahnya, gimana istilahnya hemat-hemat dalam ekonomi gitu ya, atau pengeluaran, jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu. Nah itu. Jadi ini waktunya sampai jam berapa ini? Apa pukul berapa ini, Bung Riki?
1: Sampai pukul 8, Bang Andi.
2: Ya berarti ya udah kalau begitu.
1: Oke, baik. Itu aja Bang Andi yang mau disampaikan?
2: Iya, itu aja.
1: Baik, terima kasih Bang Andi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita akhiri opini publik untuk pagi hari ini ya, di edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Dan sampai berjumpa lagi di opini publik berikutnya. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: 101.1.
1: Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat.

0: Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: lihat dia kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Bagi manusia, aktivitas seperti memancing saat badai bisa berisiko tinggi terkena petir. Namun, bagaimana dengan ikan yang selalu berada di dalam air? Jawabannya, selamat, ikan tidak akan mati. Saat petir menyambar danau atau laut, tidak semua makhluk hidup di dalamnya langsung mengapung ke permukaan dalam keadaan mati, seperti yang sering digambarkan di dalam kartun. Ketika petir menyambar permukaan air, arus listrik cenderung menyebar di permukaan air daripada menembus jauh ke dalam. Fenomena ini dikenal sebagai skin effect yang juga terjadi saat petir menyambar objek konduktif seperti mobil. Arus listrik akan mengalir di permukaan objek tersebut, bukan melalui titik sambarannya. Namun, bagi manusia yang sedang berenang saat badai, tidak seaman ikan. Karena masih di permukaan air, manusia akan merasakan dampaknya.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Baik, terima kasih masih di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari edari.co.id. Indonesia dorong kerjasama energi pangan dan konektivitas dengan Rusia. Indonesia menegaskan pentingnya penguatan kerjasama dengan Rusia untuk mendukung ketahanan energi pangan dan pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN. Komitmen tersebut disampaikan Menlu RI Sugiono saat menghadiri sesi pleno pada KTT ASEAN Rusia ke-35. Menlu menyebut Rusia memiliki peran strategis sebagai salah satu produsen energi utama dunia. Utamanya dapat membantu memperkuat ketahanan energi negara-negara ASEAN di tengah berbagai tantangan global. Sebagai salah satu produsen energi utama dunia, Rusia dapat menjadi mitra penting dalam memperkuat ketahanan energi ASEAN. Kita mencari kerjasama yang dapat mendiversifikasi sumber energi, memperkuat rantai pasok, dan melindungi kawasan kita dari guncangan eksternal. Menurut Menlu Sugiono, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk mencapai swasembada energi dalam 3 tahun ke depan. Dan untuk mencapai target tersebut, pemerintah mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menjajaki berbagai sumber energi alternatif yang tersedia. Indonesia berkomitmen untuk mencapai swasembada energi dalam 3 tahun ke depan. Dan kami mempercepat pengembangan energi terbarukan dan menjajaki seluruh opsi yang tersedia, termasuk pemanfaatan teknologi nuklir sipil secara aman dan damai. Terkait pengembangan energi nuklir sipil, Indonesia memandang pengalaman Rusia dapat menjadi landasan kuat bagi kerjasama yang saling menguntungkan. Fokus kerjasama tersebut mencakup alih teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan standar keselamatan internasional yang tinggi.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya?
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Riz Darmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung lupa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Dan mendengar kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari rri.co.id. Sebanyak 121.000 jemaah haji Indonesia tiba di tanah air. Pemulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci berjalan aman dan lancar. Sebanyak 121.301 jemaah dan petugas haji telah tiba di tanah air. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsya menyampaikan data pemulangan tersebut di data terkumpul hingga hari ke-60 operasional haji pada Jumat 19 Juni 2026. Kepulangan ini awal dari pengabdian baru di tengah keluarga dan masyarakat. Sebanyak 309 kelompok terbang atau kloter telah tiba di berbagai debarkasi. Jumlah ini terdiri dari 120.065 jemaah dan 1.236 petugas haji. Bandara Jeddah telah memberangkatkan 267 kloter dengan total 100.4753 orang. Sementara Bandara Madinah menerbangkan 52 kloter berisi 20.316 jemaah dan petugas. Pergerakan jamaah dari Mekah menuju Madinah juga terpantau terus berlangsung. Dan sebanyak 208 kloter dengan 80.574 orang telah berangkat ke Madinah. Dedikasi para petugas menjadi bagian penting dari kelancaran pelayanan haji. Petugas memastikan setiap jamaah dapat pulang dengan aman dan tertib. Pemulangan jamaah haji khusus juga tercatat mencapai 15.802 orang. Kementerian Haji berkomitmen mengawal proses ini hingga seluruh jamaah tiba. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Baik, masih jadi jalan-jalan lama ini kilometer 4 Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi ya. Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan kita sudah di penghujung segmen Tanjung Pinang pagi ini, karena jam sudah menunjukkan pukul 9.56 menit. Saya Ricky menemani Anda hingga pukul 10 nanti ya. Dan bagi adik-adik, nanti pada pukul 10 waktu di Indonesia Barat akan ada radio kecil nih. Akan ada penampilan dari TK Telkom Tanjung Pinang. Dan nanti mendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat juga Anda akan dapat mendengarkan siaran langsung dari Pro 3 ya, sepak bola antara Jepang melawan Tunisia pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, saya Ricky Haruda undur diri dari ruang dengar Anda, dan akan kami ajak Anda menuju Tanjung Pinang siang nanti.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 90

0: 107,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siang hari ini pendengar, saya Rima Melati akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian acara, informasi dan juga hiburan. Mengawali kebersamaan kita untuk siang hari ini pendengar, kita akan dengarkan radio kecil dari TK Telkom.
5: Radio kecil, sahabat ceria untuk si kecil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo-halo teman-teman di studio dan di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, saya Iketut Wasa.
0: Saya Ibu Frita Sari.
1: Kami dari Teklek Telkom Tanjung Pinang yang super ceria. Hari ini kami mau tampil seru-seruan di radio RRI Kota Tanjung Pinang. Siap ikut bersama kami? Kalau siap, bilang
0: yeay.
1: Biar makin semangat, yuk kita nyanyi dulu. Teman-teman di rumah ikut ya. Kalau tahu lagunya, nyanyi yang keras ya. Satu.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone.
1: Good morning.
0: How are you today? Selanjutnya, teman kita Wasa akan memperkenalkan singkat tentang Sekolah TK Telkom Tanjung Pinang. Silakan Ananda Wasa.
2: Hello friends, we are the Chipu Kids from Telkom Kindergarten Tanjung Pinang. Our school is on Jalan Sutami, kilometer 4 Dokabu. We love learning, playing, singing, and laughing together.
0: Wah, keren ya Ananda Wasa. Baiklah, ayah bunda di rumah, pendidik TK Telkom Tanjung Pinang berjumlah 3 orang dengan kepala sekolah bernama Bunda Julaiza SPD dan 2 guru, Ibu Fritasari SPD dan Ibu Yolanda Apriliana SM. Semangat pagi!
1: Pagi!
0: Tepuk semangat! Yel yel anak TK Telkom.
1: Anak TK Telkom. Yes, sekali lagi. Yes.
2: Nah, sekarang waktunya kami akan menampilkan beberapa penampilan show. Kita mulai dari membacakan ayat kursi ya.
0: Teman kita Numa akan membacakan ayat kursi. Silakan Ananda Numa.

0: Masya Allah, terima kasih Ananda Numa.
1: Penampilan selanjutnya pantun oleh teman kita Apia, Ezi, dan Zaki.
2: Halo teman-teman, nama saya Zaki.
3: Nama saya Afia.
4: Nama saya Faiza.
5: Nama saya Selin.

0: Berikutnya, teman kita Yumna, Aldi, dan Sophia akan bernyanyi lagu di Simpang Jalan. Teman-teman, yuk kita dengarkan.
1: Halo teman-teman.
2: Nama saya Sophia.

0: Selanjutnya, ada penampilan menyentuh hati. Tuan Kirta Gania akan membawakan puisi tentang ibu. Ayo kita dengarkan bersama.
1: Ibu, ibu, kau adalah surgaku. Kau yang telah melahirkanku. Kau adalah pelikur hatiku. Kau adalah cinta kasihku. Ibu, kau yang selalu menjagaku. Ibu, kau yang selalu membimbingku. Ibu, kau adalah jiwa ragaku. Terima kasih, ibu.
2: Selanjutnya, teman kita Nadira akan membacakan doa kedua orang tua. Dengerin ya, teman-teman.
3: Assalamualaikum. Halo teman-teman, nama saya Nadira. Saya akan membaca doa.

0: kecil. Amin.
1: Masya Allah, terima kasih ya Ananda Nadira.
2: Sekarang kita belajar sambil bermain. Penampilan berikutnya dari Skinda Safira. Yuk kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo teman-teman, nama saya Biski.
5: Nama saya Zafira.
4: Kami akan

0: Jumat, Friday, satu-satu day, Minggu itu Sunday.
1: Sekarang kita akan mendengarkan teman kita membacakan saja untuk Ayah Bunda dan Ibu Guru Tak Cinta yang akan dibacakan oleh teman kita Atreza dan Numa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo teman-teman.
2: Halo teman-teman. Nama saya Tala.
3: Nama saya Numa.
2: Kami akan membacakan Sanja Ayah Bunda.
3: Sanja Ibu Guru.
2: Sanja Ayah Bunda. Aku cinta Ayah Bunda.

0: mencintai dan disayang. Apa kau ku balas jasakan bakti bukti jalan satu-satunya bakti pada ayah bunda.
1: Sanja ibu guruku, ibu guruku baik sekali, membimbingku setiap hari tanpa lelah dan sakit hati. Itulah pekerjaannya setiap hari.
0: Sekarang kita nyanyi lagi yuk penampilan selanjutnya dari Hasa, Wasa, Atra, dan Gania.

0: Wah, hebat ya teman-teman. Sudah dengarkan kan? Jangan lupa ya, ada kata tolong, maaf, terima kasih, dan permisi.
1: Penampilan selanjutnya dari Yumna, Serin, Apia, dan Zafira akan menyebutkan nama-nama bulan. Yuk kita dengarkan.
2: Halo teman-teman.
3: Nama saya Apia.
4: Nama saya Selin.
5: Nama saya Zafira.
6: Nama saya Yumna.
2: Mas.

0: Penampilan selanjutnya membacakan cerita pendek oleh Ananda Wasa yang berjudul Ayo Mandi Mea. Silakan Ananda Wasa.
1: Halo teman-teman, nama saya Wasa. Saya akan membawakan sebuah cerita pendek yang berjudul Ayo Mandi Mea. Di sebuah padang rumput tampak dua ekor sapi yang sedang bermain gembira. Asyik sekali bermain hari ini. Betul, sekarang kita mandi yuk, badan kita jadi kotor. Kalian sering bermain. Ajak Mumu, nanti saja dingin. Aku malah ingin tidur-tiduran, balas Mea. Kalau begitu aku mandi duluan ya, dadah, sahut Mumu. Sementara itu benar Mea mulai merasa gatal. Ya sibuk menghalau lalat yang mulai berdatangan. Wing, wing, wing. Mumu sudah selesai mandi. Wah, kamu tampak bersih dan wangi, puji Mea. Aku tidak jadi tuduhan, Mama. Gatal sekali. Lalat-lalat itu juga menggaguhku terus, keluh Mea. Itu karena badanmu kotor. Mandi akan membersihkan badan agar terhindar dari gatal dan penyakit, kata Mama. Oh begitu, baiklah. Aku mandi dulu ya, kata Mea. Selamat mandi Mea, balas Mama sambil tersenyum. Teman-teman, jangan langsung untuk mandi ya. Ingat kebersihan adalah pangkas kesehatan.
0: Wah, keren sekali Wasa. Sekarang kita bersolawat bersama yuk. Yang akan dipimpin oleh teman kita, Harsa, Faiza, Atala, dan Sophia.

0: Selanjutnya, penampilan teman kita Adiba yang akan membacakan surat Al-Kafirun. Silakan Ananda Adiba.
1: Assalamualaikum. Halo teman-teman, nama saya Adiba. Saya akan membacakan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun.

budu mata budut wala antum abidu nama abud.

0: Nama Abud Lakum Binukum Waliyadi Sodakallahu Azim.
1: Penampilan selanjutnya oleh teman kita Adiba dan Nadira yang akan menyebutkan nama-nama bulan Qomariyah.
2: Assalamualaikum.
3: Halo teman-teman.
2: Nama saya Nadira.
0: Nama saya Adiba.
2: Kami akan membuatkan

0: Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawar, Zulhijjah, Zulhijjah.
1: Wah, Masya Allah. Terima kasih Ananda, Nadira, dan Adiba.
2: Sekarang lagu terakhir kita. Yuk bernyanyi bersama dengan semangat.

0: Akhirnya kita sudah sampai di ujung penampilan nih. Penampilan terakhir oleh teman kita, Gania dan Selin.
1: Halo teman-teman. Nama saya Selin.
2: Nama saya Gania.
1: Kami

siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang,

puasa tidaklah dapat dua termasa. Barang siapa menakal zakat, tidaklah hartanya beroleh berkah. Barang siapa

0: janji.
1: Wah, seru sekali ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Dadah teman-teman.
0: Thank you. Bye-bye. See you.
2: Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Doa mau pulang.
3: Doa.

0: Selamat siang anak-anak ibu semuanya.
1: Selamat siang, Bu.
0: Sama-sama mengucapkan salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone.

0: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan radio kecil dari TK Telkom. Dan pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti pertandingan sepak bola dunia Tunisia melawan Jepang. Dan kita nanti akan relay dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni.

0: 2026 bersama saya, Reni Ilda Valantra. Polres Bintan memfasilitasi mediasi antara masyarakat nelayan Desa Mantang dan Desa Berakit hingga kedua pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Masyarakat nelayan Desa Mantang dan Desa Berakit Kabupaten Bintan sepakat berdamai setelah Polres Bintan melalui Satreskrim memfasilitasi mediasi terkait permasalahan yang terjadi sebelumnya. Pertemuan berlangsung di ruang Satreskrim Polres Bintan dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan kekeluargaan serta tidak melanjutkan permasalahan ke proses hukum. AKP Raden Bimo Dwi Lambang mengatakan mediasi dilakukan untuk menjaga hubungan baik masyarakat Desa Mantang dan Desa Berakit serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif di Kabupaten Bintan.
1: Di sini kami dari pihak kepolisian Resor Bintan telah menerima surat perdamaian dan juga dari pihak yang melapor sudah mencabut laporannya terkait dengan apa dugaan tindak pidana yang dilaporkan, sehingga dari kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalur kekeluargaan. Alhamdulillah di sini kita bersama dari warga Mantang dan juga warga Berakit, semoga kedepannya tidak lagi ada permasalahan yang timbul.
0: AKP Raden lebih lanjut menjelaskan, kedua pihak pun bersepakat untuk saling memaafkan dan menjaga hubungan baik antar masyarakat pesisir agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kesepakatan damai ini diharapkan dapat memperkuat keharmonisan dan menjaga kondisi wilayah Kabupaten Bintan tetap aman serta kondusif. Reni Ilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Polisi musnahkan narkoba sebanyak 9 kg lebih hasil tangkapan bulan April hingga Juni 2026.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dalam jumlah besar di halaman Mapolresta Tanjung Pinang. Narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 5 laporan polisi berbeda selama periode bulan April hingga Juni 2026. Dalam pemusnahan tersebut, petugas merinci sitaan dari 4 tersangka berinisial RR, YM, serta jaringan BA dan HS, dan 2 kasus yang status pelakunya masih dalam penyelidikan. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Lajun Rio Siado Sianturi mengatakan, total barang bukti bersih yang dihancurkan mencakup 4.654,15 gram sabu dan 4.565,45 gram ganja setelah sebagian kecil disisihkan untuk uji laboratorium persidangan, di mana narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara direbus dan dibakar secara langsung serta kemudian dibuang ke tempat pembuangan.
3: Barang bukti yang akan kita musnahkan adalah narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 684,06 gram, yang mana sabu ini kita dapatkan dari Terminal Kargo Bandara Raja Haji Fisabilillah Kota Tanjung Pinang. Untuk tersangka masih dalam penyelidikan sampai dengan saat ini.
4: Selanjutnya kita akan melakukan pemusnahan juga terkait barang bukti ganja berat kurang lebih sekitar 4 kg. Ya, ini juga merupakan tangkapan baru.
2: Pihak kepolisian menegaskan pemusnahan terbuka yang disaksikan langsung oleh jajaran instansi penegak hukum terkait ini merupakan bentuk transparansi nyata sekaligus langkah konkret memutus mata rantai peredar gelap di wilayah ibu kota provinsi. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang menghimbau warga untuk tidak lengah dan terus memperkuat lingkungan masing-masing dari pengaruh zat terlarang dengan berani melaporkan indikasi transaksi yang mencurigakan kepada petugas. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bintan terus menjadi perhatian Satlantas Polres Bintan. Terlebih, jumlah korban meninggal dunia dalam 6 bulan pertama di 2026 telah menyamai total korban sepanjang tahun 2025. Satlantas Polres Bintan mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama menjelang musim libur sekolah. Imbauan ini disampaikan menyusul tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bintan dalam beberapa waktu terakhir yang menyebabkan korban meninggal dunia maupun luka-luka. Kadit Gakum Satlantas Polres Bintan Ibda Teddy Sinaga mengatakan masyarakat yang melakukan perjalanan harus memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat serta mematuhi aturan keselamatan.

0: kendaraan berkendara. Ia juga mengingatkan pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm, sementara pengemudi kendaraan roda 4 harus memakai sabuk keselamatan atau safety belt.
1: Pada saat ini sedang ada momen liburan anak sekolah. Kami himbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, pastikan keadaan fisik fit untuk berkendara, dan adanya pengalihan arus lalu lintas di mana ada perbaikan jalan di lintas barat atau perbaikan jembatan di lintas barat, jalan dialihkan ke jalan lama, jalan yang lumayan sempit, tetap berkonsentrasi.
0: Berdasarkan data Satlantas Polres Bintan, sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 89 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 orang meninggal dunia, 78 orang mengalami luka berat dan 87 orang mengalami luka ringan. Angka korban meninggal dunia tersebut sudah menyamai jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 10 orang dalam satu tahun. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang memprioritaskan audit kasus korupsi besar termasuk pasar Puan Rama.
2: Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan bahan bakar minyak. Dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan biaya operasional bahan bakar pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Tanjung Pinang pada tahun anggaran 2023 hingga 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Rahmat Surya Lubis mengatakan, tim auditor dari BPK Pusat dijadwalkan tiba pada Senin pekan depan untuk memulai proses audit investigasi secara langsung. Kedatangan mereka bertujuan untuk menghitung secara pasti total kerugian keuangan negara dalam kasus operasional BBM di Dinas Perkim tersebut.
3: Pasar Puan, Gelindo, atau BBM, tiga-tiga ini sedang kami ajukan ke BPK. Mudah-mudahan bisa dapat sekali tiga. Mudah-mudahan.
2: Selain mengusut tuntas kasus di Dinas Perkim, BPK juga akan menghitung kerugian negara untuk dua perkara dugaan korupsi lainnya di Kota Tanjung Pinang. Kasus tersebut meliputi dugaan penyelewengan anggaran pembangunan Pasar Puan Rahma serta dana bagi hasil atau sharing fee pas masuk pelabuhan Seribitan Pura SBP pada periode 2016 hingga periode 2024.
3: Sudah penyidikan, jadi kemarin sudah ada ekspos sama BPK, ekspos pertama ya. Nanti dalam Senin ini mereka akan datang juga untuk mengaudit Pasar Puan Rahma yang selama ini merupakan PR buat kami.
2: Rahmat berharap proses audit untuk ketiga kasus besar tersebut dapat berjalan secara simultan dan selesai dalam waktu yang dekat. Dia juga mengakui bahwa penuntasan dugaan korupsi Pasar Puan Rama dan pelabuhan SBP merupakan pekerjaan rumah atau PR lama yang kini menjadi prioritas utama Kejari Tanjung Pinang. Reporter Rispan Badrian, Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: KPK membuka peluang memeriksa anggota BPK 5 terkait kasus suap audit Muara Nim. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang untuk memeriksa anggota BPK 5 Bobby Aditya Rizaldi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan tahun anggaran 2025. Jadwal pemanggilan akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemanggilan saksi akan disesuaikan. Tentunya dengan kebutuhan penyidikan dan fakta-fakta yang berkembang selama proses penanganan perkara. Kasus ini bermula pada Mei 2026 ketika Bupati Muara Enim diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus dan mengubah temuan audit BPK terkait proyek pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak melebihi batas materialitas. Adapun modus dan aliran dana dari pihak swasta Angga bekerja sama dengan ASN BPK Titin dan meminta fee sebesar 1,6 miliar rupiah. Realisasi awal sebesar 500 juta rupiah disiapkan untuk pihak swasta dan dibagi-bagi ke sejumlah pihak di Jakarta dan Sumatera Selatan. KPK juga mengungkap dana tersebut dibagi untuk sejumlah pihak, baik di Jakarta maupun Sumatera Selatan. Angga diduga menerima 100 juta rupiah, sementara 100 juta lainnya diberikan kepada perantara bernama Mulyono. Selain itu, Angga juga diduga telah menerima uang 50 juta terkait pengurusan awal perkara tersebut, dan dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 tersangka untuk Untuk tersangka yang ditahan, KPK telah menetapkan dan menahan 5 orang tersangka untuk 20 hari pertama penerima suap, yakni Titin Rita Lestari, Ketua Tim Pemeriksa BPK Sumsel, dan Agus atau Angga Dewanggara atau pihak swasta. Selanjutnya pemberi suap yakni Edison, Bupati Muara Enim, Vika, Direktur PT Millennium Solusi Abadi, dan Kori Erin Hardi, Marketing PT Millennium Solusi Abadi. Demikian sorot kasus hukum dan kriminal edisi pekan ini. Saya Renilda Valantra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.
4: Parlamentaria Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
5: Parlamentaria. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengimbau siswa untuk mengisi liburan dengan hal yang bermanfaat. Kekeringan di Waduk Sungai Lepan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bintan. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri Dewi Kumalasari, mengimbau para siswa untuk memanfaatkan masa libur kenaikan kelas dengan berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat. Menurutnya, libur sekolah tidak hanya menjadi waktu untuk beristirahat, tetapi juga kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan diri melalui kegiatan edukatif, keagamaan, olahraga, maupun aktivitas sosial lainnya. Diharapkannya para siswa dapat menggunakan waktu libur dengan baik agar tetap produktif dan terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat. Selain itu, kegiatan positif selama liburan juga dinilai dapat membantu meningkatkan keterampilan, wawasan, dan karakter siswa.
6: Semangat, menyebar ilmu, ya, pengetahuan, dan menggunakan media, karena tentunya kita ingin meningkatkan kewaspadaan mereka dan juga semangat mencinta akan tanah air, apalagi lebih ceria lagi ya menggunakan tentunya waktu ini sebaik-baik mungkin, menggunakan juga medsos itu untuk ruang berprestasi.
5: Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri Dewi Kumasari juga mengajak orang tua untuk turut mengawasi dan mendampingi anak-anak selama masa libur agar kegiatan yang dilakukan tetap terarah dan memberikan manfaat bagi perkembangan mereka. Kota Batam kini di dalam kondisi darurat peredaran rokok ilegal. Sejumlah merek rokok ilegal menjadi sorotan tajam lantaran produk tersebut beredar masif di pasaran tanpa pita cukai, mulai dari kios kecil di sudut kota hingga distributor besar. Fenomena ini memicu alarm bahaya. Bagaimana mungkin produk terlarang dapat bebas diperjualbelikan secara terbuka di kawasan perdagangan strategis tanpa terendus oleh pengawasan aparat? Anggota DPRD Kota Batam, Rival Pribadi, menegaskan praktik ini bukan lagi pelanggaran eceran biasa. Dia menilai peredaran rokok ilegal di Batam sudah berada pada tahap sistematis, masif, dan terorganisir. Dikhawatirkan jika situasi ini dibiarkan, publik berhak bertanya di mana pengawasan dari instansi terkait. Dikatakannya, mustahil distribusi rokok ilegal semasif itu dapat berjalan mulus jika tidak ada celah di sepanjang rantai pasok. Sebagai pintu gerbang lalu lintas barang, Rival mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan evaluasi lokal. Ia menekankan bahwa masuknya rokok ilegal ke warung kecil hingga ke tangan konsumen adalah bukti nyata adanya masalah serius mulai dari hulu hingga ke hilir. Di akhir parlamentaria pekan ini, pelayanan sistem penyediaan air minum di Ibu Kota Kecamatan Sepam IKK Sri Kuala Lobam di Kampung Lepan, Desa Kuala Sempang, Kabupaten Bintan, Kepri mulai tersendat. Sudah 2 pekan ini penyaluran air ke sejumlah rumah warga mulai dibatasi. Setiap hari, masing-masing desa atau kelurahan hanya dialiri air 2 jam saja dan tidak sampai 24 jam seperti di hari normal. Hal ini dikarenakan waduk yang menjadi sumber pasokan air di Kampung Lepan, Desa Kuala Sempang, Kecamatan Sri Kuala Lobam, mengalami kekeringan air baku. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, meminta pemerintah Kabupaten Bintan sebagai pemilik aset agar segera mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. organisasi perangkat daerah, OPD terkait agar dalam waktu dekat dapat menyediakan mesin pompa air. Fungsinya untuk menyedot air di waduk besar dan disuplai ke instalasi pengelolaan air limbah IPAL. Menurutnya, ini merupakan masalah serius yang harus ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Supaya persoalan air ini tidak berlanjut terus, mengingat kondisi hujan 2 bulan ini tidak membuat bertambahnya air di waduk. Dimungkinkan mata air di waduk itu sudah tertutup lumpur akibat kekeringan berkepanjangan. Sedikitnya sebanyak 2.300 pelanggan yang selama ini menggunakan air tersebut, kini mulai merasakan dampaknya.
4: Demikian, Parlamentaria, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: satu.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita bersama ya di acara Persada Indonesia. Untuk hari ini tentunya Anda bisa gabung ya di line telepon yang biasa ya, yang juga bisa gabung di WhatsApp atau juga yang ingin komentar di live chat saya, Rima Melati ya. Rima Melati Azhara 10. Baiklah pendengar, kita langsung saja ya untuk menyapa pendengar yang sudah ingin gabung ya. Ada Yusuf di Pulau Nginang. Assalamualaikum Yusuf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rima?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Yusuf?
1: Sehat alhamdulillah ya rabbil alamin.
0: Hari ini tidak kerja?
1: Iya, hari ini off Mbak.
0: Oh, off ya. Jadi santai lah ya untuk hari ini bisa mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya.
1: Iya, sambil beres-beres kosan.
0: Oh iya, beres-beres ya. Ya udah, kalau beres-beres nanti setelah ini langsung lanjut lagi beres-beresnya ya.
1: Iya, siap-siap.
0: Oke. Nah, ini kita ada lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Jadi Yusuf bisa pilih saja ya.
1: Oke.
0: Oke. Ada Baby Romeo featuring Yudika, Oksigen, ada Ruth Sahanaya. Kemudian ada Peter Pan Ku Katakan Dengan Indah, Elemen Istana Cinta. Yang mana?
1: Saya minta lagu Peter Pan aja, Kukatakan Dengan Indah.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa, Yusuf?
1: Salam yang pertama buat Mbak Rima Melati ya. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, makasih.
1: Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya.
0: Amin.
1: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Ibu Napsia di Kijang, buat Eyang Ucu, Ilek, Mama Dani, Bang Lukman, Kak Deli, Mas Prabu, Bunda Permata di Penyengat ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Hamzah Yusuf, Bang Udin, buat Nek Manda, Mama Rosi, Pak Umar, buat Mama Berlian, Kak Dang Merdu, iya. Bang Uya, Kak Sarina, buat penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir.
0: Iya.
1: Okay. Dan buat Pak Hamzah Yusuf juga di Jambi. Oke, itu aja saja Mbak Rima.
0: Oke, baik, makasih Yusuf ya. Selamat bersih-bersih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mumpung lagi libur, lagi banyak waktu bisa beres-beres kosannya ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia. Ya, terputus ya. Bisa diulang kembali yang ingin gabung ya. Kita coba. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Persada Indonesia 100%.
0: Iya. 100% Indonesia. Gimana nih, di mana dirimu?
2: Di mana di lima?
0: di rumah-rumahmu di mana?
2: Di rumah batu lima bawah.
0: Oh iya. Oke, makasih Kak Deli. Iya. Enggak jalan-jalan nih hari ini nih Kak Deli.
2: Panas banget.
0: Oh, panas ya? Kalau di sini kayaknya teduh loh.
2: Iya sih, tapi malas
0: aja. Oh iya, enggak apa-apa lah. Yang penting santai-santai di rumah ya. Yang penting dengar Pro 1 ya.
2: Oh, dia Mbak Rima lah.
0: Iya.
2: Mbak Rima. 4-0. Jepang menang.
0: Oh iya, mantap. Wah, ada supporternya dari ini ya, dari Tanjung Pinang.
2: Oh, dolah. Emang kan gue ikuti walaupun nanti kalau
0: ngantuk
2: dengar gol itu tuh enak
0: dong. Oh, ego. Ini belum lagi nanti dengan Pak Irwan yang gimana nih ya?
2: di Bandung.
0: Iya.
2: Iyalah, enak juga dengar bola sih ya.
0: Betul. Ya kan 4 tahun sekali kan? 4 tahun sekali.
2: Aku nih kayaknya ngikut mama saya loh Mbak Rima.
0: Apa?
2: Mamaku senang sama bola tuh.
0: Oh gitu ya.
2: Dia rela-rela loh kalau nonton itu masih pipi hitam putih itu kan. Kalau anakku yang cowok nggak diketawain dia. Apalah mama bola satu direbutin cuma orang.
0: Pemersatu bangsa ya.
2: Iya, ya bola satu direbutin satu orang. Tapi dia suka basket.
0: Oh iya, beda-beda ini ya, beda hobi gitu ya, beda olahraga ya.
2: Iya. Aku dengar tadi lagu apa ya? Rutsanaya apa itu lagu Mbak?
0: Iya, Rutsanaya tadi saya tarik apa judulnya ya? Di sini enggak kelihatan judulnya. Cuma Rutsanaya.
2: Ute-ute.
0: Iya. Apa judulnya enggak kelihatan di sini. Kenapa ya?
2: Nanti kakak marah itu. Kakak Yuwin lagi monitor itu.
0: Oh iya betul tuh. Kenapa nih?
2: Apa nggak, ya?
0: Apa? Judulnya nggak tahu nih. Judulnya cuma Rutsanaya aja di sini dilihatnya. Nggak kelihatan. Andai. Andai mungkin ya. Nanti saya, iya, saya cek lagi ya.
2: Andai ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya aku salam dulu lah ya.
0: Iya salam silakan.
2: Untuk my sister, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezekinya.
0: Amin, insya Allah.
2: Katanya galau ya. Tuhan selalu melindungi keluarga kakak Rima.
0: Iya, amin, insya Allah. Makasih doanya.
2: Tadi ada Yusuf dengan Bang, thank you. Ada Mak Dani nanti, Ilek, Mak Berlian, Bunda Permata, Pak Hamsa di Jambi, Mak Ucu, Kak Wir, Mak Ros, Dek Manda, Yori, Bang Lukman,
0: Pak lagi?
2: Umar.
0: Oh iya, Pak Umar ya.
2: Mak Berlian ya. Mak Rosi itu jangan lupa.
0: Oh iya
2: itu,
0: betul.
2: Mak Mala. Ini yang ada di Yuwin ini bapak kita ini.
0: Siapa?
2: Di monitor lah ya. Pak Demang.
0: Oh Pak Demang.
2: Bapak saya itu.
0: Oh iya.
2: Bapak angkat saya kan ada sekarang tuh.
0: Yudo Winangun ya.
2: Sedih aku dengar semalam.
0: Semalam gabung beliau?
2: Ada udah jam 11 saya kan monitor terus itu.
0: Oh iya. Monitor, pokoknya belum ya, tuntas, padahal. Belum inilah ya. Belum tidur lah gitu ya.
2: Itu kan bola.
0: Oh iya betul.
2: Di pertiga. Ya, sehat selalu bagi keluarga ya. Hati-hati di jalan, Pak.
0: Iya.
2: Buat kakakku sama Abang Uya, sehat selalu. Masuk.
0: Masuk, cepat, masuk, kan? Cepat masuk.
2: Aku tak mau tak masuk. Soalnya dia masuk tuh. Tenang gerol sama dia, Kak Rima, orangnya enggak dilatih. Enak kita kalau gerol tuh pandai latih ya.
0: Iya.
2: Iya, kita bikin kita senang juga. Sama Bunda Hani, Oma Sulami, thank you.
0: Iya.
2: Ada apa? Putri Merica selalu semangat.
0: Semangat, semangat semuanya, semangat.
2: Iya. Tapi juga, tapi tidak mau dihiraukan itu Kak Putri ya.
0: Iya, betul.
2: Sehat Kak Putri. Ada Sekarwani lah ya. Salamnya untuk satu semua aja lah ya, Kak Rima ya.
0: Baik, Kak.
2: Thank you very much.
0: Iya, sama. Bye-bye juga ya. Makasih buat Kak Deli di kilometer 5 ya. Baik, kita tunggu lagi ya di 27100 atau juga di WhatsApp bisa Anda gabung ya. Saya menyapa dulu yang ada di live chat saya. Ada Anissa Firdaus. Assalamualaikum Kak Rima. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Anissa di mana ya Anissa? Selamat bergabung ya di acara Persada Indonesia untuk hari ini. Ada Meka Madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Fadia, ada Abdul Ja'far, ada Ramseng, ada Bu Erna, ada Umi Maskuroh. Selamat siang. Selamat bergabung ya di Persada Indonesia. Kemudian ada kawan siapa nih? Ada Mama Ayustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kerry Horek. Assalamualaikum. Ada Abah Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Persada Indonesia.
0: Iya. Dengan apa orang kaget? Jauh ya.
3: Dengan orang jauh, orang Jambi.
0: Orang Jambi. Dari,
3: dari Haye.
0: Haye. Dari Haye, bukan Haye ya.
3: Haye itu singkatannya. Singkat
0: nanti lain orang Yusuf. Pula ya.
3: Hamzah ya. Yusuf singkatannya.
0: Haye itu Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, sehat, cuacanya cerah.
0: Cerah, kalau di sini mendung.
3: Iya, iya. Kalau kemarin, kalau sore itu biasanya hujan gerimis, kemudian disertai dengan petir.
0: Kayaknya hampir-hampir mirip juga nih cuaca kita ya, se-Indonesia nih ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Lagunya apa? Apa nih?
0: Ada Elemen, Istara Cinta, ada Raffi Ahmad, Bukan Ramadan Sinta, ada Titi DJ, Imajinasi. Yang mana?
3: Yang pertama tadi ya.
0: Elemen ya, Istara Cinta ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rima Melati. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Makasih doanya.
3: Kemudian
0: ya.
3: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumi. Ada Mama Dani. Mama Dani belum masuk ya. Kemudian Bunda Selasih, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu, Ikaris Yanti gitu ya.
0: Oke.
3: Sudah lama Ikaris Yanti tak pernah masuk lagi ya.
0: Oh, jadi kita rindu jadinya ya dengan suaranya yang lembut gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, itu aja.
3: Iya, di Pro 1 Jambi, juga di Pro 4 Jambi, tak pernah juga dia masuk ya.
0: Mudah-mudahan dengan disebut-sebut oleh Hamzah Yusuf nanti gabung lagi beliaunya ya.
3: Iya, kemudian ada Putri Marisa, Putri Kedundung, Kak Sarina, Kiu-Kiu, yang lucu, yang lucu di mana? Di Tembeling ya?
0: Iya, di Tembeling yang lucunya.
3: Katanya musim durian ya, karena di Tembeling.
0: Oh iya, musim semua nih di Tanjung Pinang musim, di Bintan musim, kayaknya di seluruh Indonesia musim ya.
3: Iya musim, cuma di Jambi ini adalah juga, cuman tidak seberapa. Kalau tidak salah ada bagian daerah Batanghari.
0: Oh
3: ya.
0: Iya, baiklah. Itu aja.
3: Kemudian ada Kadang Merdu. Bang Ele, Bang Gai, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Nin, Mak Berlian, Kak Kawir, kemudian ada Masih, Mak Nora, Masih Indu, Nek Anja, Mak Rosi, Nek Manda, Mak Anda, Nek Basis, ada juga Mak Nga Aida, ada Siska, ada Kak Deli tadi ya.
0: Iya betul, ada Kak Deli tadi.
3: Iya, selamat siang untuk Kak Deli. Ada Yusuf juga tadi ya, selamat siang. Semoga sehat selalu. Ada Bang Oya juga di Yudowinangun. Oh,
0: Yudowinangun.
3: Ya, ada juga Hani. Hani di mana tuh?
0: Hani di Jalan Soekarno-Hatta, kalau nggak salah ya.
3: Ya, ada Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Ahmad Irwan, Kak Sarifah, Kak Ahmad, Bang Ahmad Irwan, ada juga Kak Sarifah, Kak Siti di Tanah Merah, Mak Sula, Bunda Sulami, Bang Lokman, Nek Long, ada Mak belum dia untuk semua lah tanpa
0: semuanya ya, baiklah. Oke, makasih
3: selamat
0: ya.
3: Siang untuk Mbak Rima, selamat siang sama juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Ada Mak Rosi. Halo, assalamualaikum Mak Rosi.
4: Waalaikumsalam Mbak Rima. Apa kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat. Macam mana Mak Rosi, sehat ke? Tak kemana mana
4: sehat,
0: hari ini?
4: Alhamdulillah Mbak Rima. Kami kecehkan pulang.
0: Boleh di boleh jauh sedikit dari radionya, boleh?
4: Iya, udah dikecilkan Mbak Rima nih.
0: Kecil ya.
4: Lagunya kami nengok Mbak Rima lah, lagi ngelip tuh.
0: Oh, gitu.
4: Kemain lagi. Cantiknya.
0: Alamak, makasih lah.
4: Ini lagu. Emang betul kok, cantik.
0: Mau lagu apa nih?
4: Ada lagu apa aja tuh Mbak Rima?
0: Ada Afgan, Pesan Cinta, Bisma Karisma, Begitu Indah, Anji, Sudah Jangan Bertengkar. Itu lagu dia.
4: Nomor dua tadi aja lah.
0: Afgan ya?
4: Ya satu lagi.
0: Yang satu lagi, Jangan Bertengkar.
4: Ya nomor dua tadi,
0: Bisma,
4: Mbak Rima.
0: Bisma.
4: Itulah.
0: Begitu Indah ya?
4: Begitu Indah. Yeah. Salamnya pertama. Ini baru monitor juga nih tadi. Yang pertama siapa masuk, Marima?
0: Yang pertama tadi ada Yusuf di Nginang.
4: Oh, ada Yusuf. Mak Rosi baru monitor nih, baru apa Pak ini Pak Hamzah tadi. Salamnya pertama buat Mak Rima, selamat siang sama petugas, semangat hati mudah-mudahan selalu sekeluarga, ya dimurahkan rezeki di panjang umur.
0: Amin ya Allah, makasih ya.
4: Buatnya Pak Hamzah tadi, buatnya Yusuf juga, buatnya Kak Deli dah masuk belum?
0: Kak Deli dah masuk dah.
4: Oh, dah masuk. Kan tak dengar Mak Rosi.
0: Dah masuk.
4: Buatnya Kak Sarinia, QQ, buat Dang Medu, mudah-mudahan sihat selalu. Buat ada Pak Kumis, adanya Bang Udin, adanya Mas Prabu, ada Bang Wia, adanya Bang Ilek, adanya Pak Demang, adanya Bang Jais, ada Bang Gapar. Adanya Mamat Dini, adanya Mamat Dani juga di Kijang, ada Mamat Berlian, ada yang Ucu, adanya Nenek Barkis ya. Buat Nek Anjang juga di Sungai Enam, Bunda Permati di Penyengat. Buatnya Siska juga. Buatnya yang dimaksud mewakili Mak Indah. Buat Bang Adi, buat penelpon pertama sampai tak air lah itu Mbak Rima ya.
0: Santai-santai lah.
4: Disenggol sampai ya, terkecuali. Kalau disenggol semua kadang tak ingat Mbak Rima.
0: Kalau disenggol semua nanti ambil lah waktu.
4: Ya, Mbak Rima, terima kasih sekali lagi. Hati-hati pulangnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mak Rosi di kilometer 10 ya. Sebelum saya putarkan lagu, saya ingin menyapa dulu yang ada di yang komentar di live chat saya ya. Ada Umi Maskuroh ya. Assalamualaikum Kak Rima. Salam kenal. Salam kenal Kakak. Saya Umi di Batu Delapan ya. Ya, salam kenal juga ya buat Umi. Kemudian ada Mama Ayustin. Assalamualaikum Kak Rima. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya mau request lagunya Ebi Tri yang Kerinduan. Nanti saya cari ya. Kalau ada nanti kita putarkan ya. Kemudian ada Yono. Assalamualaikum, salam kenal dari Kuala Lumpur. Menyimak Mbak Cantik. Iya, makasih ya dari Kuala Lumpur. Alhamdulillah ya. Sudah dulu sering juga ya yang dari Malaysia, dari Kuala Lumpur gabung ya. Kemudian ada Asmir. Assalamualaikum Asmir dari Poso. Baik, makasih ya. Anissa di Air Klubi Kak Rima. Pendatang baru stok lama. Oh gitu ya. Atau jangan-jangan ini ya, mungkin kalau dulu Mak Sukri ya. Saya ingatnya kalau di Kelong itu ada Mak Sukri, ada siapa lagi ya, ada Aida, ada Mak Itam ya. Baiklah pendengar, nanti akan saya sapa lagi ya. Kita simak dulu untuk lagu berikut ini ya. Ku katakan dengan indah, nanti akan kita putarkan dari Ruth Sahanaya juga, Bawa Daku ya. Untuk lagu Keliru tadi ada yang minta dari Ruth Sahanaya. Mohon maaf ya, kita sudah diplotkan untuk lagu Ruth Sahanaya Bawa Daku ya. Ini sama dengan permintaan dari Kak Deli ya.

0: Pendengar, sebelum kami lanjutkan, kami akan sampaikan dulu informasi cek fakta ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Unhas dikabarkan diancam drop out DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari chunbackhawk.id, setelah memasukkan kata kunci, mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG hoax. Dalam berita itu, pendengar, dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi drop out dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang mengklaim Presiden Erdogan tidak mau bersalaman dengan Presiden Prabowo. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbackhawk.id, Presiden Erdogan menolak bersalaman karena tidak memenuhi permintaan Presiden Prabowo untuk tidak perlu diantar. Pada video dengan durasi yang lebih panjang, Erdogan bersalaman sebelum Presiden Prabowo memasuki mobil. Jadi unggahan yang berisi video dengan klaim Erdogan tidak mau bersalaman dengan Prabowo merupakan kategori konten yang menyesatkan. Kemudian, pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan bea cukai dan seluruh mafia ekspor di bea cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbackhawk.id, dalam video tersebut tidak ada yang menjelaskan jika benar

0: Presiden Prabowo membubarkan bea cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan kepada video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada video tersebut, pendengar Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran bea cukai oleh Presiden Prabowo. Namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat bea cukai telah banyak perbaikan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya untuk bersama di acara Persada Indonesia. Kita terima untuk penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Persada Indonesia.
2: Assalamualaikum, Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Iya, saya katakan Persada Indonesia, ileknya jawab 100% Indonesia, iya, gitu ya.
2: Oh, gitu aja.
0: Jangan dua-duanya. Bingung jadinya ya.
2: Kan gak usah diborong gitu ya.
0: Gak usah diborong-borong, biar saya aja yang ngomongnya. Oke, okay. Ilek gimana kabarnya Ilek, udah makan?
2: Alhamdulillah. Makan ya, pokoknya. Tinggal dikit.
0: Oh iya. Iya, jadi enak lah ya makan, udah makan ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, Ilek ini lagunya bisa dipilih ya, saya sebutkan ya. Ada Baby Romeo. Ada Raffi Ahmad. Bukan Ramadan Sinta, ada Tite DJ, Imajinasi, The Winner, lagu cinta. Yang mana nih?
2: Ramadan Dhani itu.
0: Hah?
2: Apa? Ahmad Dhani ya?
0: Oh, bukan. Ahmad Dhani, Raffi Ahmad.
2: Raffi Ahmad, Ahmad Dhani.
0: Oke,
2: okay.
0: Okay. Ya silakan. Salamnya buat siapa nih?
2: Kan banyak lagu-lagu cinta kan, Ahmad Dhani.
0: Iya, iya.
2: Amin. Yang muncul Ima, Malika, Hani, Bunda, Lami, Bu Hani, Bu Lami, Anu, Iya, Mama Demang,
0: Iya,
2: Madeli, Mama Balap, Mama Rosi, Mirza di Pondok, Madani, Dayapa, Inasia, Budi, Pak Emma, Kak Kumis, Lukman Tubaka, Ali Tiklado Gulo. Semuanya berima.
0: Semuanya ya, oke.
2: Pemilu 1 di hatan rebatin.
0: Oke.
2: Umur panjang, umur berkah.
0: Amin. Ya, makasih ya Ilek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ilek ya di Kijang. Sudah makan ya. Alhamdulillah ya buat Ilek ya. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Untuk di live chat nanti akan saya bacakan ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Dima.
0: Dengan siapa diriku?
3: Dengan Ibu Erna.
0: Ibu Erna di Batu 13.
3: Iya.
0: Oh, udah yang kedua kali nih ya gabungnya Ibu Erna ya.
3: Udah ketiga kali.
0: Alhamdulillah keren Ibu ya.
3: Iya.
0: Gimana hari ini Bu? Enggak kemana-mana Ibu Erna?
3: Oh, tadi pagi ini apa? Pemilihan RT.
0: Wah. Dapat udah ikut milih juga ya tadi ya.
3: Iya ikut ya. Karena suami tak ada kan dan meninggal jadi saya.
0: Iya, alhamdulillah ya bisa milih. Semoga nanti dapat layanan yang baik ya.
3: Iya, amin.
0: Oke, okay. mau salam dulu atau gimana nih lagu dulu ya?
3: Lagunya apa deh, Mbak Dina?
0: Lagunya ada Titi DJ Imajinasi, ada The Winner lagu cinta. Ada Cakrahan Kekasih Bayangan. Yang mana?
3: Cakrahan aja lah.
0: Oh, Cakrahan. Oke, okay, salamnya buat siapa?
3: Salam-salam buat Mbak Rima ya.
0: Makasih.
3: Semoga Ya, jangan lupa aja makan siang Mbak Rima.
0: Ya udah, alhamdulillah sudah.
3: Salam buat Madani. Buat Ilek, Yusuf,
0: yeah.
3: Pak Udin, Pak Mas Prabu,
0: yeah.
3: Pokoknya semuanya lah Mbak Rima,
0: semuanya,
3: dari yang pertama ya. Sampai yang terakhir.
0: Oh, pokoknya jangan lupa disenggol semuanya ya. Oke, okay, yeah. Ya makasih ya.
3: Ya itu aja Mbak Rima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bu Erna yang gabung ya. Saya ingin membacakan dulu yang ada di live chat ya, yang saat ini mengikuti siaran Persada Indonesia ya. Untuk yang berikut ini ada Mama Ayustin. Assalamualaikum Kak Rima. Saya mau request lagunya Ebitri yang Kerinduan. Kalau Ebitri yang Kerinduan kayaknya tadi saya cari-cari gak ketemu. Tapi lagunya Ebitri, judulnya Suara ya, saya tunaikan ya buat Mama Ayustin. Kemudian ada Yono, tadi sudah saya bacain juga ya, dari Kuala Lumpur, makasih ya. Kemudian ada Asmir, assalamualaikum Asmir dari Poso, sudah saya bacakan juga. Ada Sitosi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Iya, selamat siang ya. Terima kasih hadirnya di acara Persada Indonesia. Kemudian ada Rangga Purusadu. Halo Mbak, aku ada lagu perdana Mbak, bolehkah request lagu perdana? Oh ya, lagunya sendiri atau gimana? ada Sio Slomi Jawara minta diputarkan lagu Plot ya, Sepanjang Hidupku. Oke, nanti saya usahakan saya putarkan ya, kalau ada waktu kita putarkan ya. Ada user di Nganjuk, Redup Hujan Banjir, ada orang Ciledug Tajemi, lagunya Fagetos dong. Oh, Fagetos, nanti kita coba cari ya. Di sana banjir ya, semoga sehat selalu lah ya di sana, yang di Ciledug yang saat ini lagi kebanjiran, semoga sabar, tabah ya dengan ujian ya. Baiklah, kita tunaikan dulu nih lagu ya, tadi ada minta diputarkan lagu Elemen ya, Istilah Cinta. Kemudian nanti saya akan putarkan juga Ebitri, Suaramu ya, judulnya beda ya, gak apa-apa kan. Kemudian dilanjutkan dengan Bisma, Karisma Begitu Indah.

Ya pendengar, ini lagu dari Ebitri ya, Suaramu. Terima kasih buat Dora, ada Siomay Jawara juga ya.

Ya pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Silakan yang ingin gabung ya, boleh gabung di line telepon 0771227100 atau juga di WhatsApp Pro 1 ya. Saya akan bacakan dulu komentar yang ada di live chat ya. Ada Bung Edi, pengelola LPK Asta Akademi Program Bahasa Jepang dan kerja di Jepang. Yuk gabung, iya gabung ya di acara Persada Indonesia. Terima kasih Bung Edi. Selamat siang ya, semoga suka ya lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Ya tadi Dora nanya lagunya apa yang tadi ya. Tadi lagu Elemen ya, Istirahat Cinta ya.

0: Baik, kita terima dulu untuk yang ditelepon ya. Halo, Assalamualaikum, Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam. Apa jawabnya Mbak Lima?
0: Hah? Jawabnya 100% Indonesia.
1: Oh, 100% Indonesia.
0: Oh, dengan siapa nih?
1: Iya tuh.
0: Oh, Bang Udin. Oh iya, Bang Udin. Oke, gimana kabarnya Bang Udin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Yeah. Oke, mau lagu ini boleh, masih bisa nih ya. Lagunya apa? Lagunya ada Afgan Pesan Cinta. Kemudian ada The Winner Lagu Cinta. Ada Titi Kamal featuring Anji Resah Tanpamu. Yang mana?
1: Yang pakai cinta-cinta yang pertama itulah.
0: Oh.
1: Ya, kita main cinta-cinta.
0: Oh iyalah,
1: ya.
0: Afgan Pesan Cinta ya.
1: Pesan Cinta ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, bagaimana cerita lagunya yang kita dengarin.
0: Oh, kita dengerin dulu saatnya gimana ya. Gitu ya. Pesannya seperti apa, adakah rasa cinta di hatinya ya, gitu ya.
1: Bagaimana rasanya.
0: Oke, iya.
1: Pertama, salamnya buat Mbak Rima yang bertugas ya.
0: Makasih.
1: Yang keduanya, tak lupa orang tua kita Haji Handarlin ya.
0: Selamat siang buat Pak Haji Handarlin Umar ya, beserta Ibu ya. Di kilometer 13 ya.
1: Ada juga tetangga Rejo itu Pak Haji Surat ya di Batu Lima.
0: Oh, Haji Surat, iya.
1: Ustaz ya. Ada juga yang di Bali ya. Batu Lima bawah. Kak Deli.
0: Iya, Kak Deli ya, betul.
1: Kak Deli ya. Salam juga buatnya Pika. Pika ada masuk?
0: Vika belum masuk, belum.
1: Oh, dia malam masuk ya. Dinda, Mbak Dinda juga di Bogor ya.
0: Iya.
1: Ada Kak Siska ya. Ani. Ada Mak Rosi tadi dengar.
0: Ada ya. Mak Rosi tadi di Mak kilometer Rosi, 10 ya.
1: Ucup juga. Lupa juga Fauzi ya di Batam ya. Pak Demang, salam juga buatnya Mak Roni ya.
0: Iya, Mak Roni.
1: Ada juga Ibu Nafia ya. Pak Kumis ya.
0: Iya, Pak Kumis.
1: Pak Yusuf. Masuk Pak Kumis, tapi Pak Kumis selalu siang jarang masuk, ya. Dia malam.
0: Oh iya, ya. Nggak apa-apa. Yang penting gabung ya di Pura Satu ya.
1: Kita salamnya aja lah ya, salam sehat semua lah ya.
0: Mungkin pada belum tahu juga acara di Persada Indonesia mungkin ya. Nanti dikabar-kabar aja.
1: Mungkin tahu dia. Ya, kasih tahu dengan dia.
0: Iya.
1: Ya, monitor kan.
0: Ada Pak Demang juga nih.
1: Ya, Pak Demang ya. Salam juga Pak Demang ya. Usup saya. Salam satu untuk semuanya lah Mbak.
0: Baik, makasih ya.
1: Terbatas ya.
0: Iya betul, makasih.
1: Ucapan salam sehat, bahagia semuanya. Salam mesra.
0: Amin.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin di kilometer 13 ya. Saya akan bacakan dulu untuk komentar yang ada di WhatsApp dulu ya. Ada Pak Demang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Persada Indonesia. Iya, 100% Indonesia. Kak Rima ikutan kirim aroma durian. Oke, kirimlah aroma duriannya ya. Untuk Rima, selamat bertugas. Ada Kak Deli di Batu Lima, ada Yusuf, ada Pak Umar, ada Pak Udin, ada Kak Sarina, Kak Berlian, Uya, Putri Permata, dan semuanya. Dengan ucapan, kalau aroma durian belum sampai, silakan informasi. Wah, berarti harus ini ya, akan ada kedatangan durian kalau gitu ya. Terima kasih ya Pak Demang. Kemudian saya akan bacakan lagi yang di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Persada Indonesia. Request lagu dari Titi DJ ya. Oke, nanti kita putarkan. Salam-salamnya untuk Mbak Rima. Iya, makasih ya. Selamat siang dan selamat bertugas. Makasih ya. Untuk Mama Dani, kemudian Bang Udin, Ma Rosi, Pak Hamzah Yusuf, ada Pak Irwan, ada Mas Prabu, ada Teh Dinda, ada Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian. Kemudian Bunda Permata, ada Bang Ilek, ada Bunda Isal, Kak Yeni dan Yusuf, Putri Marica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ. Makasih yang lucu dan fan RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Saya menyapa yang ada di live chat ya. Ada Jamilah ya, ada Bu Jamilah ya yang di live chat. Mbak selamat siang. Iya, selamat siang. Kemudian dari Papua, salam anak Kijang dari Papua. Wah, jauh ya. Orang Kijang jauh merantau ke Papua ya. Makasih ya sudah gabung di live chat saya. Sehat selalu ya. Kemudian saya ingin bacakan tadi ada dari Kalimantan, kalau nggak salah ya, saya baca dulu ya. Ada Asbar, oh Asbar Pontianak. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, kita tunaikan dulu ya lagu, nanti kita akan buka lagi ya line teleponnya ya.

0: Iya, berikan untuk selanjutnya adalah sesi terakhir ya. Kebersamaan kita di acara Persada Indonesia untuk siang hari ini. Mungkin yang di live chat mau gabung boleh ya. Sudah saya terakan nomor WhatsApp-nya, boleh gabung ya. Mungkin ingin mengudara juga ya suaranya, boleh ya. Atau juga di 27100 ya. Yang saat ini sedang santai-santai, selamat santai saja ya. Iya, ada si Tosi mau minta diputarkan lagu Japa Jeep-nya, Kau Yang Terindah. Nanti kalau ada waktu kita akan putarkan ya. Ada Okta, ada Dapur Susan, ada Lia, ada Dang Dase ya. Selamat bergabung ya di acara Persada Indonesia. Nah, yang ingin gabung lagi mungkin saya terima 2 penelpon lah ya. Boleh di WhatsApp juga boleh ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rima.
0: Iya, yang Ucu gimana nih, yang Ucu? Musim durian kan kita?
1: Iya, Mbak Rima.
0: Iya, musim durian sekarang kita kan?
1: Ya iyalah, apalagi nanti 25 sampai 27 nanti Mbak Rima.
0: Oh iya, itu ini ya, pesta durian kan?
1: Iya, di Bintan Bekapur.
0: Oh, jadi kesana lah kita ya?
1: Kalau Mbak Rima mau.
0: Nanti rebut
1: jauh Mbak Rima ya.
0: Iya, nanti rebut-rebutan. Saya dulu pernah juga kesana.
1: Iyalah, kita nengok-nengok aja lah.
0: Nengok-nengok kita aja. Mungkin
1: ya,
0: ada.
1: Kalau ada apa kan ya boleh lah Mbak Rima ya.
0: Biasanya
1: aja kalau yang udah namanya ramai-ramai Mbak Rima ya. Nanti makan di rumah Mbak Rima.
0: Nanti tengok-tengok aja ya, nggak pelan ya.
1: Soalnya ya, oh ya, yang sudah pernah sekali kemarin Mbak Rima.
0: Jadi tengok-tengok aja lah ya.
1: Tak tega Mbak Rima kalau rebut-rebutan gitu.
0: Iya, kalau misalnya kalau di ini ya, di mungkin diatur lagi lah kali ya.
1: Iya, kayaknya harus dia apa memang Mbak Rima ya.
0: Iyalah, mungkin kayaknya seru-seruan kali ya yang Uci ya.
1: Tak sopan kalau kayak gitu Mbak Rima rebut-rebutan gitu kan. Kayak iya, pernah makan aja iya, gitu kan.
0: Seru-seruan kali ya untuk anak-anak kali ya.
1: Kita nengok orang tua kan. Orang tua nengok aja mana lah gitu kan.
0: Iyalah yang Ucu. Yang Ucu lagu tak bisa lagi tapi salam boleh lah ya.
1: Iya tak apalah. Sudah banyak lagu kan yang mau diputar Mbak Rima ya.
0: Iya betul.
1: Pokoknya dapat nelpon Mbak Rima. Ini
0: alhamdulillah,
1: gangguan sini Mbak Rima.
0: Oh gitu ya. Karena hujan kali ya.
1: Tapi kalau yang di Pro 4 bersih Mbak Rima.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau di Pro 1 tuh kayak kresek gitu Mbak Rima.
0: Oh jadi ini
1: kayak lagi mengudurian gitu Mbak Rima.
0: Oh iya, musim lagi musim. Gak apa-apa lah musim.
1: Yalah,
0: menyesuaikan ya.
1: Oke. Okay. Kirim baunya aja Mbak Rima ya.
0: Oh, kirim baunya aja Pak Demang.
1: Pak Demang mau nanti sama Bang Uya datang aja 25 sampai 27 nanti ya.
0: Oh iya betul.
1: Jadi berapa, 2 hari Mbak Rima ya? 3 hari ya.
0: Iya. Pesta betul-betul pesta lah tuh.
1: Iyalah. Kalau kita tak dapat makan, kita foto aja buat durian Mbak Rima ya.
0: Tinggal foto aja, senang aja ya kan.
1: Iyalah, pokoknya salam.
0: Oke, okay, terima kasih yang Ucu.
1: Lagu Bang Udin tadi ya, ada banyak ya Mbak Rima ya.
0: Iya betul.
1: Pokoknya semualah yang udah masuk di chat Mbak Rima, Mbak Rima ya.
0: Oke, okay, iya.
1: Pokoknya sehat semualah kalau Mbak Rima mau nak pergi nanti kan.
0: Iya.
1: Yang temankan Mbak Rima ya.
0: Boleh, boleh. Nanti kita lihat mimpi aja.
1: Iya lah, kita jumpa.
0: Oke, makasih ya. Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rima.
0: Iya, tetap semangat nih. Iya. Baik, makasih ya yang Ucu ya. Iya, lagunya masih banyak nih yang belum saya putar. Jadi untuk 27100 dan juga di WhatsApp sepertinya sudah saya cukupkan ya. Pendengar, terima kasih ya sudah gabung baik dari live chat saya, dari WhatsApp atau juga telepon ya. Kita dengarkan dulu ini ya lagu dari Titi DJ. Kemudian ada Afgan, Pesan Cinta. Ada Fagetos ya, Kehadiranmu, Java Jeep. Nanti kalau ada waktu kita lanjut putar ya.

Ya, pendengar, satu lagu lagi ya akan saya hadirkan ke ruangan Anda dari Java Jeep, kau yang terindah ya. Semuanya yang sudah gabung di acara Persada Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Yang di live chat juga saya ucapkan terima kasih ya. Untuk lagu Sitosi sebentar lagi akan saya putarkan ya. Ada Nanai, assalamualaikum, selamat sore ya, udah sore ya. Ada Pak Hairil Rusli, selamat sore host, iya selamat sore juga ya. Semuanya yang sudah gabung ya, ada IDN Hebat, ada Dora, selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah mengikuti Persada Indonesia untuk hari ini bersama saya Rima Melati. Saya akan undur pamit dulu ya pendengar dan juga pemirsa Persada RRI Tanjung Pinang. Salam sehat selalu, bahagia selalu ya. Selamat akhir pekan. Hari ini hari Minggu, mungkin mau jalan-jalan ya. Kalau saya mungkin nanti setelah pulang mau jalan-jalan juga nih ya. Biar refresh juga ya. Ada Rini Mailona, makasih ya, selamat sore. Saya Rima Melati mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simaknya dari Java Jeep, kau yang terindah.

0: sekitarnya dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik.

0: yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat sore mendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Di mana saja Anda berada, kembali saya Erita Fitra Insani di sore hari ini menyapa Anda di Tanjung Pinang sore ya. Menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di hari ini, hari Minggu 21 Juni tahun 2026. Bertepatan juga dengan Hari Yoga Internasional dan juga Hari Musik Sedunia. Ya, dan ini juga merupakan salah satu hobi mungkin bagi sebagian orang yang menyukai musik dan masih mendengarkan radio ataupun mendengarkan lagu-lagu hasil dari karya milik musisi-musisi kita tentunya. Dan mendengar di hari Minggu ini sejumlah informasi. Sajian lagu-lagu hiburan juga sudah kami hadirkan, kami siapkan untuk menemani Anda di hari Minggu ini ya. Minggu weekend dan cuaca juga masih terpantau berawan ya. Mendung, berawan dan berangin ini ya untuk sekitaran Jalan Ahmad Yani, sedangkan untuk lalu lintas sendiri masih terpantau lengang ya. Buat Anda yang menikmati hari ini dengan penuh kegembiraan bersama keluarga, kami ucapkan selamat menikmati minggu Anda di hari ini.

salah satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

Ya, berikutnya masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Masih bersama Rita Fitri Insani di sore hari ini. Memasuki masa libur sekolah tentunya ya, sejumlah masyarakat sudah memilih nih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan berkunjung ke pantai ya. Salah satu lokasi mungkin yang menjadi pilihan warga adalah kawasan Dompa Tanjung Pinang yang menawarkan suasana laut dan pemandangan alam yang sangat menarik ya. Pantai menjadi tempat rekreasi sederhana yang dapat dinikmati berbagai kalangan. Selain bermain air dan juga menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa melakukan berbagai aktivitas seperti bermain air, bermain pasir, berjalan di tepi pantai hingga mencari kerang saat air surut bersama anak-anak tercinta tentunya. Dan bagi keluarga, tentu kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan anak pada lingkungan sekitar. Anak dapat melihat langsung nih suasana pantai, mengenal berbagai macam bentuk kerang, serta belajar menjaga kebersihan kawasan pesisir. Nah, ada salah seorang pengunjung bernama Rina mengatakan bahwasanya kawasan Pantai Dompak menjadi pilihan untuk mengisi waktu libur sekolah bersama keluarga karena suasananya nyaman dan tidak jauh dari rumahnya. Ya, informasi itu terkait libur sekolah Pantai Dompak jadi pilihan warga menikmati waktu bersama. Untuk informasi lainnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026, Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwasanya di hari ini masuknya fardu sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari Minggu 21 Juni tahun 2026 pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 15.28 akan kami hadirkan kedua dengar Anda lagu islami sebelum masuk fardu asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Minggu 21 Juni tahun 2026 pukul 15.33 waktu Indonesia Barat.

0: الرحيم أن أبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب حديث رواه البخاري.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ra'isi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya. Yahudi itu menggelengkan kepalanya. Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa? Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. Tetap tidak akan saya jual, Tuhan, jawab si Yahudi. Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum, desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. Tidak, Tuanku. Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir? Tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash. Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk Seandainya begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin Ash berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: happy. Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 era Rita Cipinang. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda informasi lintas berita berjaringan Koru Nusantara 15, Padang Prabu bersama RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Ranai, Bukit Tinggi, RRI Batam, dan Studio Produksi Bengkalis. Yang untuk edisi kali ini akan kita relay dari RRI Ranai.
1: Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Inilah berita berjaringan selengkapnya lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dari RRI Ranai bersama saya Rita Retnandari.

0: pelaksanaan pelayanan bea dan cukai KPPBC Tipe Madia Pabean C Bengkalis kembali melelang puluhan piano hasil penindakan kepabeanan setelah pelaksanaan lelang sebelumnya tidak mendapatkan peminat. Kepala KPPBC Tipe Madia Pabean C Bengkalis melalui kasih pelayanan kepabeanan cukai dan dukungan teknis Dian Eka Saputra menjelaskan bahwa lelang yang akan digelar pada 23 Juni 2026 mendatang merupakan upaya lanjutan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari barang yang telah ditetapkan untuk dilelang. Ia juga menjelaskan barang-barang yang dilelang berupa 22 unit piano berbagai merek yang dibagi menjadi 22 lot. Setiap lot memiliki harga limit yang berbeda-beda, mulai dari harga sekitar 9 juta rupiah hingga 99 juta rupiah, tergantung kondisi fisik dan kualitas masing-masing barang.
1: Ini adalah kegiatan lelang yang kedua. Jadi kami penerimaan negara, dan rangka penerimaan negara kita upayakan lagi untuk kegiatan lelang yang kedua, yang kali ini disetujui oleh KPKNL Dumai. Nah, kali ini jenis barangnya adalah 22 unit piano berbagai merek. Jadi dipecah menjadi 22 lot, Pak, dengan harga limit bervariasi mulai 9 jutaan sampai dengan 99 juta.
0: Menurutnya perbedaan dengan pelaksanaan lelang pertama yang menawarkan seluruh piano dalam satu paket, pada lelang kali ini setiap piano dilelang secara terpisah sehingga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pelaksanaan lelang akan dilakukan secara daring melalui situs lelang.go.id pada 23 Juni 2026. Sebelum pelaksanaan lelang, masyarakat yang berminat diberikan kesempatan untuk melihat langsung kondisi barang pada jam kerja hingga Jumat 19 Juni 2026. Dia mengungkapkan bahwa seluruh piano yang dilelang merupakan hasil penindakan kepabeanan yang dilakukan pada tahun 2024. Sementara lelang pertama telah dilaksanakan pada tahun 2025, namun tidak berhasil menarik minat peserta. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Masih dari Bengkalis, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bengkalis menggelar tablik akbar untuk warga binaan dan jajaran lapas dalam rangka Tahun Baru Islam di lingkungan lapas. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis menggelar tablik akbar dalam rangka menyambut dan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Ihsan Lapas Kelas 2A Bengkalis Jumat pagi diikuti warga binaan, pemasyarakatan, dan petugas lapas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan kerohanian sekaligus upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum pergantian Tahun Baru Hijriah dimanfaatkan sebagai sarana refleksi diri serta mempererat ukhuwah Islamiyah di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Priyo Tri Laksono mengajak seluruh peserta menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijriah menuju perubahan yang lebih baik, baik dalam sikap, perilaku maupun kualitas ibadah.
4: Sebelum haram, 1448 Hijrah sebagai upaya untuk mengusahakan atau evaluasi diri terhadap kita semua, begitu petugas maupun warga binaan dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan, dan begitu juga hal tersebut sebagai sarana hijrah baik itu petugas maupun warga binaan, yang mana mungkin di tahun-tahun sebelumnya kurang bagus agar menjadi bagus dan lebih baik ke tahun-tahun selanjutnya.
3: Sementara itu, Humas Lapas Bengkalis Wiwin Suryana mengatakan untuk tausiah disampaikan Ustadz Ramlan SPDI yang dalam ceramahnya menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan.
5: Ustadz Ramlan SPDI, NPD, dalam ceramahnya beliau menjelaskan makna hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik kehidupan serta pentingnya menjaga keimanan, persaudaraan, dan semangat memperbaiki diri. Melalui kegiatan tajuk abad ini diharapkan seluruh peserta, khususnya warga binaan, dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1443.
3: Kegiatan berlangsung khusyuk, tertib, dan penuh kebersamaan. Melalui takbir akbar tersebut diharapkan seluruh peserta dapat mengambil hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas kepribadian, spiritualitas, serta semangat menjalani kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pemerintah Kota Batam bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Laporannya disampaikan Renita Suharjana dari RRI Batam.
6: Optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam

0: dan pelayanan publik melalui sosialisasi sinergi optimalisasi OPSEN, PKB, dan BBNKB. Pemerintah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. Kepala dan Pendapatan Daerah Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan sektor PKB dan BBNKB saat ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah Kota Batam. Karena itu kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi terus diperkuat guna memaksimalkan potensi penerimaan tersebut.
1: Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan peningkatan, pertama kepatuhan dari masyarakat tentang perpajakan, kemudian juga bagian dari optimalisasi pajak daerah, yang mana dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 2024 yang lalu, pajak kendaraan bermotor ini bagian dari opsen pajak yang menjadi bagian pendapatan daerah Kota Batam.
0: Selain mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Batam, Jeffrey Dean, yang mewakili Wali Kota Batam, menegaskan bahwa pembangunan Kota Batam saat ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat melalui pembayaran pajak daerah.
2: Untuk meningkatkan, untuk mencapai target pendapatan asli daerah, maaf, bukan 100% tanggung jawab Bapenda, tapi tanggung jawab kita semua, terutama Pak Lurah, Pak Camat. Jadi bukan hanya dinas penghasil saja, tanggung jawab kita.
0: Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah dan masyarakat, penerimaan daerah diharapkan meningkatkan sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan Kota Batam di berbagai sektor. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renta Sarjana melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pemerintah Kabupaten Karimun harapkan adanya insentif regulasi dari pusat agar dapat mengelola ekonomi secara mandiri. Berikut disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
5: Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas.
6: Ya. Bupati Karimun Ing Iskandarsya berharap kabupaten yang dipimpinnya mendapatkan insentif khusus untuk menggali lebih banyak potensi ekonomi di Karimun secara lebih mandiri. Sebab banyak potensi yang bisa didongkrak dengan kelebihan posisi Karimun yang strategis di perbatasan Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu. Iskandarsya menekankan bahwa konsep yang berjalan di perbatasan seperti Karimun hanya mengandalkan konsep security. Padahal, ada konsep prosperity atau kemakmuran dan kesejahteraan di kawasan yang harus dimaksimalkan.
5: Nah, konsep perbatasan selama ini tidak boleh hanya security, tapi adalah prosperity, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, cara berpikirnya justru pemerintah lah memberikan semacam privilege kepada kami. Oh, ini ada potensi. Kami berikan dia regulasi, berikan wewenang. Karena kita bagian terintegrasi dari Indonesia, jadi tidak boleh ada disparitas, ya. Justru kita bikin ini cara untuk memudahkan. Dan kami lebih paham terhadap kondisi daerah.
6: Iskandarsya memastikan bahwa pihaknya dapat memberikan pembangsi bagi perekonomian Indonesia jika diberikan privilege untuk mendapatkan otoritas dan bagi hasil bagi daerah untuk pembangunan ekonomi di Kepri melalui Karimun.
5: Misalnya, oke, setiap investasi yang masuk besar, libatkanlah daerah. Biar daerah juga punya saham, punya jadi sana, sekiranya seperti itu. Nah, kalau kami mandiri, Indonesia pun jadi kuat. Gini, ya. Ketika regulasi itu dibuat untuk kami, saya pikir kami bisa nyumbang besar untuk negara. Ya, selama ini nggak diurus, bisa jadi hanya dapatnya 10 misalnya. Mungkin dengan kami kasih otoritas, dengan bagi hasil semuanya, kami bisa nyumbang besar untuk pusat. Dan tadi saya bilang, ini kita terintegrasi Indonesia, yang memandang kami sebagai daerah yang di luar Indonesia juga gitu.
6: Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Kita beralih ke Tanjung Pinang. SMP Negeri 4 Tanjung Pinang siap menyukseskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan.
7: SMP Negeri 4 Tanjung Pinang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 akan dilakukan secara daring. Pihak sekolah juga telah menyiapkan posko bantuan bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran online. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Parida, mengatakan mekanisme pendaftaran tetap mengacu pada sistem online seperti tahun sebelumnya. Ia juga menjelaskan, terdapat 4 jalur penerimaan dalam SPMB tahun 2026 yang tetap diberlakukan sesuai ketentuan. Jalur tersebut meliputi domisili sebesar 52%, prestasi 26%, afirmasi 20%, dan mutasi 2%.
8: Untuk jalur dalam penerimaan siswa baru seperti sebelum-sebelumnya, seperti jalur domisili khususnya itu 52%, kemudian jalur prestasi 26%, jalur afirmasi 20%, jalur mutasi 2%.
7: SPMB 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap prestasi dan afirmasi, serta tahap domisili dan mutasi. Tahap pertama dijadwalkan pada 23-24 Juni, sementara tahap kedua pada 29-30 Juni tahun 2026. Kepala sekolah juga mengimbau calon peserta didik untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sebelum proses pendaftaran dimulai. Persiapan tersebut dinilai penting agar proses verifikasi berjalan lancar dan tanpa kendala. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bintan Satu Akses diharapkan mampu mempercepat upaya transformasi digital dan mengintegrasikan pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
9: Pemerintah Kabupaten Bintan resmi meluncurkan portal Bintan Satu Akses atau BISA sebagai upaya mempercepat transformasi digital dan mengintegrasikan layanan publik berbasis data. Peluncuran portal tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Fakta Integritas Integrasi Sistem Informasi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bintan. Portal BISA dikembangkan untuk menyatukan berbagai sistem dan aplikasi perangkat daerah yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Melalui integrasi ini, pelayanan publik, pengelolaan data hingga pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan digitalisasi pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menghadirkan aplikasi baru. Menurutnya, teknologi harus mampu menyederhanakan layanan, memperbaiki tata kelola, serta membantu pemerintah mengambil kebijakan berdasarkan data.
10: Pertama, Bintan Satu Akses, yaitu BISA. Nah, BISA ini hadir sebagai pusat nantinya. Pusat untuk mengintegrasikan seluruh inovasi yang sudah ada, aplikasi pelayanan yang sudah ada. Jadi nanti masyarakat benar-benar bisa hanya tinggal sekali akses, tapi itu bisa sudah menyambung untuk semua aplikasi pelayanan yang ada di Bintan.
9: Bupati Bintan Robi Kurniawan lebih lanjut menjelaskan portal BISA menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Ia juga berharap seluruh perangkat daerah dapat terhubung dalam satu sistem agar pelayanan dan pengelolaan informasi berjalan lebih cepat dan efisien. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Brakorwil Nusantara 15.
4: Informasi dari Padang, gempa bumi yang terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 9.33 menit waktu Indonesia Barat dirasakan oleh masyarakat di Kota Padang, Kota Pariaman, dan sejumlah wilayah sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Selengkapnya dalam laporan Iwan Setiawan.
11: Saat dihubungi dari di Padang pagi tadi, Kepala BMKG Padang Panjang Suhaidi Al-Hadi mengatakan gempa terjadi memiliki magnitudo 4,7 dengan pusat gempa berada di wilayah Pariaman. Getaran gempa sempat dirasakan warga sehingga menimbulkan kekhawatiran di sejumlah daerah pesisir Sumatera Barat. Menurut Suhaidi, berdasarkan analisis BMKG, lokasi sumber gempa tersebut berada dekat dengan sumber gempa besar yang pernah mengguncang Padang pada tahun 2009 lalu. Meski demikian, aktivitas gempa kali ini masih tergolong wajar karena kawasan tersebut memang merupakan daerah yang aktif secara tektonik.
12: Jadi gempa tadi kan memang rasakan ya di masyarakat Kota Padang dan sekitarnya ya. Itu pertama gempanya sekitar 4,7 jam 9.33 di Pariaman. Untuk gempanya ternyata dekat sekali. Gempa Padang lunas susulannya yang 0948 itu 3,5. Sampai sekarang belum ada susulannya lagi. Ya nggak apa-apa sih, emang daerah situ kan memang daerah yang aktif ya. Tinggal tidak mendengar magnitude yang segitu, tidak berpotensi tsunami.
11: Yang menjelaskan, setelah gempa utama terjadi, BMKG mencatat satu gempa susulan berkekuatan magnitudo 3,5 pada pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, belum terdeteksi adanya gempa susulan lainnya yang signifikan. Suwedi menegaskan bahwa dengan kekuatan gempa tersebut, tidak ada potensi tsunami yang dapat mengancam wilayah pesisir Sumatera Barat. Karena itu masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dengan memahami langkah-langkah mitigasi yang benar. Selain itu, warga diminta tidak mudah percaya dengan informasi hoax yang beredar di media sosial dan selalu mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG. Iwan Setiawan melaporkan.
4: Mendengar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tahunan yang dilaksanakan sebagai bentuk penerapan ilmu dan pengabdian langsung kepada masyarakat. Informasinya dilaporkan Bobby.
13: Ketua Pelaksana Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team atau Head Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Radia Raffi Alfarel pagi tadi kepada RRI Padang menjelaskan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Hippocrates Emergency Team Fakultas Kedokteran Universitas Andalas merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang kegawat daruratan dan penanggulangan bencana alam. Selain menjalankan berbagai pelatihan internal, juga rutin mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema pengabdian masyarakat angkatan 37 tersebut terdiri dari sunat massal dan penyuluhan kesehatan. Program ini menjadi salah satu capaian pembelajaran yang harus dilalui anggota setelah menjalani berbagai pelatihan selama 1 tahun.
14: Untuk acaranya itu ada sunat massal untuk pengabdian masyarakat ya Bang Prabim. Nah, judulnya pengabdian masyarakat angkatan 37. Jadi itu ada acaranya, ada sunat massal dan penyuluhan di mana acaranya itu tuh memang biasa kan lakukan setiap tahun itu. Dari head sendiri itu memang ada kurikulumnya tersendiri di mana adik-adiknya tuh punya capaian-capaian tertentu. Sirkumsisi itu merupakan atau sunat massal itu merupakan salah satu capaian dari adik-adik ini Bang dalam setahun mereka belajar. Nah, makanya kami adakan pengabdian masyarakat dan bentuk kami mengabdi juga bentuk kami turun langsung ke masyarakat.
13: Radia menjelaskan kegiatan kali ini dipusatkan di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariam dengan target peserta tidak hanya berasal dari satu nagari, melainkan terbuka bagi masyarakat dari nagari lain di sekitar Padang Pariaman yang menargetkan sebanyak 80 peserta untuk mengikuti sunatan massal. Radia menambahkan, proses sunatan massal tidak hanya dilakukan mahasiswa, namun seluruh kegiatan akan berada di bawah supervisi dokter bedah dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas guna memastikan pelayanan medis berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Bobby Febrianda melaporkan.
4: Bulog Natuna tengah merenovasi gudang ranai dan sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai pada Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Selengkapnya dilaporkan reporter Nalia.
15: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
16: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Ranai sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semualah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung baik yang di lanai maupun yang di Sedanau.
15: Sementara itu warga Sedanau Baktiar mengapresiasi adanya renovasi gudang Bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat dan sekitarnya.
17: Ya pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
15: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Informasi selanjutnya dari Bukit Tinggi. PMI Kota Bukit Tinggi terus gencarkan pemenuhan layanan kantong darah hingga lingkungan instansi pemerintah. Berikut dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
18: Palang Merah Indonesia PMI Kota Bukit Tinggi mengimbau kepada seluruh instansi pemerintahan mengencarkan kegiatan donor darah secara intensif. Kepala Seksi Pencari Pelestarian Donor Darah Sukarela P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi, Suritno kepada RRI mengatakan, kegiatan donor darah perlu dilakukan dalam 2 kali 1 bulan dengan memperhatikan masa tunggu selama 60 hari.
19: Tapi kami meminta untuk instansi untuk mengadakan sekali 2 bulan. Soalnya donor itu jarak donornya 60 hari.
18: Pasalnya menurut Suritno, langkah ini perlu dilakukan sebagai bentuk upaya pemenuhan kuota kantong darah yang semakin diprioritaskan di Kota Bukit Tinggi. Di mana menurut Kepala P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi, rata-rata permintaan kantong darah yang wajib dipenuhi oleh PMI sebagai leading sektor, yakni 1.500 kantong darah dalam kurun waktu 1 bulan.
19: Soalnya sekarang permintaan darah di Kota Bukit Tinggi khususnya memang tinggi peningkatan permintaan darah. Kami aja 1 bulan memenuhi kebutuhan darah 1.500 kantong 1 bulan. Diperkirakan 1 hari itu 50 kantong sehari.
18: Dengan demikian, Kepala P2D2S PMI Kota Bukit Tinggi Suritno berharap kepada pemerintah setempat agar tidak ragu untuk mendaftarkan instansinya mengikuti kegiatan donor darah di Kota Jamgadang saat ini. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan RRI Bukit Tinggi melaporkan.
4: Pendengar, rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Padang Panjang meraih predikat terbaik 1 penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025. Nofri menyampaikan laporannya.
20: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Padang Panjang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 yang diberikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, kepada Kepala Rutan Kelas 2B Padang Panjang dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Kelas 2B Batu Sangkar baru-baru ini. Penghargaan ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Oktober 2025. Penilaian mencangkup berbagai aspek pelayanan publik, diantaranya tertib administrasi penyelenggaraan layanan serta survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Kakanwil Ditjen Pas Sumbar Kunrat Kasmiri menyampaikan apresiasi ke Rutan Padang Panjang. Dirinya menyebut penghargaan itu bukti nyata tata kelola pemerintahan baik dan pelayanan profesional. Kunrat Kasmiri juga berharap Rutan Kelas 2B Padang Panjang terus jaga kualitas dan jadi contoh bagi UPT pemasyarakatan lainnya di Sumatera Barat.
21: Selamat para KUPT yang mendapatkan piagam, kemudian juga para KUPT yang lain silakan berbenah diri seperti apa, mengintrospeksi diri seperti apa, benahi ya pelayanan-pelayanan yang kita laksanakan.
20: Berdasarkan evaluasi, Rutan Padang Panjang dapat nilai 85,10. Capaian itu jadi bukti komitmen Rutan hadirkan pelayanan publik berkualitas, transparan, dan berorientasi kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.
4: Dengan festival kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru pecahkan rekor MURI. Informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih rekor MURI dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Rekor tersebut diraih melalui Festival Ekonomi Kreatif Kuliner Melayu 2026 dengan menghadirkan hidangan kue talam ketan durian sepanjang 1 km yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru hingga depan RRI Pekanbaru. Kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati lokasi acara sejak pagi hari. Tidak hanya warga Pekanbaru, pengunjung juga datang dari berbagai daerah di Riau seperti Siak, Bengkalis, dan Tembilahan. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengaku antusiasme masyarakat jauh melampaui perkiraan pemerintah. Menurutnya, kegiatan tersebut telah berkembang menjadi agenda berskala nasional yang mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah.
2: Ini adalah yang luar biasa, bukan lagi tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan ini sudah menjadi event tingkat nasional. Kami tentu memohon maaf pada seluruh masyarakat Pekanbaru ya, mengucapkan maaf, mungkin macet ya, ada yang terganggu dan segala macam, tapi mohon dimaafkan karena ini adalah juga untuk bagaimana membangkitkan ekonomi di Kota Pekanbaru, khususnya di sektor UMKM dan juga kuliner. Alhamdulillah kita mendapatkan MURI ya, terpanjang di dunia untuk kue talam durian. Ini juga bagian prestasi dari masyarakat Kota Pekanbaru khususnya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menilai kegiatan tersebut merupakan sebuah terobosan yang sangat positif karena tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
22: Hari ini sukses luar biasa bahwa pemerintah kota bikin terobosan soal ekonomi dan ini menghibur masyarakat dan tentu diharapkan bisa meningkatkan ekonomi UMKM. Yang kedua, saya lihat juga ada sultan masal menunjukkan bagaimana Pemko memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
1: Selain pemecahan rekor MURI, pemerintah Kota Pekanbaru juga menggelar sunatan masal bagi 1.200 anak. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah Kota Pekanbaru menambah kuota sebanyak 1.000 peserta lagi agar lebih banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan sejumlah program khusus untuk masyarakat, mulai dari parkir gratis selama 3 hari.

0: Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyiapkan program servis motor gratis bagi 2.000 pengemudi ojek online. Program tersebut diperuntukkan bagi pengendara yang memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK aktif dan telah melunasi pajak kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga akan disuguhi kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pemerintah Provinsi Riau menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 dalam rangka mendorong ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tanpa meninggalkan pelayanan kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
3: Sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pertumbuhan dan perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada event sepak bola internasional Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung, pemerintah Provinsi Riau sudah mulai menggelar nonton bareng atau nobar yang dipusatkan di halaman kantor gubernur dengan memanfaatkan videotron pada minggu dini hari tadi. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto yang hadir langsung menyaksikan pertandingan Belanda Swedia di halaman kegiatan peningkatan UMKM dan juga pemanfaatan ruang publik bagi masyarakat. Menurut PLT Gubernur, hal ini terlihat dari ramainya warga yang datang menyaksikan pertandingan sepak bola yang disiarkan. PLT Gubernur juga menambahkan untuk pelaksanaan nobar ini akan dilakukan di hari libur agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu.
4: Di Riau mengadakan nonton bareng antara Belanda dan Swedia. Ini adalah peluang salah satunya adalah untuk meningkatkan UMKM kita yang ada di sini. Semoga ini bisa berbagi lah sama UMKM.
5: Ya. Bagaimana Pak Gub melihat antusias masyarakat yang hadir langsung?
4: Alhamdulillah, ya, kita cukup ramai juga di sini menyaksikan, apalagi dari libur ya, kita menyemarakkan dengan bola dunia ini. Ini kalau jam kerja mungkin tidak kira-kira, tapi kalau libur kita buat nanti. Memilih lagi nanti kalau libur di atas nanti ya. Bina kita mungkin meriah, ya, jagoan kita.
3: Wahyuni, salah seorang warga Pekanbaru, menyambut antusias nobar yang digelar pemerintah Provinsi Riau karena kegiatan ini melibatkan UMKM sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi mereka dan juga memberikan hiburan kepada masyarakat.
2: Pendengar, sebagai bagian usaha kuliner di bawah binaan rumah Tahfiz Nurul Quran sejak Januari 2026, Mako Garden and Eatery kini menjelma menjadi unit usaha sosial sekaligus menopang masa depan puluhan santri di dalamnya. Selengkapnya dalam liputan kuliner Tahfiz bersama Alwan Ahmad Fauzan.
6: Di kaki Gunung Marapi yang hijau, aroma masakan kampung berpadu dengan lantunan ayat suci. Di Kampung Baru Jorong Batu Balantai, Kecamatan Ampeangke, Canduang, Kabupaten Agam, berdiri sebuah tempat makan yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menopang masa depan puluhan santri. Namanya Mako Garden and Eatery, berada di naungan rumah Tahfiz Nurul Quran. Sejak Januari 2026, tempat ini beroperasi sebagai unit usaha sosial dengan konsep yang sederhana, yakni setiap piring yang terjual menjadi dana untuk pembiayaan tahfiz, gaji guru, dan operasional pendidikan Al-Quran. Ide pendirian kuliner ini lahir dari kebutuhan rumah tahfiz yang terus berkembang, namun memiliki keterbatasan. Pimpinan sekaligus owner Ustazah Rini Yusnita menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian Mako Garden and Eatery agar rumah tahfiz dapat lebih mandiri dalam menopang keberlangsungan pendidikan santri. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat membuat fasilitas perlahan terbangun, karyawan pun direkrut, dan menu khas kampung mulai disiapkan. Kini, sebanyak 18 orang bekerja di tempat itu. diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Menu andalan yang menjadi daya tarik utama adalah nasi bajamba, hidangan khas Minangkabau yang disajikan dalam jumlah banyak dan disantap bersama. Aslian rasa kampung menjadi alasan banyak pengunjung kembali ke sini. Pengalaman makan di Mako Garden and Eatery tidak hanya soal hidangan. Para tamu dapat bersantai di gazebo kayu yang menghadap kebun bunga yang tertata asri dengan latar siluet Gunung Singgalang dan Merapi, menambah suasana menjadi syahdu. Beberapa sudut taman juga disiapkan sebagai spot foto.
7: Alhamdulillah sudah membantu. Dan kemudian karyawan kita di sini, Pak, ya, terdiri dari para janda-janda, gitu kan? Kita memang karyawan kita di sini memang orang yang kita utamakan orang yang memang butuh, gitu kan? Nah, itu kalian kita. Kemudian anak yang putus sekolah.
6: Keunikan lain terletak pada aturan berpakaian dan suasana yang dihadirkan. Pengunjung diwajibkan berbusana muslim. Sementara, alunan murotal dan musik religi diputar pelan selama jam makan untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Kunjungan paling ramai terjadi pada malam minggu dan akhir pekan. Meskipun hari biasa pun tempat ini tetap dikunjungi. Mako Garden and Eatery bukan sekedar tempat makan. Di balik setiap pesanan nasi bajamba, terdapat biaya pendidikan santri yang terbayarkan, gaji guru yang tertutupi, dan penghidupan bagi keluarga yang membutuhkan.
7: Kemudian untuk kuliner tahfiz ini, hasil dari kuliner tahfiz ini itu bukan untuk pribadi itu, Pak. Di hasil kuliner tahfiz ini

kombinasi masakan kampung, pemandangan dua gunung, dan suasana islami buat tempat ini cepat dikenal masyarakat. Mapo Garden and Eatery menjadi contoh nyata bahwa ekonomi umat dapat dibangun dari hal yang sederhana, yaitu makan, berbagi, dan mendidik. Bagi pengunjung mencari ketenangan sekaligus ingin berkontribusi, Mapo Garden and Eatery menawarkan lebih dari sekedar kuliner. Tempat ini menyajikan rasa yang sampai ke hati.

0: Pendengar informasi, tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Mendengar masih bersama Erita Fitra Insani di Tanjung Pinang sore ya. Di hari ini hari Minggu 21 Juni 2026 dan cuaca mulai terlihat elok sekali nih, matahari bersinar terang dan tentu suasana seperti ini dapat membuat Anda lebih bersemangat menikmati sore di akhir pekan ya di hari ini. Tapi jangan lupa esok Senin nih kita akan update dulu untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mbak Rizky. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Mbak Evita.
0: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Oke, ini matahari cukup cantik ini ya, terpancar iya. Cerah sekali sore hari ini. Padahal tadi mendung-mendung.
2: Iya benar.
0: Oke, untuk besok pagi bagaimana? Apakah matahari juga bersinar cerah seperti sore hari ini juga Mbak? Silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan secara umum untuk perakiran cuaca pada esok pagi hari, yaitu diperakirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada siang hari diperakirakan terdapat hujan berintensitas ringan hingga sedang dengan potensi petir. Pada malam hari diperakirakan kembali berawan dan pada dini hari diperakirakan berawan untuk wilayah Bintan dan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga barat, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna, mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Semoga Senin esok kita menyambut ya kerja atau aktivitas lebih semangat lagi di awal minggu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, saya semangat. Memang harus semangat ya. Yeah. Oke, Mbak Rizky, terima kasih untuk informasi perkiraan cuaca untuk esok pagi. Semoga semuanya aman dan selamat bertugas kembali Mbak Rizky. Selamat sore.
2: Iya, yeah, selamat sore Mbak Rita. Terima kasih.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: kece lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting.
0: Kece lagi. Kece mi.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Ya, mendengar sebuah lagu dari almarhum Vidi Aldiano ya, Nuansa Bening. Lagu ini dirilis oleh Vidi tahun 2009 dan ini bukan lagu aslinya tapi di aransemen ulang oleh Vidi. Tapi lebih enak nih, banyak orang, anak-anak muda khususnya ya, lebih menyukai nih lagu Nuansa Bening versi yang dinyanyikan Vidi.

dibandingkan yang dinyanyi oleh penyanyi aslinya ya. Baik pendengar, di sore hari ini sebuah informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau bersama Dinas Kebudayaan mulai melakukan atau mengesah langkah taktis penyelamatan arsip sejarah Melayu. Nah, menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepri, Muhammad Bisri, mengatakan bahwasanya melalui program digitalisasi naskah kuno, langkah ini dilakukan untuk penyelamatan naskah kuno yang sudah dinilai sangat krusial karena menjadi bukti otentik identitas peradaban besar Kesultanan Riau Lingga. Dan Pemprov Kepri sendiri berupaya keras agar karya sastra dari sastrawan besar Raja Ali Haji mendapatkan pengakuan warisan dokumenter dunia melalui Memory of the World UNESCO. Dan salah satu syarat mutlak UNESCO adalah pihaknya harus menunjukkan bukti fisik naskah asli, sehingga pihaknya menggesa proses identifikasi. Dan menurut Bisri sendiri, langkah strategis ini usai menerima kunjungan dari sejarawan Melayu terkemuka Aswandi Syahri di kantor perpustakaan belum lama ini. Dan menurutnya, proses digitalisasi merupakan kerja panjang yang butuh keahlian khusus, keterampilan tingkat tinggi, serta biaya perawatan fisik yang mahal. Dan tantangan terbesar di lapangan adalah sebagian besar lembaran naskah bersejarah tersebut saat ini belum berada di dalam gedung perpustakaan daerah, dan dokumen kuno tersebut masih tersebar di tangan kolektor pribadi, pihak swasta, bahkan berada di luar negeri seperti Malaysia dan juga Belanda.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Ya, Brengir, kemana kita hari ini? Lagu yang dibawakan oleh Batang Senja ya. Tentu ini menjadi pertanyaan, apalagi hari ini hari Minggu. Ditambah lagi dengan hari libur anak sekolah yang sudah tiba ataupun sudah berlangsung ya. Setelah kemarin Jumat melakukan pengambilan rapot ya, dan libur juga sudah mulai dirasakan oleh putra-putri Anda tentunya, tentu pada menyusun nih rencana untuk menikmati waktu liburan di mana saja ya. Tidak harus jalan-jalan, tapi juga menikmati liburan di rumah dengan berbagai macam kegiatan bersama ayah dan bunda ya. Dan ataupun bersama keluarga, ini tak kalah menariknya nih pendengar, untuk lebih menambah keakraban dalam keluarga inti. Tidak harus menghabiskan anggaran yang besar untuk menikmati liburan sekolah anak, tapi membuat suasana di rumah lebih nyaman, atau mungkin masak bersama, menikmati hidangan yang mungkin dilihat di media sosial dan diaplikasikan di rumah, itu lebih menyenangkan ya, melibatkan anak putra-putri kita untuk menikmati liburan, sehingga ada cerita yang bisa dibawa ketika saat tahun pelajaran baru nanti sudah mulai dilakukan. Jadi jangan takut untuk tidak bisa membawa liburan anak-anak kemana-mana ya. Di rumah aja juga lebih menyenangkan ya. Selain dapat menghemat anggaran, tentu juga lebih aman dan nyaman, karena ditambah dengan kondisi cuaca yang saat ini agak susah ditebak. Mungkin di pagi hari cerah, kemudian di siang hari sudah mulai hujan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Ya, mendengar peralatan penyengat Heritage 2026 yang mengusung tema Regeneration Lifestyle Tourism sukses digelar di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat Tanjung Pinang pada 19 hingga 21 Juli 2026 ya hari ini. Dan kegiatan ini menjadi salah satu agenda dari 72 agenda dalam kalender event Kepulauan Riau tahun 2026 untuk memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya dan pelestarian lingkungan. Nah, Gubernur Kepulauan Riau Wansa Rahmat bersama Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyayang Haris Pratamura yang hadir langsung nih menyaksikan sejumlah rangkaian kegiatan dalam final perlombaan yang digelar pada Sabtu kemarin di Balai Adat ya Pulau Penyengat. Ini mengatakan bahwasannya kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pelestarian Melayu yang dikemas melalui pendekatan pariwisata modern. Selain menampilkan berbagai atraksi budaya, Penyengat Heritage 2026 juga menghadirkan kegiatan nonton bareng 3 pertandingan Piala Dunia hasil kolaborasi dengan TVRI Kepulauan Riau yang mendapat antusias tinggi dari masyarakat dan juga wisatawan. Bahkan, menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Hasan dalam laporannya mengatakan bahwasanya event tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan budaya yang melibatkan peserta dari dalam dan juga luar negeri. Ada 40 peserta Festival Gasing Internasional yang berasal dari DMDI Malaka, Johor, Kuala Lumpur, Siak, Pelalawan, serta perwakilan dari berbagai daerah di Kepulauan Riau. Nah, sementara itu Lomba Jong diikuti sekitar 200 peserta dari negara Singapura, Kuala Lumpur, Johor, Pelalawan, Moro, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan daerah lainnya di Kepulauan Riau. Dan lomba tari kreasi diikuti oleh 11 kelompok dengan 65 penari yang menampilkan beragam kreasi seni budaya Melayu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.
3: Pendengar, kami sampaikan informasi masuknya fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.39 menit. Akan kami hadirkan terlebih dahulu kalau dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Arsman Yusuf dengan judul Transformasi Zakat Melalui Digital. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh saudari Rinawati yang akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 dan diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu. Di hari ini, hari Minggu 21 Juni tahun 2026 pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita. Berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju keadaan lebih baik daripada zaman jahiliyah. Pendengar berbahagia, untuk saat sekarang pengelolaan zakat sudah harusnya merubah paradigma. Informasi dan berzakat adalah pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekedar rutinitas dan trofi biasa atau bantuan konsumtif sementara menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Tentu saja ini didukung oleh modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ini mencakup tiga perubahan mendasar atau utama dalam ekosistem zakat: pemberdayaan ekonomi, zakat produktif. Karena zakat tidak hanya dibagikan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif saja, tetapi salurkan sebagai modal usaha, pengasihan, beasiswa, dan bantuan-bantuan lainnya agar si penerima atau mustahik bertransformasi menjadi mandiri dan kelak menjadi pembayar zakat atau zakat baru. Digitalisasi layanan seperti membayar, mengelola, dan menyalurkan zakat ini bisa dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi lembaga resmi atau disebut dengan e-commerce atau kode QR yang memberikan kemudahan serta transparansi bagi masyarakat. Profesionalisme lembaga, artinya pengelola zakat baik itu basnas dan lasnas di pusat maupun di daerah, ini harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan dan akuntabel, bahkan mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar bantuan, tetapi adalah kehidupan. Zakat seringkali dipahami sebatas kewajiban memberikan kebahagiaan harta kepada orang lain yang miskin. Pemahaman ini, meskipun ada benarnya secara ritual, akan tetapi kurang tepat atau gagal menangkap dimensi transformasi atau transformatif zakat yang sesungguhnya. Dalam Islam, zakat adalah instrumen sosial ekonomi
yang dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial yang berkeadilan dan kemandirian abadi. Dan juga zakat bukan hanya sekedar bantuan secara khairiti, ia adalah jembatan menuju kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif ini adalah kunci utama untuk memahami peran fundamental dalam pengelolaan zakat. Di antara lain, pertama, dari bantuan konsumtif menuju modal kehidupan. Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, artinya memberikan makanan, pakaian, atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan.

pelatnas harus sudah berfokus pada zakat produktif. Konsep ini menggunakan dana zakat bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diinvestasikan sebagai modal usaha bagi mustahik yang memiliki potensi untuk berkembang. Jadi, dana zakat dialokasikan untuk pelatihan keterampilan, pemberian modal kerja, to set money, dan pendampingan bisnis lainnya, yang tujuannya mengubah fungsi zakat dari subsidi sesaat menjadi investasi pembangunan manusia ke depannya. Pemirsa yang berbahagia, ada pun persepsi yang keliru di masyarakat selama ini, yakni memberikan zakat karena kasihan. Hak bukan balas kasihan. Zakat menegaskan bahwa orang miskin memang memiliki hak atas harta orang kaya, akan tetapi bukan sekedar menerima balas kasihan. Pengakuan hak ini memberikan martabat yang tinggi dan tanggung jawab kepada penerima atau mustahik untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagai peluang untuk perubahan hidup ke depannya. Dua, mencoba mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini adalah cita-cita tertinggi zakat dan lembaga pengelola zakat. Tujuan akhir dari pengelolaan zakat yang ideal adalah terwujudnya transformasi status sosial bagi penerimanya, yang sebelumnya hanya bisa menerima dan pada akhirnya bisa memberi, paling tidak berinfak, sedekah, bahkan kalau memang sudah mampu bisa juga berzakat. Tiga, menciptakan siklus keberkahan. Program zakat produktif bekerja keras untuk mengeluarkan mustahik penerima zakat dari garis kemiskinan, dan seiring berjalannya waktu akan mengubah mereka, status mereka menjadi muzaki atau penerima dari zakat. Mungkin saat awalnya jadi mustahik, seperti miskin, dan lalu diinvestasikan zakat, berikan pemberian modal, berikan pelatihan bisnis, berikan pendampingan, maka status akhirnya berubah menjadi orang yang mampu mandiri, usaha berkembang, dan mencapai nisabnya, lalu dia menjadi muzaki baru. Bersama bahagia, siklus ini menciptakan lingkaran kebaikan, keberkahan, atau virtuous seal. Setiap mustahik yang berhasil menjadi muzaki tidak hanya mengurangi beban kemiskinan masyarakat, tetapi juga menambah kekuatan dan potensi dana zakat secara keseluruhan. Pemirsa yang berbahagia, oleh karenanya kami selalu menghimbau, mengajak kaum muslimin yang sudah sampai nisabnya dan haulnya hartanya dan punya penghasilan cukup, mari kita berikan zakat, kalau tidak infak sedekahnya melalui Badan Amal Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Jangan berpikir dengan pengurangan pendapatan, dengan kurangnya gaji.

dengan dikurangnya pendapatan kita per bulan, lalu membuat kita tidak berzakat. Memang untuk berzakat belum mampu, tapi kita bisa berinfak, bersedekah, yang juga manfaatnya besar untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Pemirsa yang berbahagia, barangkali ini perlu lagi ditekankan bahwa dengan kekurangan pendapatan kita bukan berarti kita tidak bisa berzakat, bukan berarti kita tidak bisa berbedah, berinfak. Memang berzakat tidak bisa, tapi kita masih bisa berinfak. Gaji memang kurang, tapi rezeki Allah takkan pernah berkurang. Kaum muslimin berbahagia, mudah-mudahan ini menjadikan cambuk bagi kita untuk kita tetap berinfak, bersedekah, walaupun berzakat sudah mampu. Yang melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau, insya Allah akan banyak orang-orang membutuhkan, orang miskin terbantu melalui zakat, infak, sedekah yang bapak ibu titipkan di Basnas. Wallahu a'lam bittariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid وَرَأَى أَحَدَّ اللَّهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَى الْأَوْرَاءَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْبُخَارِي.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Yo, ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya? Iyumah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joyah, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dan mengupdate informasi untuk Anda melalui warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andri

0: kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
1: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
2: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
1: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toimberua.
5: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
4: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
4: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
4: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten.

0: Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
2: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
3: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
2: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
3: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
4: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
3: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
5: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
6: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
5: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
7: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Paisan menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya 4 petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro, 3 Rally Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk kalian masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kerondengar Anda mimbar agama Buddha. Yang akan kami hadirkan saat ini adalah rekaman ulang mimbar agama Buddha.

0: Selamat malam para pendengar RRI Pro 1. Malam ini kita ketemu lagi Mimbar Agama Buddha. Saya Akid, moderator untuk membawa acara pada malam hari ini. Jadi kita sudah menghadirkan narasumbernya dari Roma Way, terus ya, dari panelis satu yaitu Sunarto
1: Agama Budaya. Ya.
0: Jadi malam ini kita akan membahas untuk para pendengar untuk supaya bisa menyimak apa yang akan disampaikan Romo Wei yang akan membawa topiknya dengan apa. Jadi kita dengan bersama-sama. Silakan Romo ya, untuk menyampaikan topik pada malam ini.
1: Ya, nama budaya semuanya, pendengar dan moderator serta panelis.
2: Nama budaya.
1: Malam ini kita membahas sedikit yang santai aja ya. Mungkin ini lebih ke sharing sedikit. Kita dalam kehidupan ini kita tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan. Dan kadangkala kita di puncak kebahagiaan, kadangkala kita datang masalah bertubi-tubi. Ya, seakan hidup sedang diuji kesabaran kita. Dalam keadaan seperti ini, tidak jarang kita merasa bingung, putus asa, dan kehilangan arah. Ya, untuk hal-hal seperti ini, dalam ajaran Buddha menuntun kita supaya mendapatkan suatu ketenangan sejati tidak lahir dari ketiadaan masalah, melainkan dari bagaimana kita menyikapi masalah itu sendiri. Mari kita renungkan bersama 5 cara sederhana untuk tetap tenang di segala situasi sebagaimana yang diajarkan dalam Dharma. Pertama, memahami bahwa dunia ini bukan milik kita. Kebanyakan kecewaan muncul karena kita berharap dunia ini sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin orang bersikap baik, pekerjaan lancar, ingin keluarga harmonis. Ternyata kenyataannya dunia ini tidak pernah tunduk pada keinginan kita. Segala sesuatu berjalan menurut hukum alam, hukum sebab akibat, dan menurut ego pribadi. Apa yang kita sukai akan berubah. Apa yang kita miliki bisa hilang. Apa yang kita banggakan bisa runtuh. Semua adalah tidak kekal. Mari kita bayangkan seseorang yang menggenggam pasir di tangannya. Semakin erat digenggam, semakin banyak pasir yang lolos keluar. Begitu juga dengan hidup. Semakin kita ingin memaksa dunia sesuai dengan keinginan kita, semakin kita lelah dan kecewa. Tetapi jika kita belajar menerima kenyataan apa adanya, hati akan menjadi lebih ringan. Kesadaran ini melatih kita memiliki UPK, keseimbangan batin, bukan berarti pasrah buta, melainkan tidak larut dalam gejolak. Kita tetap berusaha, tetapi tidak memaksa dunia harus sesuai dengan keinginan kita. Kedua, ketika masalah menimpa, kita sering merasa paling menderita di dunia ini. Seolah hanya kita yang mengalami ujian hidup. Namun kita membuka mata lebih luas, kita akan melihat bahwa penderitaan adalah sesuatu yang universal. Ada yang menderita karena kehilangan orang tercinta. Ada yang hidup dengan penyakit kronis, ada yang berjuang demi sesuap nasi, ada pula yang hidup dalam peperangan atau bencana. Kesadaran ini seharusnya melembutkan hati kita bahwa penderitaan bukan hanya milik kita, melainkan dialami oleh semua makhluk, dan disinilah welas asih akan tumbuh. Alih-alih terjebak dalam rasa kasihan pada diri kita, kita bisa mengubah penderitaan menjadi energi untuk membantu orang lain. Misalnya, saat kita merasa kesepian, cobalah hubungin orang yang juga kesepian. Saat kita merasa terbebani, cobalah menolong mereka yang bebannya lebih berat. Ajaibnya, ketika kita membantu orang, hati kita selalu ikut terasa lebih ringan. Buddha mengajarkan menghibur satu makhluk lain sama artinya menghibur diri kita sendiri. Ketiga, selesaikan masalah dengan sungguh-sungguh. Ketenangan tidak berarti dalam berpangku tangan. Justru ketenangan lahir ketika kita berani menghadapi kenyataan dengan penuh tanggung jawab. Setiap masalah muncul karena ada sebab, dan setiap sebab bisa ditangani. Menunda hanya membuat masalah semakin besar. Tetapi jika kita hadapi dengan tenang dan bijak, masalah justru menjadi guru kehidupan. Bayangkan seorang petani yang melihat gulma tumbuh di ladangnya. Jika ia menunda mencabutnya, gulma akan makin banyak dan merusak tanaman. Tetapi jika ia segera menangani, ladang kembali subur. Begitu pula masalah dalam hidup. Jika kita abaikan, kita akan bertambah besar. Tetapi jika kita hadapi dengan sungguh-sungguh, masalah bisa menjadi sarana untuk bertumbuh. Kadang masalah yang besar terasa menakutkan, tetapi jika kita pecahkan menjadi langkah-langkah kecil, kita akan menemukan jalan keluar. Yang penting adalah jangan lari, jangan putus asa, dan jangan biarkan masalah menumpuk. Keempat, menyadari bahwa segala sesuatu terjadi demi kebaikan. Kadang kita sulit menerima mengapa hal-hal buruk terjadi pada diri kita. Mengapa saya kehilangan pekerjaan? Mengapa saya sakit? Mengapa orang yang saya cintai pergi? Namun dalam ajaran Buddha, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya adalah hasil dari benih karma yang pernah ditanami. Dan setiap kejadian meski pahit, bisa menjadi guru yang berharga. Bunga teratai tumbuh dari lumpur. Tanpa lumpur yang kotor, bunga teratai tidak akan mekar indah. Begitu juga kita, tanpa kesulitan dan penderitaan, kebijaksanaan tidak akan muncul. Mari kita ingat Pangeran Siddhartha. Jika beliau tidak menyaksikan tua, sakit, mati, mungkin beliau tidak akan meninggalkan istana. Tetapi justru karena penderitaan itulah beliau terdorong menjadi jalan pembebasan hingga mencapai pencerahan. Dengan sudut pandang ini, setiap kesulitan bisa kita lihat sebagai kesempatan untuk tumbuh. Rasa sakit mengajarkan kesabaran. Kehilangan mengajarkan kita untuk tidak melekat. Kegagalan mengajarkan kita untuk rendah hati. Dan kelima, pikiran adalah akar dari segala tindakan. Apa yang kita pikirkan berulang-ulang akan membentuk kualitas batin kita. Bila kita terus memelihara pikiran negatif, batin menjadi gelap. Bila kita melatih pikiran positif, batin akan menjadi terang. Seperti ruangan gelap yang langsung berubah saat kita menyalakan lampu. Begitu pula kebaikan. Sedikit saja kebaikan mampu mengusir kegelapan dalam hati. Ketika marah, coba tarik napas dan hadirkan cinta kasih. Saat kecewa, ingatlah hal-hal baik yang masih kita miliki. Saat cemas, lakukan satu tindakan kebaikan kecil, tersenyum, menolong, atau mendoakan. Buddha mengajarkan metta bhavana, cinta, meditasi cinta kasih. Dengan hati penuh welas asih, kita bukan hanya menyenangkan diri, tetapi juga memancarkan ketenangan bagi orang lain. Kebaikan ibarat lilin yang menyalakan lilin lain. Satu lilin bisa menyalakan ribuan lilin dan cahaya tidak akan berkurang. Demikian, kebaikan semakin kita memberi, semakin terang batin kita. Ya, kira-kira ini yang saya sampaikan pada malam ini.
0: Ya, terima kasih kepada Romo Wei yang sudah membagikan materi yang sudah yang begitu untuk memfokuskan suatu cari ketenangan ya, bisa dikatakan cari suatu ketenangan dalam dalam agama Buddha. Jadi untuk bagaimana tanggapan untuk Romo Sutto mengenai ya, masalah ini?
2: Saya bukan mencari masalah sih sebenarnya. Cuman memang saking tenangnya ini saya menjadi kepikir, jadi kebawa kepikiran karena tadi di depan itu udah memahami bahwa dunia ini bukan milik kita. Kalau bukan milik kita, milik siapa? Gak. Gini, saya tertarik dengan kata-kata ego tadi. Ada disebutkan ego. Nah, ego kita senantiasa selalu kayak merasakan bahwa penderitaan kita sendiri jauh lebih berat. Memang kita sadar bahwa semua orang menderita, semua orang juga ada masalahnya, tapi kita selalu merasa bahwa oh, punya saya sendiri lebih berat, punya saya harus lebih penting, punya saya itu yang harus lebih gimana gitu. Nah, egoisme ini sebuah permasalahan baru ataukah memang selalu ada di hidup kita ini? Apakah kita ego ini pikiran kita yang ego ini linkan ke pikiran, dia mempengaruhi ke pikiran kita, atau pikiran kita yang mempengaruhi ego kita sehingga membuat kita itu menjadi kayak egosentrik gitu loh.
1: Ya. Terima kasih Romo. Ini pandangan saya pribadi ya, mungkin ada pandangan lain ya. Kalau menurut saya, yang saya pelajari, ego itu ya setiap orang itu pasti ada ya. Yeah. Dan setiap orang ini merupakan suatu akar masalah ya, karena dunia ini setiap orang pasti merasa dirinya benar. Saya, aku itu benar. Dan manusia itu tidak ada yang mau disalahkan gitu. Ya. Justru karena pada pandangan pribadi itu yang tentang saya itu benar, masing-masing menyatakan diri kita ini tidak ada salah. Justru itu yang mengakibatkan adanya perselisihan, perdebatan, pertengkaran, bahkan perang. Ya, itu karena adanya ego yang besar, merasa dirinya yang benar,
2: pengen menguasai.
1: Ya, pingin merasa dia yang benar gitu. Jadi pikiran, kalau siapa yang mengaruhi pikiran, saya pikir itu karena adanya ego ini, pikiran kita yang dipengaruhi gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa memahami kalau ego itu terlalu besar itu mengakibatkan penderitaan, justru kita harus mengontrol ego kita, diri kita itu, dan menyadari bahwa ego itu memang ada. kita bukan apa asumsi tidak ada menghilangkan suatu ego ya, tapi kita menyadari ego itu dan kita harus mengontrol supaya tidak terlalu apa mempengaruhi di pikiran kita gitu.
2: Apakah Romo ada?
0: Iya. Saya merasa itu ego itu tak bagus menyerah.
2: Saya juga merasa tak bagus. Ya,
0: karena adanya ego di situ. Kalau bagusnya kita tidak mengembangkan ego tersebut. Lebih kita mengembangkan seperti metta, mudita, upekkha di situ.
2: Ya. Brahma Wihara Parana.
0: Ya, itu yang kita mengembangkan cinta kasih, belas kasihan itu kita lebih dalam agama Buddha lebih cocok kalau kita untuk mencari ketenangan atau mencari kebahagiaan yang mendalam ya dari hati kita itu kita lebih bagus ya kembangkan tadi dikatakan
2: Brahma
0: Wihara di situ.
2: Ya.
0: Ya. Jadi
2: mudita upekkha.
0: Jadi itu yang kita harus kembangkan. Jadi kalau ego di sini, kalau sudah dikatakan ego di sini, saya merasa itu sudah tidak sesuai dengan hati kita nunari yang murni, ya. Itu mungkin kita harus melepaskan ego kita, ya. Kita harus menuju yang lebih selaras dengan perkembangan batin kita. Untuk mencari ketenangan tersebut. Kalau ego di sini hanya untuk bisa, kalau muncul di situ merasakan ego itu bisa sedikit ya membawa bahagia. Mungkin itu tak bisa bertahan lama. Ya, yang bisa bertahan lama di situ mungkin kita kembangkan Brahma Wihara tersebut. Jadi perkembangan itu yang harus metta karuna mudita upekkha itu yang harus kita kembangkan. Untuk lebih
2: menahan
0: lebih ego. Itulah ya. Jadi itu sudah bisa tekan ego kita. Ya. Saya merasanya lebih cocok kalau ego itu sekecil apapun kita bisa lepas, kita lepas gitu aja.
2: Susah Romo ya, kita ya. Mau lepas ego.
1: Namanya ego itu sudah apa alami ya di diri masing-masing itu pasti ada gitu.
0: Ya.
1: Jadi untuk menghilangkan memang susah, tapi kita perlu melatih ya seperti yang Romo sampaikan mungkin cara-caranya begitu mengembangkan cinta kasih gitu ya.
0: Ya. Itu mungkin kita memang sulit ya. Melakukan hal tersebut. Kalau kita hanya bisa ngomong di situ lepas langsung lepas, itu kita bukan manusia biasa lagi.
1: Ya,
0: ya. Itu sudah
1: belajar ya.
0: Itu sudah mungkin sudah seorang arahat atau seorang Buddha atau seorang Bodhisattva. Ya. Jadi kalau sudah kita melepaskan ini, kalau bisa langsung katakan bisa, oh, gampang tuh. Ini aja kok susah. Nah, jadi kalau sudah bisa dikatakan ego itu kita bisa lepaskan. Wah, itu bukan manusia biasa, manusia luar biasa seperti seorang arahat, bodhisattva, bahkan dia merupakan seorang Buddha.
2: Ya. Ya. Nah, ini seperti tadi yang dibahas di dalam artikel yang disampaikan oleh Romo Wei. Ibarat pasir tadi yang kita ego itu ibarat pasir yang kita genggam tadi, semakin kita pengen memilikinya itu semakin banyak ego kita itu semakin nampak, semakin banyak pasir yang lolos keluar. Terus semakin kita ingin memaksa dunia ini sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Namun ya kita tidak bisa mengontrol semua orang itu untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Nah, untuk mencapai kayak gitu, memang dunia ini sudah tidak bisa lagi ya. Kemudian juga ada poin-poin tentang misalnya ada masalah masalah-masalah yang sering timbul itu memperkaya diri kita. Saya sangat setuju itu, karena di mana bahwa ketika kita dihadapi dengan sebuah masalah dan kita bisa menyelesaikannya dengan baik, tentu saja itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi kita untuk menjalani kehidupan ya. Misalnya kita udah tahu yang simpel-simpel lah, misalnya berpergian kita selama ini misal tidak pernah pergi sendiri keluar daerah, tapi begitu ada kita dihadapi dengan masalah harus berpergian sendirian, gimana ya saya harus pergi sendiri, saya beli tiket di mana, beli naik taksi di mana, ini itu. Tapi segala sesuatu itu akan menjadi sebuah pengalaman hidup yang berharga bagi diri kita sendiri ya.
1: Ya, perlu memang semua orang juga perlu belajar ya, dan dari belajar itu dari pengalaman itu kita belajar sesuatu dan mengembangkan diri gitu. Seperti yang Romo ceritakan ya, berangkat ke suatu tempat kan. Ya, itu kadang ya enggak pada semua pernah terjadi pada pertama kali gitu lah ya.
2: Pertama kali.
1: Iya, pertama kali. Kita juga bimbang ya. Aduh, ke tempat yang baru itu gimana, nanti gimana gitu ya. Apalagi saya udah sering berangkat, tapi selalu sudah disiapkan teman-teman saya yang baik. Jadi saya tinggal bawa diri aja gitu kan. Jadi suatu saat giliran saya yang harus berangkat sendiri, kadang bingung gitu.
0: Ya, kau ini mau berangkat kemana gitu?
2: Mau jalan-jalan.
0: Mau jalan-jalan
2: kan sudah
0: untuk
2: mau akhir tahun.
0: Iya.
2: Mana tahu kan ada
0: mau cari kesenangan di situ, mungkin ya.
2: Iya.
0: Jadi kita mungkin bisa cari kesenangan, ketenangan. Mungkin ada tempat tertentu yang kita ingin kesana. Kita merasakan tempat yang kita menuju itu bisa membawakan suatu ketenangan. Nah, ya tentu kita mau carinya seperti itu. Nah, mungkin kita mau cari tempat yang
2: nah yang kalau berbicara liburan ya. Ini ya. Romo Akita, Romo Wei, mungkin ada tempat yang dicita-citakan pengen pergi gitu, misalnya liburan kemana gitu, di luar topik ya, ini di luar topik sih ya, jadinya ngobrol-ngobrol di luar topik gitu.
0: Sebenarnya saya mungkin tidak ada perencanaan yang harus kita lakukan. Kalau biasa saya tidak melakukan untuk kemana, untuk berwisata lah umpamanya itu kan, mencari ketenangan seperti kayak gitu. Jadi keadaannya mungkin sesuai dengan ya ketemu mungkin ada kawannya yang ajak atau gimana ya. Tempatnya tidak menyimpang dari yang kita inginkan, itu kita bisa ikutin aja bersama-sama. Jadi kalau bersama-sama sudah sama teman yang baik, atau dikatakan tadi sahabat yang baik lah ya, yang bijaksana, jadi kita sudah merasa senang kemana-mana saja, kita sudah merasakan senang di situ. Jadi kalau tidak ada perencanaan ya yang harus kita rencanakan. Jadi sudah ketemu, kalau dikatakan sudah ketemu yang mungkin
2: cocok, ya.
0: Cocok atau waktu yang tepat kita ketemu, atau yang ingin ada yang ajak mungkin boleh juga kita sama-sama pergi kita. Jadi kalau sama-sama sudah ada niatnya ke sana, otomatis mungkin kita sudah merasakan kesenangan di situ. Ya.
2: Nanti saya tunggu diajak Romo.
0: Ya. Terus ada untuk perlu dibahas atau untuk tutupnya gitu?
1: Ya, mungkin ini sebagai suatu penutup ya, sebagai renungan bagi kita semua juga. Ya, dari 5 cara yang telah disampaikan tadi, kita menyadari bahwa dunia ini bukan hanya milik kita. Ya, melihat penderitaan orang lain, menghadapi masalah dengan sungguh-sungguh, memahami bahwa sesuatu demi kebaikan dan fokus pada kebaikan adalah latihan untuk menjaga batin tetap tenang di segala situasi. Ketenangan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Dengan batin yang tenang, kita mampu menghadapi segala situasi dengan jernih dan bahwa meneduhkan orang di sekitar kita. Ya. Demikian penyampaian malam ini. Terima kasih.
0: Terima kasih kepada Romo Wei yang sudah berkenan untuk hadir pada malam ini sebagai narasumber mengenai untuk mencari ketenangan. Ya, terima kasih juga kepada Romo Suto menampingi malam ini acaranya.
2: Terima kasih.
0: Jadi malam ini kita cukup sampai di sini. Ya, apa yang kita sampaikan pada malam ini ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabai sata bantu sugitata. Namo Buddhaya.
2: Namo Buddhaya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang

0: ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih bagi yang masih setia di sini tentunya di frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz, 103,5 MHz dan juga dari aplikasi RRI Digital Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Rika yang akan temani Tanjung Pinang Malam untuk edisi hari ini di hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026 dan semoga kita dalam kondisi yang terbaik ya. Baik, pendengar, kita awali pertemuan kita dengan mendengarkan mini drama produksi dari Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, naskah tulisan Dewi Agustina dengan judul Terus Melangkah.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, pendidikan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus. Sekolah umum yang menerapkan pendidikan inklusif menjadi salah satu wadah bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar, berkembang, dan berinteraksi bersama teman sebaya dalam lingkungan yang beragam. Kisah ini kami angkat dalam Sandiwara Radio, produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, berjudul Terus Melangkah, tulisan Dewi Agustina.

0: untuk mengakhiri kerjasama dengan.
1: Ayah capek ngelihat kamu hari-hari murung aja, Dennis. Ada permasalahan apa kamu di sekolah?
2: Sabar, Ayah. Jangan emosi terus. Kasihan, Dennis.
1: Gimana Ayah gak emosi? Setiap Ayah tanya, geleng-geleng kepala aja. Ibu lihat sendiri, kan?
2: Iya, tapi gak begitu, ya. Semakin kamu bentak, semakin kamu marah, semakin stres anakmu ini.
1: Kan Ayah udah berulang kali mengingatkan ke ibu, jangan sekolahkan Dennis di sekolah umum. Tapi kamu ngotot.
2: Ibu ingin Dennis bisa beradaptasi dengan lingkungan, ya.
1: Iya, niat kamu itu benar. Tapi apa yang Ayah khawatirkan terjadi, kan? Dennis tidak bisa menyelesaikan diri dengan lingkungan sekolahnya.
2: Butuh waktu, Ayah. Sabar dong. Anak kita ini kan anak istimewa.
1: Justru dia anak istimewa. Ayah gak suka ada pemulihan terhadap anak kita.
2: Ibu tahu Ayah sedih. Tapi jangan biarkan emosi Ayah membuat Dennis semakin terluka, ya.
1: Sampai kapan, Bu? Sampai kapan? Ini udah tahun ketiga loh. Dan hasilnya apa? Masih sama, kan?
2: Ayah, sabar. Dennis tidak lemah. Dia hanya butuh dukungan kita agar lebih kuat.
1: Ayah, aku ingin dimengerti. Beri aku kesempatan, Ayah. Anakku, Ayah tidak ingin melihat kamu menderita.

0: Bapak, Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke sekolah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait perkembangan Dennis.
1: Bagaimana dengan perkembangan anak saya, Bu?
0: Dennis termasuk anak yang rajin dan pintar. Namun belakangan ini, saya sering melihat dia suka menyendiri dan terlihat kurang percaya diri, Ibu.
2: Apakah di lingkungan sekolah ini tidak bisa menerima kehadiran anak saya, Bu?
0: Sebagian anak-anak memang ada yang belum menerima kondisi Dennis, Pak. Kadang tanpa sadar, mereka menyakiti hatinya.
2: Lalu, apa tindakan pihak sekolah terhadap perilaku mereka? Apakah membiarkan saja?
0: Tidak, Pak. Kami senantiasa memberi pencerahan kepada mereka untuk saling menghargai.
2: Lalu, kenapa mereka masih bertindak seperti itu?
1: Sabar, Ayah. Jangan emosi. Ini sekolah.
0: Kami sangat memahami apa yang Bapak Ibu rasakan. Sebagian anak-anak mungkin ada yang belum memahami arti menghargai perbedaan, Pak.
2: Sejak awal kan saya udah bilang, Bu, sekolah umum ini tidak cocok untuk Dennis yang berkebutuhan khusus. Dan sekarang terbukti, kan?
1: Ayah, jangan bicara begitu.
2: Bagaimana ayah tidak emosi melihat anakku diperlakukan seperti itu?

0: Bu Yola, saya lihat tadi orang tua Dennis ada di ruangan ibu.
1: Iya pak, saya yang minta mereka untuk datang ke sekolah.
0: Memangnya ada masalah apa dengan Dennis?
1: Saya hanya diskusi dengan mereka terkait perkembangan Dennis. Sepertinya semakin lama dia lebih senang menyendiri. Takut ini akan menjadi trauma untuk dia, pak.
0: Ini tanggung jawab kita, bu, untuk tidak membedakan mereka yang berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya.
1: Jujur, saya masih kepikiran, pak. Mereka bilang sekolah kita kurang memperhatikan Dennis karena dia anak berkebutuhan khusus.
0: Saya tahu itu pasti berat didengar. Tapi saya juga melihat selama ini ibu sudah banyak membantu Dennis di kelas.
1: Yang jadi permasalahannya sekarang ini, pak, anak-anak di sekolah kita ini belum semuanya memahami kondisi Dennis. Masih ada yang sering membuli sehingga menimbulkan trauma untuk Dennis.
0: Ini harus segera kita selesaikan, bu, agar tidak menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Insya Allah saya akan bantu, bu.

0: Kenapa berpikiran seperti itu?
1: Kan sudah sering ayah bilang, ayah tidak mau mental Dennis rusak gara-gara sering dibully.
0: Apa ayah pikir dengan memindahkan Dennis, masalah langsung selesai?
1: Sudah pasti, karena dia berada di tempat yang tepat.
0: Tidak ayah, itu bukan solusi. Anak kita berhak mendapat pendidikan dan beradaptasi dengan mereka yang normal.
1: Ibu bisa gak jangan keras kepala dan mengikuti ego ibu aja? Menunjukkan kalau anak kita bisa beradaptasi di sana. Buktinya apa?
0: Yang egois itu ayah atau ibu sih? Ayah, kalau setiap kali anak berkebutuhan khusus sekolah, di sekolah umum, lalu dibully dan harus pindah, itu artinya kita membiarkan pelakunya menang dan tidak mengajarkan sekolah untuk bertanggung jawab.
1: Tapi pembulian terus terjadi, Bu.
0: Ayah, sebaiknya jangan mengambil keputusan berdasarkan ketakutan sesaat. Kita lihat lagi bagaimana perkembangan anak kita. Kalau pihak sekolah masih tidak mampu memberi perlindungan, ibu ikut ayah. Kita pindahkan sekolah Dennis.

0: Pak Ahmad, dari pengamatan kami, Denny sangat mampu mengikuti pembelajaran dan interaksi di sekolah ini. Permasalahannya adalah perilaku beberapa siswa yang belum memahami perbedaan aja, Pak.
1: Tapi, bagaimana jika pembulian terhadap anak saya terjadi lagi, Bu?
0: Kami akan meningkatkan pengawasannya, Pak. Selain itu, kami juga akan memberikan edukasi kepada seluruh siswa mengenai sikap saling menghargai dan menghormati teman yang berkebutuhan khusus.
1: Saya tuh hanya ingin anak saya aman di sekolah ini, Bu.
0: Sekolah berkomitmen melindungi seluruh peserta didik, Pak. Kami akan memastikan tidak ada lagi tindakan perundungan di sekolah ini.
2: Itulah yang menjadi alasan saya mempertahankan Dennis untuk tetap sekolah di sini, Bu.
0: Saya akan memastikan Dennis mendapat dukungan selama proses belajar di sekolah.
1: Baik, Bu. Jika sekolah berkomitmen mendampingi Dennis, saya setuju untuk memberi kesempatan pada Dennis tetap sekolah di sini.
0: Terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaannya kepada pihak sekolah, dan kita akan bekerja sama untuk perkembangan dan kenyamanan Dennis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanji Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa nanti pendengar untuk Anda bergabung ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan melakukan pilihan lagu ya untuk lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai dengan tahun 90, dan akan dilanjutkan dengan siaran Piala Dunia ya. Pada malam hari ini adalah antara Timnas Negara Spanyol dan juga Arab Saudi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali kita bersama dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita dalam

0: satu sama dong. Tadi saya salah, Bapak juga salah.
1: Iya.
0: Suaranya mirip dengan Pak Udin, Pak.
1: Serius ya?
0: Suaranya mirip. Jadi saya kira tadi Bang Udin salah mesra, rupanya Pak Hamzah Yusuf. Pak Hamzah sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih. Apa aja nih aktivitas nih hari Minggu, Pak?
1: Hari Minggu udah ada aktivitas istirahat, paling-paling membersihkan di depan.
0: Oh, jadi kalau hari Minggu istirahat aja nggak ke kebun ya, Pak ya?
1: Nggak, jauh kebunnya di Tanjung Jabung Timur sana.
0: Oh, jauh.
1: Sekitar lebih kurang 2 jaman lah.
0: Oh, berarti nggak setiap hari juga dong Bapak ke sana?
1: Iya, sebulan, 2 bulan lah baru ke sana. Ada yang ngerjakan.
0: Oh, ada yang ngerjakan ya, Pak ya?
1: Iya, okay. Barulah sekitar setengah bulan yang lewat.
0: Iya, semoga nanti panen lagi ya, Pak ya. Bapak mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Pak?
1: Kalau lagunya Katakan Dengan Sejujurnya dari Christine Panjaitan.
0: Apa? Christine Panjaitan.
1: Iya, Panjaitan.
0: Katakan sejujurnya ya. Silakan Bapak mau salam-salam buat siapa, Pak?
1: Lagunya ada ya?
0: Ada dong lagu ini.
1: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rita Pertiwi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Amin, terima kasih Bapak.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, Masyola Mama Dani ya. Kemudian ada Bunda Selasi. Bunda Selasi tak pernah masuk ya.
0: Iya ya, kenapa ya?
1: Nggak tahu. Yang biasa cuma Mama Dani ya, sering masuk. Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Ali Sapri, ada Mas Prabu Karisuanti, Putri Marika, adanya Putri Kedondong, Kak Karina Kiki, yang lucu, Kak Damerdu, Bang Ele, Bang Jais, ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Nikmah Berlian, Kak Tawir, juga selamat malam. Adanya Mah Nora, ada Maci Indu, Nek Anjang juga selamat malam. Ada Mah Rosi, Nek Manda, ada Mah Anda, Nek Basis, ada Awang Janggut juga selamat malam. Adanya Mah Naida, ada Siska, ada Kak Deli, ada Yusuf juga. Bang Uya, ada Kak Hani, Pak Demang, Zainal, ada Bang Zainal, ada Bang Ahmad Irwan, ada Kak Karifa, Kak Siti di Tanah Merah, Mah Bunda Sulami, Bang Lukman, ada Nek Long, ada Mak Long. Maklum dia untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat malam tentunya Mbak Rika. Selamat malam sama Pak Tifa. Semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih Bapak.
1: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Hamzah Yusuf tadi ya. Oke, doa yang sama, ucapan yang sama untuk Bapak dan keluarga ya di sana dari Jambi. Penelpon yang kedua, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, yang lagi rindu-rindu.
0: Aduh, yang lagi rindu-rindu nih. Apa kabar nih, orang air?
2: Alhamdulillah, Kak Rika apa kabar?
0: Kak Rika kabarnya sehat juga nih, Kak Putri Merica.
2: Ini dari suara orang yang jelek masuk nih, Kak Rika.
0: Aduh, suara orang yang jelek, Masya Allah.
2: Iya, suara jangkrik. Kan bilang suara jangkrik, suara orang jelek lah.
0: Siapa yang bilang suara jangkrik pula nih?
2: Iya, pernah kemarin dibilang orang kayak jangkrik, suara Putri Merica.
0: Oh, saya
2: udah lama loh ikut Pro 1 nih, belum pernah orang bilang gitu. Kemarin lah ada yang bilang gak gitu.
0: Yang bilang saya?
2: Enggak lah, oh, enggak Rika.
0: Oh, kira saya
2: udah
0: bilang.
2: Udah dari 2011 masuk Pro 1 nih, barulah kemarin orang bilang suara kakak kayak

0: Jangkrik. Jangkrik itu apa? Tak tahu juga lah ya.
1: Jangkrik itu yang ada ini, misalnya rumahnya tuh masih banyak hutan-hutannya, kan ada suara-suara tuh tengah malam tuh.
0: Itulah, jadi ini suara orang yang jelek. Masuk orang ini penjelek, sesuai lah dengan suaranya. Jadi kalau orang ganteng, suaranya ya ganteng. Kita ini jelek, suaranya jelek, Kak Rika.
1: Kasih contoh dulu suara cantik ganteng kayak mana ya. Aduh, jadi
0: Nggak
1: kompor
0: tahu juga
1: pula.
0: lah. Kak Rika minta lagu dulu.
1: Sabar sayang. Lagunya apa nih Kak Putri?
0: Dari Aneka Rera, Aku Benci.
1: Anika Rera Aku Benci.
0: Kalau tak salah Aneka Rera apa ada? Iya dah, betul lah. Aku Benci Aneka Rera, tak salah.
1: Anika Rera Aku Benci. Mungkin kebetulan waktu kakak masuk itu memang ada suara jangkriknya sayang.
0: Nggak tahu lah, dia bilang suara putih merica kayak apa nih jangkrik. Biar aja lah Kak Rika, masa bodoh kita udah lama juga masuk radio ini.
1: Iya, kita saling memaafkan aja. Apalagi ini masih tahun baru Islam ya. Silakan kakak mau salam-salam buat siapa kak?
0: Pertama buat Kak Rika yang cantik, selamat
1: makasih.
0: Malam, mak bertugas. Buat Bang Uden, salam mesra. Tadi buat Bang Amzah Yusuf. Buat Bunda, Uma Solami, Kak Hani, Bu Hani, disenggol semua. Buat Kak Sarina, buat Mas Prabu, Pak Umar, masuk Pak Umar. Ada Yusuf juga di Batam, di Bu Napsia, ada Mak Dani, Epa juga, Elek juga. Mbah Mus, mana Mbah Mus ni ya?
1: Mbah Mus jarang masuk dia.
0: Ibu Sinta, yang Ucu, Kak Damadu, Pak Kumis, fotokopi sama itu tadi lah Mbak Amzah Yusuf ya.
1: Oh iya, oke.
0: Mbak Amzah Yusuf tadi kan?
1: Iya, nomor satu tadi.
0: Udah kena semua lah tuh yang di Bogor, yang di mana pokoknya. Buat ini sering nyinggung tuh Kak Jamilah di mana Penyalai?
1: Penyalai.
0: Sama Mama Rika di ini di Pulau Ladi ya. Fotokopi lah. Makasih Kak Rika. Masak bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Putri Merica nih, fans selama kita pendengar ya. Oke. Baik, di belakangnya Kak Putri Merica. Halo, selamat malam Luar Rindu. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
2: Tuhan berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu, Bang Yusuf. Bang Yusuf lagi di mana sekarang?
2: Lagi di Kaliban nih, Kak.
1: Oh, lagi di Kaliban.
2: Iya, Kaliban Kapling Punggur.
1: Oh, di Punggur itu ya namanya ya? Oke.
2: Iya, di Kapling enggak, Kapling Punggur.
1: Ada apa sih di situ?
2: Banyak sih, ada jajanan, ada warung kopi, ada kafe, macam-macam lah.
1: Oh, jadi tempat jadi tempat nongkrong Yusuf berarti ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Iya. Oh ya, sehat. Karika kabarnya sehat. Yusuf sehat nggak?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Yusuf mau dengerin lagu apa nih Yusuf?
2: Saya minta lagu dari Ebit GAD bisa?
1: Ebit GAD boleh lah. Lagu apa? Ebit.
2: Lagunya Untuk Kita Renungkan judulnya. Okay. Untuk Kita Renungkan.
1: Iya, tahu. Untuk Kita Renungkan ya. Oke. Ini lagu
2: bisa.
1: Ini juga sering-sering juga sih diputar di RRI. Boleh dah. Boleh. Salam-salam buat siapa Yusuf?
2: Salam dulu ya Mbak.
1: Iya, salam buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Mbak Rika Pertiwi, selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga ya, Kak.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Buat siapa lagi?
2: Ya. Salam tadi buat Bunda Putri Marica, banyak-banyak bersabar.
1: Nyimak tadi ya.
2: Nyimak Kak, soalnya dari penyampaian pertama alhamdulillah nyimak tadi.
1: Waduh, iya.
2: Salam buat Pak Hamzah Yusuf tadi ya. Salam buat Ibu Napsia, buat Eyang Ucu di Tembleng, semoga sehat Eyang. Buat Ilek, Mama Dani, Bang Lukman, Kak Deli, Mas Prabu, Bunda Permata, ya. Buat Bang Ria, buat Kak Dang Merdu, buat Mama Berlian, buat Pak Umar, Mama Rosi, Kak Wir, Nek Manda, Bang Udin. Buat Kak Sarina QQ ya.
1: Sarina Q.
2: Yang di siapa tadi?
1: Di mana?
2: Di ibu apa tadi? Lupa pula lah, nanti aja lah Kak. Lupa pula nama ibunya.
1: Ibu-ibu. Ada lagi?
2: Udah lah Kak, itu aja. Itu pokoknya aja. Nanti kalau lupa di WA, maaf ya kalau ya,
1: boleh,
2: lupa.
1: Boleh, boleh. Nanti WA aja ya, nanti kakak bacain ya.
2: Ya.
1: Makasih buat Yusuf.
2: Bunda Sulami juga.
1: Mm-mm. Ada lagi? Cukup. Waalaikumsalam Yusuf. Terima kasih buat Yusuf tadi ya. Oke, yang lagi nongkrong katanya di Kapling Punggur tadi pendengar ya. Oke, baik, dan kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Kita jeda sesaat dulu. Kita ke lagu yang pertama, Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan, atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, silakan untuk penelpon selanjutnya di sesi yang kedua ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Malam juga, apa kabar nih Bang Gafar?
1: Aku tahu sih.
0: Tahu lah, suara-suara keluarga Ruang Rindu tuh udah ini, udah tahu kali. Apa kabar nih Bang Gafar?
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana, Rikas ya?
0: Rika juga sehat kabarnya Bang Gafar. Bang Gafar mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Malam ini lagu apa kita?
0: Kita lagu pop Indonesia, lagu-lagu nostalgia Bang, 80 sampai dengan 90.
1: Dari Fanny Fabiola yang Fanny. Pertama kali.
0: Fanny Fabiola yang pertama kali ya. Oke, mau salam-salam buat siapa Bang?
1: Salamnya untuk Rika, sehat selalu, bagi selalu, dimurahkan rezekinya, dilancar berurusan.
0: Amin, doa yang sama juga untuk Bang Gafar dan Kak Novi ya. Buat siapa lagi?
1: Untuk Pak Kumis, untuk Ile juga ya. Untuk Kang Irwan, untuk Bang Udin juga, untuk Bunda Permata, Bunda Selasih, Bunda Belian ya. Yang Merdu, ada Kaning juga, ada yang Ucu, ini Anjang ya. Nah, yang lain bangga persandar tentu semua.
0: Baik.
1: Yang sakit gitu yang cepat sembuh, yang saya jaga kesehatan ya.
0: Oke Bang Gafar, selamat istirahat.
1: Iya untuk Rika, pulangnya hati-hati ya.
0: Makasih.
1: Bang Gafar sering apa lagi belajar nih gitu kan.
0: Belajar apa Bang?
1: Belajar
0: ke sekolah lagi?
1: Enggak, belajar jangan melupakan itulah.
0: Itu apa?
1: belajar untuk jangan belajar jangan melupakan prosatu tanjung pinang dan Rika gitu kan.
0: Waduh, makasih selalu ingat kami yang ada di sini ya Bang Gafar ya.
1: Iya
0: ya. Makasih.
1: Oke, yuk, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa sendiri dia. Geli sendiri ya Bang ya. Oke, Bang Gafar tanya boleh Karimun tadi ya, Kak Novi di sana juga. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap betul suara Bu Nafsiani, ada intonasinya. Assalamualaikum. Kayaknya ada nada gitu.
2: Ah masa.
0: Iya. Mungkin Kak Nafsiani penyanyi agaknya nih ya.
2: Nanti dibilang kayak jangkrik suara saya.
0: Enggak, salah dengar mungkin. Mungkin enggak merica salah dengar kali. Masa iya sih ada yang kayak gitu di sini, enggak ada.
2: Ini memang kok dibilangnya suaranya kayak jangkring, enggak usah kayak gitulah.
0: Oh, gitu. Ya udah enggak apa-apa ya. Bersabar aja ya.
2: Iya. Mudah-mudahan orang yang bilang suaranya kayak jangkring ini dengarlah nanti ya. Janganlah bilang-bilang suara kayak jangkring gitu. Kita sama-sama per aja lah kalau masuk ini. Iya kan Erika, Erita.
0: Siapa?
2: Ya kita kan janganlah bilang-bilang gitu kayak suara jangkrik, suara apa gitu, janganlah. Kita biasa aja lah kalau masuk gini, kan ini hanya hiburan.
0: Oke, okay. Ya udah semoga nanti sportif ya, minta maaf ya Kak ya, biar saling enak ya.
2: Iya.
0: Kan Afsia lagi ngapain?
2: Erita.
0: Oh, Rika sayang.
2: Iya Rika, suara saya kayak jangkrik nggak?
0: Ih suara kakak kan aku udah bilang tadi kayak penyanyi. Jadi kalau maksud tuh halo, selamat malam gitu. Jadi aku bilang kan kayak suara penyanyi.
2: Alhamdulillah, syukurilah. Kalau dibilang seperti suara penyanyi.
0: Iya, nggak usah cari-cari musuh lah di sini ya. Kak, mau lagu apa nih sayang? Kan Afsia?
2: Nia dan Yati, Tikar Merah eh.
0: Oh, Tikar Merah eh. Ih.
2: Iya.
0: Teringat pula hari raya pakai Tikar Merah.
2: Iyalah.
0: Ya salam-salam nih buat siapa?
2: Rika.
0: Apa tuh?
2: Sudah sehat.
0: Udah sehat kali, suaraku udah bagus kan, Kak?
2: Alhamdulillah. Kemarin menelan biji kedondong ya?
0: Enggak, bukan lagi durian.
2: Nelan biji kedondong, makanya suaranya udah bagus sekarang.
0: Oh gitu, ya Allah nyangkut ya. Kak Nafsia ini, gimana? Udah jumpa Ilek belum?
2: Hah?
0: Udah jumpa Ilek belum?
2: Gak pernah jumpa Ilek.
0: Gak pernah jumpa.
2: Gak tahu yang mana satu yang namanya Ilek pun gak tahu.
0: Cari aja lah abang ganteng di Baraksa depan kok depan ini gedung Lam.
2: Oh dia ganteng ya Erika ya.
0: Ganteng lah kalau laki-laki kan ganteng, perempuan itu cantik. Ganteng
2: ya Ilek ya. Oh banyak ya cewek yang dekat ya Ilek. Kamu ganteng banget.
0: Ya lah, laki-laki tuh ganteng ya Le, ya perempuan itu cantik.
2: Iya betul betul betul. Ya. Salam-salam ya Erika.
0: Buat siapa kak?
2: Pertama buat Erika, selamat bertugas. Pulang hati-hati.
0: Nama aku Rika loh kak.
2: Rika ya Rika ya.
0: Rika, kalau Erika ya. Erika itu dulu tuh penyiar radio swasta, tapi kan sekarang radionya udah nggak ada lagi tuh. Dulu memang Erika. ada namanya Erika, Erika, tapi itu penyiar radio swasta.
2: Erika, Erika kan?
0: Rika aja.
2: Oh Rika aja, oh Rika aja. Iya iya Rika Rika.
0: Iya, dulu memang ada namanya Erika. Kakak itu penyiar radio swasta, tapi sekarang radionya udah nggak ada lagi, nggak aktif lagi radionya.
2: Oh gitu, iyalah. Maaf ya Erika, Erika maaf ya Rika.
0: Nggak apa-apa. Yuk.
2: Salamnya buat tadi Kak Putri Marica ya. Sabar ya Kak Putri Marica.
0: Iya.
2: Supaya nanti orang yang bilang kayak gitu dia masuk nanti tuh. Sebentar lagi dia masuk tuh, pasti masuk tuh. Jahat kali bilang kayak gitu ya, suara kayak jangkrik. Buat yang Ucu, biar buat Bunda Sulami. Tadi ikut ini aja lah.
0: Ikut apa kak?
2: Buat siapa? Ikut Kak Merica aja lah. Salam-salam ya. Untuk kupi Kak Merica aja lah. Nanti kelamaan yang belakang komen pula.
0: Oke bos.
2: Assalamualaikum Merica.
0: Waalaikumsalam Kak Nausia dari Kijang. Seneng deh suara kakak ini nih, enak ya. Jadi kita terhibur dengan suara Kak Nausia ini. Di belakangnya Kak Nausia, selalu ceria Kak Nausia ya. Halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu orang berbagi rindu pasang.
0: Halo.
3: Iya lah.
0: Kenapa kayak gitu? Jadi berdiri bulu roma semuanya nih. Iya, bulu tanganku tengok nih kak pada tegak semua kak dengar kakak kayak gitu.
3: Iyalah.
0: Kak Deli lagi ngapain sih Kak Deli?
3: Bukan, aku lagi kesian aja loh deh orang ngomong-ngomong kayak gitu. Biarin aja, sumpahin aja. Biar orang yang ngomong jangkrik, dia jadi jangkrik nanti.
0: Emang serius itu ya?
3: Gak tahu, aku pun gak dengar juga. Cuma berapa malam Kak Lada ngomong gitu memang. Sama Eriko tuh ngomong juga, biarin aja lah.
0: Iya, dibiarin aja, dicuekin aja Kak. Anggap aja itu penggugur dosa ya gak sih? Gak usah terlalu difikirkan, nanti kita jadi sakit jadinya.
3: Buat Putri Merica semuanya kayak gue gitu. Oh, ya ini ya kalau nelayan memang kadang banyak teman-teman dari radio, ada juga yang kadang ngusir ya kan.
0: Biasa itu, pengen diperhatiin tuh artinya sama Kak Putri Merica. Kak Deli, tumben nih suara Kak Deli nih kok malam hari ini kayak agak tenggelam ya, pelan gitu.
3: Iyalah.
0: Mau tidur dulu, mau nonton bola.
3: Tahu aja.
0: Iya, malah tau dirimu mau nonton bola kan nanti jam 11 ada bola. Jam berapa lagi? Jam 2 ya kalau diriku enggak salah hari ini nih.
3: Jam 2 malam.
0: Jam 11 juga ada nih Spanyol.
3: Minta lagu dulu.
0: Lagunya apa, Sai?
3: Dari Christine.
0: Christine lagi cinta. Christine kan udah tadi.
3: Udah naik ya?
0: Udah naik dia. Kasihan ada nyanyi lagi.
3: Ini aja lah ya.
0: Tadi katakan sejujurnya tuh permintaan Pak Hamzah Yusuf.
3: Katakan sejujurnya tak mau lah.
0: Nah, tadi udah diminta bisa. Maksudnya apa kak?
3: Oh iya. Ini aja lah. Dari Pance aja lah ya.
0: Pance Pondang yang mana?
3: Masih sendiri. Ini aja.
0: Tak ingin sendiri.
3: Iya. Masih sendiri.
0: Ih, udah ngantuk kali lah dia nih. Pasti bablas nih gak nonton bola nih.
3: Iyalah,
0: buat siapa salamnya?
3: Untuk Karika, selamat malam, selamat bertugas. Dan dia diberi salamnya dari kaum sudah banyak tuh. Tadi ada Bu Nansia. Kak Putri Murjah, semangat. 45.000 semangat.
0: Yang ngasih semangatnya udah ngantuk, matanya 5 watt. Semangat. Ada lagi.
3: Ya, nanti ada Pak Demang.
0: Oh iya, Pak Demang.
3: Nanti terus ini sama Kak Uya.
0: Kak Uya. Belum masuk mereka berdua.
3: Masuk nanti ya. Bapak Demang sama Kak Uya. Oke. Thank you very much. Thank you. Bye bye.
0: Geli sumpah. Aduh, lucu Kak Deli ini. Kalau udah ngantuk ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, malah putus. Dicoba kembali untuk penelpon yang bergabung ya di kesempatan malam hari ini yang pada putus-putus ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Lukman.
5: Iya, Rika.
0: Apa kabar, Bang?
5: Alhamdulillah sehat, Rika.
0: Alhamdulillah sehat. Nih Abang juga kayaknya ngantuk juga nih, ngecas baterai ya sama kayak Kak Deli tadi ya?
5: Enggak lah, ngantuk belum lagi, Rika.
0: Lagi ngapain sih, Bang?
5: Lagi duduk-duduk aja.
0: Oh, lagi duduk-duduk aja, lagi nyantai aja ya. Oke. Ya. Silakan Pak Lukman nih, mau salam-salam buat siapa? Lagu dulu, lagunya apa nih? Barika lupa lagi nih.
5: Ya. Lagunya Yang Ku Nanti.
0: Yang ku nanti. Siapa ya? Lupa ya.
5: Inka Kristi.
0: Oh iya iya, Inka Kristi Yang Ku Nanti ya. Iya iya, udah lama tak dengar lagu tuh. Buat siapa salamnya, Bang?
5: Salam yang pertama buat Ika, selamat menjalankan tugas. Barusan tadi ada Kak Deli.
0: Iya, Kak Deli tadi.
5: Terus ada Uya juga, ada Pak Demang. Terus ada Yang Mucu juga, ada Pak Kumis, ada Bang Uden, Bang Herman. Ada Putri Marica juga. Terus ada Mak Rika, ada Kak Belian juga. Ada Yusuf juga tadi. Terus ada Pak Umar, ada Mak Dani, Umar Sulami juga. Terus ada Teh Linda, ada Pak Irwan juga. Ada siapa lagi? Ada Bang Andi juga. Terus ada siapa lagi ya? Pokoknya buat semua mereka dari penelpon pertama sama buat ini, buat Ile. Dari penelpon pertama sampai yang terakhir, salam semua tanpa terkecuali. Buat Rika, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Lukman tadi dari Teluk Bakau tadi, pendengar ya. Silakan untuk penelpon selanjutnya, Mbak Rika masih tunggu nih untuk yang akan bergabung ya di kesempatan malam hari ini. Kang Irwan, selamat malam Kang Irwan. Berapa kali Kang Irwan coba gabung tapi Rika masih terima penelpon yang lain ya. Oh, Kak Hani WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Hani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu Sonia Lur Cintaku, Ya Allah Sayang, itu lagu mancanegara. Oke, jadi Mbak Rika gak bisa putar ya. Selamat bertugas, semoga sehat bahagia bersama keluarga. Anak kakak naik, oh iya, anak kakak naik kelas ya. Oh, alhamdulillah, anak saya satu orang naik kelas, dua lagi udah tamat ya. Tamat SD maksudnya, satu lagi tamat SMP. Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Mas Prabu, Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlia, Kak Berlian, Bunda Permata yang Ucu, Bang Ile, Yusuf, Mak Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina Q, Mak Cikmah juga disalamin. Dan fans RRI di mana saja berada, semoga sehat selalu. Terima kasih Kak Hani, Jalan Sultan Sulaiman. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, asik nih suaranya nih, Kang Ahmad Irwan.
6: Lagi serak-serak karena kurang tidur, begadang terus nonton bola sampai pagi aja.
0: Allah, padahal nggak boleh kalau sering-sering bergadang, Bang. Nanti naik loh tensinya. Aduh,
6: gimana? Penasaran. Pokoknya walaupun tim jagoan saya Perancis, tim favorit ya saya adalah Iran itu semua ditonton tuh gak ada jangan itu.
0: Jadi semuanya ditonton ya kalau tim favoritnya ya.
6: Ditonton, ya tapi favorit dan tim jagoan punya itu juga.
0: Oke.
6: Karena ya tadi udah.
0: Nanti istirahat abis nonton tuh istirahat.
6: Kan. Belanda menang 5-1 kan tadi itu tim kebanggaan saya Belanda itu.
0: jadi jagoannya apa Belanda nih tahun ini nih?
6: Iya.
0: Jagoannya siapa?
6: Prancis.
0: Oh, tetap Prancis ya.
6: Ada 3 tim favorit tim calon juara, tim favoritnya tim jagoan saya adalah Prancis. Kemudian kesebelasan favorit saya adalah Iran, kesebelasan kebanggaan saya adalah Belanda. Itu aja.
0: Woi, luar biasa nih Kang nih, ada 3 berarti jagoannya tahun ini ya di Piala Dunia tahun ini ya.
6: Iya, itu aja. Okay. Walaupun enggak tidur enggak apa. Tetap saya nonton, makanya suara serak-serak begini kepala puyeng.
0: Gak boleh kan, pokoknya nanti kalau bolanya udah selesai, Akang harus tidur, harus istirahat.
6: Iya.
0: Gitu. Biar bisa pokoknya nonton nanti sampai ke final nanti, apa?
6: Tidur habis isya bentar, cuma 2 jam udah bangun lagi, udah gak bisa tidur lagi, ya udah gitu aja.
0: Nanti tidur lagi, habis jam 2 kan selesai paling tuh jam 4 ya. Jam 4 selesai tidur lagi. Yuk Akang, lagunya apa Akang, biar Akang cepat tidur nih.
6: Lagunya... lagu lama ya.
0: Nah iya lagu lama kita, lagu nostalgia.
6: Jangan
0: kita
6: ditanya aja lah, pokoknya begini, mau kemana jangan ditanya gitu kan.
0: Jangan ditanya kemana.
6: Jangan pergi. Ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa engkau pergi. Ya udah, mau ke Tanjung Minang, mau kemana, pokoknya jangan ditanya.
0: Kemana tuh?
6: Ya kalau saya bukan ke Tanjung Pinang jangan ditanya, pokoknya gitu aja.
0: Gitu. Tungguin aja ya, nanti tiba-tiba datang aja ya.
6: Ya itu aja.
0: Jangan ditanya kemana aku pergi, Bruri Marantika ya Kang ya.
6: Iya pokoknya gitu lah. Engkau ke kiri, aku kiri, engkau ke kanan boleh juga. Ya udah lagunya jangan ditanya gitu aja.
0: Iya, nanti kita putarkan lagunya. Jangan ditanya.
6: Salam-salam ya. Saya mau balas salam buat kawan-kawan yang sudah pada masuk tadinya. Barusan Bang Lukman ya. Iya. Bang Lukman, terus ada Bang Gapar, ada Bang Kumis, ada Bang Ilek, ada Pak Umar ya. Kemudian ada juga Bang Udin Salamsra ya Bang. Sama Bang enggak guna sekarang tapi puyeng tenggorokan serak karena begadang terus nonton bola. Kemudian ada Mas Prabu, ada Pak Yusuf ya. Kemudian Pak Hamzah Yusuf yang di Jambi, ya, Pak Yusuf kan di Batam ya. Ada Teh Dinda, ada juga Mama Dani itu ya, sama Bunda Epa Ajahnya. Kemudian ada juga Pak Andi Yudhistira, kemudian Om Masul Sulami ya, kemudian Putri Marisa yang berarti siapa? Bunda Sinasi, Bunda Sinapsi siapa? Apalagi maaf kalau salah. Dan juga buat semuanya aja Mbak Rika ya. Iya. Karena sekarang tenggorokannya lagi serak-serak karena ini pilek. Pilek aduh tenggorokan jadi karena gara kurang tidur, makanya aduh itu aja mungkin kenapa secara sendiri atau katanya kan gitu aja. Ya habis nonton bola itu aja.
0: Karena nonton bola ya Kang ya.
6: Ya gitu Mbak Rika ya.
0: Iya Kang.
6: Tanjung Katung airnya ungu gitu kan.
0: Asik ya.
6: Pohon pinang di batang hari terkatung-katung, aku menunggu di Tanjung Pinang sampai sehari.
0: Aduh, enggak ada kabar dari Tanjung Pinang ya.
6: Ya makasih Mbak Rika ya.
0: Sama-sama Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan terima kasih dari Bandung Timur.

Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, Fanny Fabila yang pertama kali tadi penyiar. Kita lanjut lagi ya ke penelpon berikutnya. Sebelum kita nanti akan dengarkan lagu Nia Daniati, Pance Pondang, Inka Kristi, Desi Ranasari juga penyiar ya. Terus juga ada lagu apa tadi ya, Kang Ahmad Irwan tadi, Bruri Marantika. Baik, untuk penelpon selanjutnya lo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam. Iya, halo. Selamat
0: Halo.
1: malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi. Halo, halo, halo, halo.
0: Halo, halo. Dengar, Kak. Teh Dinda Sopi.
1: Sepertinya tak terdengar gitu. Jadi double-double bilang halo, halo, halo gitu.
0: Kayak pakai heho.
1: Eho, iya biar yakin gitu bahwa muncul gitu.
0: Muncul kok Teh Dinda. Apa kabar Teh Dinda Sofi?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana sebaliknya sehat?
0: Alhamdulillah kami juga sehat di sini Teh Dinda.
1: Ya, syukur alhamdulillah. Kalau kita apa? Beritanya semuanya sehat itu senang dengarnya kan?
0: Iya. Saling-saling ini ya, saling mendoakan ya Teh Dinda ya.
1: Iya, saling mendoakan yang baik-baik. Jangan cerita atau jangan ada kata-kata yang kurang baik untuk masing-masing kita kan gitu ya. Jadi malam ini lagu Indonesia kah?
0: Iya, lagu Indonesia teh. Lagu Indonesia, lagu-lagu nostalgia 80 sampai 90.
1: 80 sampai 90. Rian Kyoto aja.
0: Rian Kyoto. Ya. Yang judulnya yang mana tuh?
1: Emosi dan emosi.
0: Emosi dan emosi. Rian Kyoto. Emosi dan emosi. Sebentar saya cariin sambil mungkin Teteh mau salam-salam Teteh. Teteh ini juga.
1: Kenapa?
0: Ngantuk juga.
1: Teteh kenapa?
0: Ngantuk. Oh iya. Ngantuk.
1: Tuh kan.
0: Ngantuk.
1: Ngantuk. Batuk.
0: Ngantuk.
1: Ngantuk belum?
0: Oh belum ngantuk. Kirain ngantuk tadi.
1: Iya, antara ngantuk sama batuk suaranya terputus-putus soalnya.
0: Iya, saya diriku kalau ngetik jadi apa maksudnya tuh agak mundur gitu kursinya. Jadi agak jauhan dengan mic. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Iya, kan mau nyari lagu nih, berarti tarik dulu keyboardnya kan. Narik keyboardnya pas di bawah meja jadi mundur. Posisinya mundur.
1: Gitu. Iya. Keyboard nih suka ganggu-ganggu gitu, bikin emosi dan emosi.
0: Emosi dan emosi. Ah, jangan ada emosi dan emosi lah.
1: Jadi, iya. Kita kan mau siap-siap dengar bola kan.
0: Iya.
1: Jadi kita yang aman-aman aja lah, yang bikin kita semua bahagia ya. Gitu.
0: Ya kayak Mbak Rika kan bahagia malam hari ini jam 11 ada bola, nanti jam 2 ada bola lagi.
1: Jam 11 ada, jam 11 bentar selepas ini, lepas Ruang Rindu ya, kan?
0: Iya, lepas Ruang Rindu mungkin Ruang Rindu nanti lepas agak cepatan, agak 5 menit mungkin cepatan.
1: Iya, agak tutup. Cepat.
0: Spanyol,
1: agak cepat selesainya.
0: Spanyol, Arab Saudi nanti.
1: Karena jam 11 kan?
0: Iya.
1: Oke lah, kalau begitu Pak Umar, selamat malam, Mak Umar. Dami, Ile, ada di Cepal aja sudah. Ada yang punya Bengkulu ya, Bang Aye dan Bang Bung Yusuf. Siapa lagi?
0: Yusuf.
1: Semua deh yang muncul dan semua deh. Mohon maaf durasi tidak terpakai banyak.
0: Oke,
1: cantik.
0: Ya.
1: Thank you. Selamat malam. Bye bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda Sofi Arvita, terima kasih penelpon kita dari Bogor tadi pendengar ya. Oke. Oh, nggak usah dibaca lagi akhirnya ya. Baik untuk Pak Suparwiyoto, Pak Demang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Demang. Karika, Bapak ikut monitor para penelpon, karakternya beda-beda ya. Oke, Candaria menghibur sampai saya tersenyum sendiri. Salam dari Pak Dang Merdu untuk semuanya. Salam sayang katanya. Aduh, Bapak cute-cute ya Pak Demang ya. Salam sayang katanya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar nih Bang Andi Yudhistira?
2: Aye.
0: Emang kenapa sih gak boleh dipanjangin lagi namanya?
2: Utang bagi itu Mbak RP.
0: kayak orang ini ya.
2: Kenapa?
0: Ngomong ini kayak orang-orang itu.
2: Kurang makan gitu ya.
0: Pada ngecas baterai semua ya. Wah, ini nih nggak ada tugas malam hari ini karena Bang Aye ini udah ngantuk dia.
2: Karena ambil jatah dulu, jadi nggak ada tugas buat Mbak RP gitu.
0: Salam-salam yuk buat siapa yuk?
2: Malamnya tadi ada Mbak Indah ya.
0: Tadi ada Sofi.
2: Man juga. Bang Iwan juga tadi ya.
0: Macam orang mabuk lah Bang.
2: Hah?
0: Macam orang mabuk lah kayak gitu Bang.
2: Masalahnya ini masih di Pulau Kapuk ini.
0: Masih di Pulau Kapuk dirimu. Wah, banyak petanya pasti itu. Wah, siapa lagi Bang?
2: Madani ada gak tadi?
0: Madani gak ada. Ih, kangen ya. Gak ada, Madani belum masuk.
2: Oh, berarti kita pean tuh Madani dengan Mieva itu.
0: Rindu ya Bang ya, mau dengerin suara Madani.
2: Ya, setiap hari juga denger tuh.
0: Oh, setiap hari juga denger ya, di persada denger ya.
2: Bukan di jalur ini aja gitu.
0: Oh, ada jalur. Gimana? Ada jalur langit.
2: Jalur reguler ya.
0: Reguler. Aduh, kelas VIP kayaknya nih. Terus?
2: Ya. Yang lucu sudah ya.
0: Sudah. Belum masuk juga.
2: Ya, semuanya gitu.
0: Nah ya, makasih ya.
2: Termasuk Pak Umar juga ya. Bang Udin juga. Dan saya kira itu aja Mbak RP ya.
0: Iya Bang, lanjutlah.
2: Nah, ayo pamit dulu ya.
0: Iya, tidurlah Bang.
2: Anda. Oke.
0: Semoga kau bablas Bang.
2: Oh, no.
0: Makasih.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Yudhistira yang lagi ngecas baterai juga pada mau nonton bola ya. Oke, baik kita ke lagu ya pendengar, kita dengarkan lagu kita selanjutnya.

0: Oke, tanya sendiri lagu dari Pance Pondang tadi, pendengar. Dan kita masih di Halo Rindu ya. Halo Rindu. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Oke.
1: Baik. Pantun dahulu.
0: Iya, pantun. Pantunnya apa nih, Bang Udin?
1: Dan baru nih, baru dikarang.
0: Oh, baru dikarang lagunya. Eh, lagunya
1: ada
0: pula. Pantunnya
1: baru. Baru dikarang.
0: Wih, banyak
1: satu
0: ya.
1: Aja,
0: luar biasa.
1: Satu aja ya.
0: Satu, malam ini boleh.
1: Inginnya angin menusuk kalbu.
0: Mantap.
1: Teringat masa-masa nostalgia.
0: Hmm?
1: Di Pro 1 ada ruang rindu. Menghibur hati buat kita semua.
0: Nah, oke, buat kita semua ya. Semoga semuanya terhibur ya di sini ya, Bang ya.
1: Tolong lagu dari Lady Diana.
0: Lady Diana.
1: Ya, maafkan diriku.
0: Maafkan diriku. Hah, ini nih.
1: Ada.
0: Abang kayaknya nih.
1: Ada lah, itu ya Bang Udin kan bukan lagu nostalgia itu.
0: Lady Diana, maafkan diriku.
1: Ya.
0: Ini lagu untuk Putri Merica ya?
1: Lain lah.
0: Oh, kirain abang tadi yang bilang suaranya kayak jangkrik.
1: Bagaimana?
0: Enggak.
1: Salah, cuma lagunya saya boleh buat Putri Merica aja.
0: Oh, kirain lagu maafkan diriku tadi.
1: Ya,
0: Lady Diana.
1: Diriku dari Lady Diana ya.
0: Iya, iya. Iya, ada.
1: Yalah, kita di radio ini tak boleh menghina mengapa seseorang ya.
0: Oke. Okay.
1: Kita berhibur dengan gembira, berkenalan di udara dengan secara bahagia dan mesra ya.
0: Oke, okay, jadi bukan Bang Udin ya? Bukan Bang Udin ya?
1: Bukan, ada juga orang ngatakan Bang Udin kemarin. Jadi kita berkenalan dengan cara bahagia dan mesra ya di udara ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita antara satu sama lain belum pernah ketemu kan, jadi hati seseorang kan tidak tahu kan. Gitu aja. Bersabarlah dengan baik, salamlah dengan baik gitu ya.
0: Iya Bang.
1: Iyalah, kita coba salam dulu pertama Bang RP ya.
0: RP?
1: Kata Bang Andi RP, rupiah.
0: Tahu tuh Bang Andi tuh.
1: Barika singkat. Rupiah kan?
0: Iya.
1: Ya.
0: Dia tuh aja tuh singkat-singkatin tuh. Buat siapa
1: kemarin
0: lagi?
1: Kemarin tuh kan emang singkatkan Dede, tak tahu kan. Nah, jadi lupa sekarang lah pada tahu semua kan?
0: Dede?
1: Nah, Didi Dores.
0: Oh iya Allah, lupa ya, Didi Dores.
1: Chris Pan tak tahu juga sama Mak Liza.
0: Hah?
1: Chris Pan
0: Christine Panjaitan.
1: Nah, itulah Bang Din minta kemarin tuh.
0: Jadi mikir lah kita jadinya.
1: Kalau ini tak ada singkatan dah. Langsung aja kan. Oke, abangnya baru putar lagu itu sekarang nih. Itu lagu Didi Dores sekarang tuh.
0: Iya.
1: Zaman itu. Ya, salam juga buat ya mungkin Pak Umar ya, masuk Pak Umar, Bang Herman, Kak Berlian. Tadi ada Putri Merica ya, Ibu Natia juga. Ada yang lucu ya. Tak lupa salam juga buatnya Kak Rina, Putri Merica, dah ya. Ibu Irma, Ibu Yeni ya. Ibu Erna, kalau mau kenal sama Bang Udin, mau tahu Jalan Lemak Merpati di depan SP010. Ya kan masih 13 Lemak Merpati itu, Ibu Erna itu.
0: Sama ya dekatan ya.
1: Ya kalau masuk ke dalam Lemak Merpati ya masuk, dekat lah.
0: Iya.
1: Ada macam-macam juga ya, Pak Kumis ya. Salam juga yang dari Jambi ya, Bang Yusuf ya. Ambil Yusuf. Bang Amar Ridwan tadi ya, jangan pening-pening lah, jangan gundah gulana lah, nonton bola aja. Ada Dinda tadi ya, saya Dinda ya.
0: Yeah.
1: Tak lupa Kak Siska ya, Ibu Ani, Abang Andi tadi ya, Aye ya.
0: Aye.
1: Ada Kak Lili juga, salam juga buat Mak Rosi ya, masuk Mak Rosi ya. Di Batam ada Yusuf dengan Abang Fauzi juga ya, sama ini. Kat Karina Kiu ya. Salam juga buatnya yang di Penyalai ya. Kak Jamila ya. Kak Jamila, satu kampung istri Bang Udin itu. Ada juga Bang Lukman tadi ya. Abang Jais juga. Kalau Mak Rika ni biasa Alif masuk tu, masuk Alif. Alif.
0: Tak masuk dia malam nih.
1: Kenapa?
0: Lagi gosok.
1: Kalau Mbak Rica senang dia.
0: Lagi gosok mungkin dia.
1: Yang gosok. Ya kan itu saja kan. Salam juga buat si Mak Dani juga ya. Ada Ilek juga yang di Kijang ya. Ada tadi yang di Kijang siapa?
0: Kak Napsia. Kak Napsia. Kak
1: Napsia kan?
0: Iya.
1: Ya, Bu Napsia ya. Siapa lagi ya? Di Penyengat masuk. Salam buat Mak Ayam yang mendapat permata. Salam satu untuk semua ya. Yang tak sebut namanya mohon dimaafkan. Salam okay. Sehat, bahagia. Dan tak lupa salam mesra.
0: Iya, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkanlah diriku.
0: Oke, okay, terima kasih Bang. Bang Udin, terima kasih tadi dari kilometer 13 tadi pendengar ya. Oke, kita coba lagi untuk penelpon selanjutnya. Silakan 2710 atau juga di 0811-778-930. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo. Halo.
0: Halo.
2: Apa kabar Rika Pertiwi?
0: Sehat kabar kami Pak Umar. Pak Umar sehat?
2: Lah makan toprak kau.
0: Oh, ketoprak.
2: Iya, aku makan kepingin lu makan toprak.
0: Oh, jadi apa makan ketoprak nih malam nih?
2: Iya, beli toprak tapi lawi tadi.
0: Tapi lawi. Apa bahasa awak ketoprak tuh, Pak?
2: Hah?
0: Bahasa kita apa ketoprak tuh, Pak?
2: Tak tentu, dengan orang sungguh nyambut sikut toprak, tanya. Tapi lawi lomak, so.
0: Waduh, mantap kali Bapak malam ini makan ketoprak ya, Pak, ya?
2: Ya, kepengen pula.
0: Sekali,
2: bukan tiap hari. Boleh makan, boleh toprak sampai 1,000. Bagus, cik. Sabungku yang sampai 1,000, dua bungku yang sampai 28,000. Laju makan berdua, yang dah habis lo 1,000. Lepas lo, Pak Umar makan lah.
0: Aduh.
2: Tak tolok 1,000 lo, surang lo.
0: Esok boleh socik je lah, Pak. Jangan boleh dua lah.
2: Iya, esok boleh cik. Sabungku ya lah. Makan berdua lah.
0: Iya, iya, iya. Bapak, Bapak mau lagu apa?
2: Lagu Tikus Endang ada?
0: Tikus Endang ada lah, Pak. Mau yang mana?
2: Apa-apa lagunya tuh?
0: Tikus Endang.
2: Demi Cinta ada?
0: Demi Cinta, sebentar.
2: Tikus
0: Endang, Demi Cinta. Demi Cinta ada? Demi Cinta nih, ye, gitu.
2: Iya, kita kan makan berduaan nih.
0: Pas lagunya.
2: Pas lagunya. Rika kan gitu juga dulu makan berduaan juga kan.
0: Iya, iya, iya. Sekarang masih kok, Pak. Kadang juga makan berdua, ya, Pak.
2: Oh, masih juga ya?
0: Iya. Ya, salam-salam nih buat siapa, yuk?
2: Salam-salamnya tamu-tamu untuk Rika Pertiwi, baliknya Cati ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu untuk Bang Udin. Jadi semualah yang penelpon pertama sampai terakhir apa ya, yang terakhir ya.
0: Iya, Pak.
2: Alhamdulillah Yusuf, Ika Jambi, semua orang Jambi lah. Cati ini nanti ya Bengkulu, Bandung ya, Bogor ya. Hai, jadi Kak Yus, Pekanbaru. Ibu Isal di Pengarayan, semua-semualah.
0: Oke.
2: Okay. Masuk Mas Prabu, semualah ya. Dari penelpon pertama sampai cari SDTP yang lari kaya.
0: Baik, Pak.
2: Kena hari pusda malam, sebenarnya kita mau dengar bola kan.
0: Betul lah tuh.
2: Mudah-mudahan Spanyol lah menang malam ni. Rika pegang mana, Spanyol?
0: Saya? Saya pegang ini aja, pegang alatnya aja, pegang mixer aja nanti.
2: Alaika yo.
0: Iya, makasih, Pak.
2: Yo, sama-sama. Esok basuh awak, Linda.
0: Yo.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main lagi Pak Umar tadi yang lagi makan ketoprak katanya ya, tahu goreng. Baik, kita ke lagu. Ya, pendengar, mari kita putarkan lagu selanjutnya. Ini lagu spesial permintaan tadi dari Kang Ahmad Irwan Bandung untuk Tanjung Pinang. Ya, jangan ditanya kemana aku pergi.

0: Oke, Kak Kristi tadi yang ku nanti tadi paling ya. Di sini Mbak Rika masih ada 4 lagu nih yang belum Mbak Rika putar. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Kita kayaknya cukup 2 lagu lagi ya pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Ile?
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Kok tumen dirimu masuk jam segini?
1: Nah, minggu ini ya agak telat. Banyak sarapan.
0: Apa sih, Le? Ngomong apa, Le?
1: Enggak ada.
0: Apa?
1: Minggu ini bisa masuk. Oh, makanya jam masuk air terus.
0: Susah masuk.
1: Enggak biasa dulu.
0: Oh, susah masuk sekarang gitu. Kalau kemarin agak lost gitu ya?
1: Ya, malah gampang karena agak repot sih
0: gitu. Oh, gitu. Susah masuk karena penelpon banyak yang gabung gitu ya, Le ya. Oke, berarti makin besar dong keluarganya Ruang Rindu, makin banyak anggotanya.
1: Jelas dong, banyak. Lama aku ketiga, lama aku ketinggalan.
0: Iya makanya, kalau lambat ya tinggal, harus cepat. Yuk salam-salam buat siapa? Mau request lagu dulu?
1: Lagu-lagu
0: Indonesia?
1: Ya, lagu-lagu ini lah, lagu-lagu lagu Rati Pruwasi lah.
0: Rati Pruwasi yang mana, Le?
1: Ya, yang nih. Rika, hujan turun lagi.
0: Hujan turun lagi. Nah. Apa ya, antara benci dan rindu kali ya?
1: Yoi.
0: Iya kan, antara benci dan rindu itu ya?
1: Yoi.
0: Ya salam-salam ya buat siapa? Apa?
1: Gak ada.
0: Apa sih, Le? Le mau ngomong apa?
1: Gak ada, enggak. Aku salam lah.
0: Oh, mau salam-salam.
1: Yoi. Salam ya.
0: Kenapa kok kayak gitu? Yoi. Kayak orang salting aja.
1: Iya gitu.
0: Hah?
1: Ya segitu.
0: Lagi salting. Lagi salah tingkah.
1: Ya kira-kira begitulah.
0: Oh, kira-kira begitu. Salah tingkah dia. Kenapa?
1: Salam.
0: Iya, salam ya buat siapa yuk?
1: Salam buat Rika, buat Ibu Hatta dan Batin. Kan rezeki. Matanya kita ramai ya Rika.
0: Amin ya Rabbal Alamin ya.
1: Dah daftar.
0: Hah?
1: Anak kalau dah daftar.
0: Yang mana satu nih?
1: Dua ya lah.
0: Oh, kalau yang SMA itu udah daftar, tinggal pengumuman. Kalau SMP, SMP nanti baru mulai besok tanggal 22 sampai 23, pengumuman tanggal 24.
1: Oh, tak kira ini udah.
0: Besok SMP besok baru buka.
1: Jadi bisa udah daftar lah ya.
0: Ile mau daftar apa? SD.
1: Aku TK.
0: Ya, TK.
1: TK maut.
0: Iya.
1: Untuk malam nyaren, Mbak Rita, Mbak Dewi, Mbak Liza, Mbak Rima, Mas Jebaran, Ricky, mantan menyar.
0: Mbak Dewi, Agustina.
1: Itu untuk Medina di Wogo, Aman di Bandung, Aji Bengkulu, Haji di Jambi.
0: Betul.
1: Pak Gapar yang Balai, Mas Ulu, yang Batu, Mas Prabu, Pak Selina yang Kiu, Yusuf di Batam, yang Muci Wakil Ma, Mama Rika, Bangnya, di Pondok, di Wica. Yang masih ingat, Bunda Berlian.
0: Bunda Berlian,
1: Berlian, Ibu.
0: Bang Gafar, Senggol juga lah, Bang Jais, Mas Prabu.
1: Banyak, Bang Gafar pasti Bang Gafar tuh. Oh. Perayu kan, katanya kan. Perayu penyiar kan. Itu ini siapa?
0: Emang kayak gitu dia modelnya, apa?
1: Bu Berlian siapa ya, beli? Bunda Mata.
0: Bu Napsia.
1: Deli, Bu Napsia, anu... Ya sama
0: Pak Demang.
1: Nah, itu untuk Pak Umi, Pak Udin, Pak Herman,
0: Pak Umar,
1: anu apa Lukman, Alit,
0: iya
1: ya kan, Pak Dani, Bunda Eva, Bunda Sia. Itu lagi
0: habis.
1: Masa belum lah,
0: udah lah
1: dengan Pak Yusuf satu provinsi. Kalau tinggal lebar.
0: Oh iya ya, lebih panjang ya beliau ya.
1: Enggak lah. Aku yang kuingat aja lah. Kan gitu aja lah mereka ya.
0: Makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ile. Terima kasih buat Bang Ile tadi ya. dari Kijang tadi pendengar. Di belakangnya Ele, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lagi bareng Karika.
0: Aduh, iya, Mas Prabu.
2: Iya, ekspresnya suara Karika udah sembuh cepet. Ini dikasih resep yang permen itu ya.
0: Permen yang mana? Permen yang itu?
2: Yang di supermarket itu ya.
0: Supermarket itu yang dari Kadeli.
2: Iya, benar ya.
0: Cocok
2: ya.
0: Oh, belum ke supermarket aku udah sembuh duluan. Maaf ya, Kak Deli, minta ampun Kak Deli. Ya, kemarin kan banyak resep. Ya kan? Pertama kan yang ngasih diriku resep siapa ya? Bang Udin tuh. Udah pakai jeruk nipis aja, kasih kecap manis. Oh, ini ada nih dalam kulkas gitu kan, di rumah ada. Terus katanya minum air jahe kali kah? Wah, gampang kali, kan banyak orang jual tuh air jahe atau beli wedang jahe aja gitu kan. Jadi diriku baru coba dua itu, terus minum obat panas, sembuh loh Kak Deli. Jadi gak perlu lagi beli permen.
2: Tapi enggak, memang permen itu bagus ya. Dia mencegah
0: tenggorokan ya.
2: Mencegah, karena memang mencegah lebih baik daripada ngobatin sih. Tapi ya kalau udah kemarin, kayak sakit kemarin kan. Oh ya, Karika, tadi Mas Prabu sebenarnya mau penepuan pertama, mau ngasih info. Radio yang konvensional, yang bukan yang digital, ini kan Mas Prabu alhamdulillah masih di Tanjung Pinang nih. Itu suaranya kecil loh.
0: Oh, suara kita di terestrial kecil ya?
2: Iya, yang konvensional itu, yang radio biasa. Tadi Mas Prabu mau ngasih tahu kan. Kalau yang digital jangan ditanya, emang stereo. Nah, nanti bilang teknisinya lah ya, karena kan banyak juga warga Tanjung Pinang, terutama Pak Demang tuh, kalau dengerin radio pakai radio mobil dia. Dia kecil suaranya.
0: Iya, ini saya langsung lapor ya.
2: Karena memang kan warga Tanjung Pinang milihnya dengerin radio. Gitu, karena entah kenapa ya, kuota kok sekarang cepat habis ya, itu Karika.
0: Kuota?
2: Iya, cepat banget habisnya loh. Mas Prabu kemarin ngisi 2 GB, tau-tau udah tinggal 8 GB.
0: Iya, nonton terus ya habis lah.
2: Enggak lah, justru itu makanya, entah karena dolar naik itu. Bener, nanti cek lah makanya. Jadi makanya kalau bisa yang radio biasa, itulah di stereoin ya.
0: Oke Mas, ini aku langsung lapor ke ketua tim ya Mas ya.
2: Iya. Kalau Mas Prabu kan the real, no hoax.
0: Booster nih kata temanku. Mas Prabu di mana posisinya Mas?
2: Di Bakar Batu, Jalan Bakar Batu. Udah kecil radio. Tadi Mas Prabu udah coba.
0: Radio.
2: Kecil. Jadi Mas Prabu kan ngetes radio yang di lain juga tuh, stasiun swasta lain. Itu bagus. Gitu, kalau memang radionya Mas Prabu rusak kan otomatis ya kecil satu, kecil semua lah.
0: Mungkin nggak tepat kali 98.3-nya.
2: Mana ada. justru dia otomatis. Soalnya kan nanti mau ada bola juga, mau dengerin gitu kan.
0: Oh, ya ini teman kok masih chat, dia nanya tadi radionya radio apa katanya.
2: Radio biasa, 98 itulah, di Bakar Batu.
0: Oh, di Bakar Batu. Coba duriannya pindahin dulu ke sini. Mungkin itu kali. Gangguan kali ya, terlindung kali ya.
2: Oh, iya, mungkin karena ke aromanya kali ya. Jadinya operatornya.
0: Ntar Mas ya. Nanti ya, saya sambil baca ya.
2: Iya.
0: Yuk, kasih, lagunya apa?
2: Kasih lagu spesial Bapak Demang itu apa nama?
0: Oh, harusnya besar katanya. Apa?
2: Dusumbang.
0: Dusumbang yang mana?
2: Arti kehidupan
0: untuk Pak Demang nih.
2: Iya, spesial. Marilah sayang, mari sirami.
0: Si. Gitu. Kan lagi lah. Masa joget.
2: Cinta yang tumbuh di dalam hati.
0: Oh, jangan hati.
2: Gitu. Nanti ada kan?
0: Ada. Jadi ada.
2: Spesial juga deh buat Pak Sulis, karena Pak Sulis suka juga itu lagunya.
0: Kalau streaming bagus ya.
2: Iya, kalau streaming bagus.
0: Tuh, radio jauh kali Bang di belakang.
2: Iya. Buat Kak Rika sama tugas sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya, lancar Kak.
0: Amin, makasih.
2: Jaminin tuh sama perakiraan cuaca.
0: Tapi BMKG. Temen aku bilang dia lagi dengerin pakai HP. HP yang ada radio ya, bukan era digital. Suaranya bagus loh.
2: Iya, cuma nanti
0: Ya malah terputus ya Mas Prabu. Nanti kita coba ya Mas ya, pakai radio ya Mas ya. Tadi cobanya pakai HP radio soalnya.
2: Tur salam buat Ilek tadi ya. Ilek mau masuk PAUD.
0: Iya dia mau masuk PAUD, dia mau daftar.
2: Kemudahan dia. Jangan PAUD lah. Aduh, ilek. Terus buat Alif, buat Madani. Madani udah masuk ya?
0: Belum.
2: Itu siapa? Mas Uya ya? Ada ya? Bang Uya ya?
0: Kan udah ketemu kemarin, sosok.
2: Sama siapa?
0: Udah ketemu katanya sama Mas Prabu kemarin, Pak Demang.
2: Iya, Pak Demang udah. Uya belum.
0: Oh, Uya kan lain. Kemarin kata Bang Ardian udah ketemu.
2: Sama Uya belum.
0: Oh, dengan Pak Demang udah?
2: Udah, sama Pak Demang udah. Makanya kan spesialin lagunya. Terus salam juga buat apa nama yang pasti ya Pak Demang ya. Terus buat yang Ucu udah masuk ya?
0: Belum masuk. Gak masuk lah kayaknya. Kita udah mau habis kan?
2: Oh iya, benar. Pamer durian terus saya Ucu itu.
0: Pamer durian terus, iya.
2: Iya, karena memang ada kebunnya dia. Subur juga duriannya.
0: Iya, man. Iya.
2: Iya, duriannya subur loh. Dia pakai kawat, ngeri juga loh ya.
0: Oh, pakai kawat?
2: Iya, itu di Facebooknya ada. Ya iya, harus dikawatin nanti kalau nggak dicuri.
0: Iya, nanti diambil lagi sama Mas Prabu, jual lagi dibakar batu nanti.
2: Iya, kan kalau nggak ada instruksi Karika, Mas Prabu nggak ngambil.
0: Masih ada duriannya, Mas?
2: Masih banyak.
0: Oh, masih banyak.
2: Iya. Apa namanya? Besok pagi siapa, Karika?
0: Besok pagi Bang Riki.
2: Oh, Riki.
0: Iya, kan.
2: Iya. Terus salam buat semuanya lah. Ini karena waktunya pun
0: mepet. Mas, kata teman aku, Mas, harusnya bagus. Coba cek sinyal pencariannya sudah tepat belum? Takutnya nggak tepat, jadi audionya kecil, tepat. Agak kresek katanya.
2: Iya, jadi.
0: Karena kan Mas Prabu dibakar batu, harusnya kan bagus karena Mas kan dekat dengan pemancar.
2: Iya, maka itu dia Mas Prabu nggak mau dibakar sate. Takut nanti nggak enak sama Pak Umar kan? Pak Umar udah masuk dia tadi.
0: Pak Umar udah masuk, dia lagi makan ketoprak tadi.
2: Iya, Pak Umar sekarang mainannya pasar ya. Di pasar, kalau mau jumpa di pasar katanya.
0: Iya, memang di pasar dia mangkalnya.
2: Oh. Iyalah buat semuanya Karika ya.
0: Iya.
2: Nanti
0: makasih.
2: Mas Prabu langsung cek lah, mudah-mudahan stereo lah ya.
0: Ya kata teman aku harusnya tepat, mungkin Mas tuh kurang tepat kali makanya kayak gitu, kresek-kresek. Katanya gitu Mas. Kok tak di HP Mas ada radio enggak?
2: Di HP Mas Prabu enggak ada radio karena
0: ada, enggak ada. Masa enggak ada aplikasi bawaan enggak, radio?
2: Enggak, soalnya 5G, 5G enggak ada radio.
0: Ada radionya.
2: Iya, karena itu dia, makanya nanti Mas Prabu pakai radio biasa. Mungkin udah diperbaiki kali lah. Cepet, kalau itu kan Tanjung Pinang gercep biasanya.
0: Iya, teman aku lagi ini udah ngecek nih.
2: Iya, itulah. Kalau stasiun lain kan nunggu 1 bulan lagi.
0: Semoga bagus ya nanti Mas ya.
2: Iya, betul. Karika, makasih ya.
0: Kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu tadi ya, dari Bakar Batu tadi. Terima kasih informasinya. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Mudah-mudahan monitor kita dari radio nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Berbagi
3: rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
3: Barika.
0: Yang.
3: Ya. Yeah.
0: Yang diriku mau bertanya. Eyang dengerin radio pakai radio atau pakai HP?
3: Pakai radio.
0: Pakai radio, gimana Pro 1 di situ?
3: Udah beberapa hari ini memang gangguan Mbak Rika.
0: Oh, memang benar yang bilang tadi Mas Prabu ya, gangguan ya?
3: Kresek-kresek gitu.
0: Malam ini gimana?
3: Hah?
0: Sekarang kresek-kresek juga nih?
3: Oh, ini ada pesawat lewat nih Mbak Rika, jadi bunyinya goyang.
0: Oh,
3: ada pesawat yang lewat.
0: Ada pesawat yang lewat jam segini?
3: Iya, jam segini ada pesawat lewat. Sampai jam 1 nanti jam 2 masih lewat Mbak Rika pesawatnya.
0: Mungkin mau jemput durian gak?
3: Ya? Yeah?
0: Mau jemput durian kali?
3: Iyalah dengan Mbak Rika. sama Mas Prabu.
0: Oke lah, makasih informasinya. Nanti kita sampaikan ya. Jadi memang ada gangguan berarti ya dengan radio ya.
3: Iya, tapi kalau di Prompak kok bersih bunyinya Mbak Ika.
0: Oh, Pro 1 yang pesek ya?
3: Iya, kata Ardian.
0: Iya, Yusuf ketawa loh, pesawat lewat katanya.
3: Kata Ardian gitu.
0: Ardian bilang apa?
3: Ardian, kalau mau bersih itu kan yang pakai kabel, tapi kabelnya kayaknya pendek, kayaknya harus memang panjang dikit kayaknya baru bersih kan. Tapi kalau di Prompat kok bersih sama sekali Mbak Rika, nggak ada gangguan. Kalau siang gitu juga memang nggak enak dengarnya gitu kan, kresek-kresek kayak ada semut gitu Mbak Rika. Iya. Apalagi iya. Pesawat lewat tadi.
0: Itulah.
3: Hilang sebentar suara Mbak Rita.
0: Si Yusuf ketawa, pesawat lewat katanya.
3: Ya?
0: Yusuf ketawa, yang bilang pesawat lewat.
3: Ah, Yusuf ketawa, bilang pesawat lewat. Pas pulang Mbak Rita nanya bunyinya pesawat pula yang lewat. Nah,
0: itu, jemput ini, jemput durennya Eyang. Ya?
3: Udah gabung ya Yusuf?
0: Dari tadi. Tapi di HP kakak bagus. Nah itu memang di HP kak. Ini kan yang dibilang tadi di radio. Oh Ibu Nafsiyah bilang radionya bagus kok. Tapi radio bagus nih katanya di Kijang. Oh lokasi-lokasi memang, juga ya.
3: Memang harus di agak di apa geser dikit gitu Mbak Rika radionya gitu.
0: Radionya digeser atau frekuensinya nih geser?
3: Iya bisa aja digeser ke laut ke darat gitu. Harus mau rajin gitu, kena dengan apanya gitu, kena dengan towernya gitu mungkin Mbak Rika ya. Tapi enggak selalunya, enggak seterusnya gitu, mungkin lantaran cuaca juga Mbak Rika.
0: Iya, soalnya kan Mas Prabu mau dengerin bola nih ntar lagi nih.
3: Ah, ini pesawatnya udah lewat, udah agak mendingan ini bunyinya Mbak Rika.
0: Tuh, karena pesawat, berarti bener Mas. Mas, duriannya itu disimpan dulu Mas, jauhin sedikit dari radio. Jadi Mas enggak menghalang pemancar.
3: Mas Prabu. Dia kan harus kena apanya juga gitu Mbak Rika dengan pemancar gitu.
0: Kita malah bercanda ya, Mas Prabu godok kan nanti.
3: Pagar Batu kan dekat kan sama pemancarnya kan?
0: Iya, dekat.
3: Tapi Mas Prabu tadi kresek-kresek juga tuh tadi, hilang-hilang suaranya Mbak Rika.
0: Oh, iya.
3: Tapi kalau pakai HP bagus Mbak Rika.
0: Iya, tapi Mas Prabu tadi katanya enggak bisa pakai HP radio dia.
3: Pakai HP bersih bunyinya Mbak Rika.
0: Iya. Oke lah, yuk Yang, ntar lagi bola Yang. Lanjut ya. Ntar lagi bola soalnya nih. Yuk, salam-salam buat siapa? Lagu kayaknya enggak bisa lagi, yang lainnya udah enggak terputar nih.
3: Oh, lagu dengerin aja Mbak Rika ya.
0: Oke, iya benar.
3: Yalah, udah interview udah diminta sama Bang Aye tadi ya. Yalah buat Mbak Rika, alhamdulillah udah bisa ketawa, udah sehat kembali Mbak Rika ya.
0: Iya.
3: Sembuh, alhamdulillah. Anaknya pun udah tak tahu mau masuk kemana, udah tamat SMP Mbak Rika ya. Pokoknya sehat-sehat semualah anak Mbak Rika ya. Cuti panjang tak kemana-mana Mbak Rika?
0: Saya enggak ngambil cuti, soalnya kan ada yang cuti.
3: Iya Mbak Rika nya tak cuti.
0: Udah ada yang duluan cuti, kan cuma satu yang bisa cuti.
3: Ya tadi ada Pak Umar ya. Lagi makan ketoprak. Itu Mas Prabu tak tahu makan apa dia. Mungkin makan tahu Sumedang mungkin ya. Iyalah. Yang udah gabung dari awal tadi Bang Gapar tadi awal tadi Mbak Rika ya. Pokoknya dengerin lagu aja lah. Itu buat Kang Irwan yang terlalu banyak begadang Mbak Rika ya. Jaga kesehatan. Kalau udah sakit susah Mbak Rika ya.
0: Itu dia, dia bilang tidur cuma 2 jam. Ada udah lagi ya?
3: Galau, sakit lagi, kesian Kang Irwan. Iyalah.
0: Makasih ya.
3: Suka bola macam mana Mbak Rika ya?
0: Betul ya.
3: Yang cuma dengerin radio aja Mbak Rika.
0: Oh, jadi kata teman saya Yang berarti kurang tepat aja sih kata dia.
3: Iya.
0: Soalnya kan Prompat kan
3: kayaknya enggak
0: bagus.
3: Enggak kena sama anginnya gitu Mbak Rika.
0: Nah, katanya kresek-kresek itu pasti kalau kurang tepat dan iya, audionya kecil. Iya,
3: muter-muter radionya gitu Mbak Rika, harus digeser-geser gitu kan biar tepat gitu kan.
0: Oke ya. Soalnya kan sebagian ada yang bagus nih.
3: Iya. Ya kita aja Mbak Rika ya.
0: Oke.
3: Mbak Rika sehat selalu keluarga, pulangnya nanti sampai di rumah. Emangnya Mbak Rika nonton bola?
0: Saya kan dengerin bola.
3: Oh iya, sama. sampai udah tak ada lagi bunyinya Mbak Rika
0: dari radio.
3: Yalah.
0: Makasih ya. Ya. Oke.
3: Okay. Selamat malam.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rika.
0: Oh iya iya, baik, tetap semangat. Terima kasih untuk kayak yang lucu tadi menjadi penelpon yang terakhir tentunya di kesempatan malam hari ini. Oke, okay, baik. Jadi sampai situ aja informasinya ya. Untuk Eyang Ucu, terus juga untuk Mas Prabu tadi. Ya mungkin posisinya saja yang kurang tepat ya. Karena sebagian yang menggunakan radio itu bagus ya siaran kita. Karena perompet juga bagus nih. Ya, sudah dicek tadi ya di tempat teman saya Ganet itu bagus katanya. Begitu monitor. Yaudah nanti kita coba cek lagi ya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih semua yang udah gabung di Ruang Rindu ya untuk malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang tidak terputarkan nih pendengar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kipernya tetap bisa clean sheet. Yeah. Jangan lupa loh, Bang Dodo tuh Portugal itu tahun 2014 juga 1-1 loh lawan Iran itu. Jadi Iran tuh emang sekarang
1: makin
0: bagus walaupun
1: bangsanya
0: perang.
1: Baik, Pak Tong. Iya, bangga yuk dengan timiran ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Pak Tong komentarnya.
0: Yuk, sama. Ya.
1: Kita ke Boyolali. Ada Pak Udin pendengar terakhir ini yang kita tampung. Pak Udin, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih mengomentari hasil tanpa gol Iran Belgia?
2: Iran versus Belgia.
1: Iya.
2: Yeah. Ya, saya dukung Iran lah.
1: Iya, ini sudah berakhir.
2: Sudah berakhir. Berapa?
1: Tanpa gol, 0-0.
2: 0-0 ya, udah. Yeah. Ya, nggak apa-apa, bagus aja.
1: Iya.
2: Yeah. Yang jelas, meskipun perang tetap tangguh.
1: Iya betul, itu salah satu yang kita apresiasi. Baik, terima kasih Pak Udin ya. Permintaannya, ya sehat selalu. Ya betul ya, kita sampai seperti lupa kalau Iran ini dalam keterbatasan di mana hanya satu hari ya di hari pertandingan dan langsung harus kembali lagi ke Meksiko ke hotel tempat menginapnya. Tapi seperti tidak ada wajah-wajah kelelahan sepanjang pertandingan, Bung Estu.
3: Ya ini makanya saya bilang tadi di awal ada mentalitas ya, mentalitas ya. Iran, mentalitas yang sangat bagus sekali ketika ketika dia bermain bersama sebagai sebuah tim gitu. Ya. Banyak persoalan, tidak hanya sekedar mereka harus bercapek berlelah-lelah. Karena sekali satu hari sebelumnya baru nyampe, kemudian setelah pertandingan harus kembali, tapi juga bermasalah dengan review visa mereka segala macam. Yeah. Dan ini tentunya menyita hal-hal yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak penting di luar sepak bola, tetapi berpengaruh terhadap perjalanan mereka dalam turnamen ini. Tetapi sejauh ini Iran cukup baik dan menurut saya ini akan menjadi modal penting mereka ketika mereka menghadapi pertandingan terakhir di grup G sendiri, apalagi pertandingan nanti di pertandingan terakhir di grup G tidak dimainkan di Amerika ya, mereka tetap di Seattle. Mereka harus pergi lagi karena mereka harus melakukan transportasi udara lagi dengan waktu yang tentunya menyita tenaga lah ya. Tapi
1: iya,
3: melawan Mesir ini peluangnya mereka tetap ada. Lalu untuk Belgia melawan New Zealand juga saya lebih mengunggulkan Belgia sebenarnya untuk melawan New Zealand, tapi kita lihat dulu bagaimana pertandingan nanti antara Mesir melawan New Zealand. Yeah. Kalaupun seberharapnya hasilnya imbang, bisa makin seru gitu, karena kalau melihat klasemen sementara kan Iran di peringkat pertama dengan keunggulan selisih dua gol produktif, kebobolan 2. Belgia di peringkat kedua dengan ngegolin 1, kegolan 1. Jadi artinya karena memang belum ada pemenang, jadi ini masih bisa menunggu pertandingan di grup ini yang lain antara New Zealand lawan Mesir. Jadi berharapnya seri, kalaupun nanti serinya 0-0 akan posisinya akan sama semua. Pertandingan terakhir pasti akan sangat seru.
1: Jadi nanti urutannya kalau poinnya sama head to head selisih gol,
3: yeah.
1: Dan kalau bahkan gol dan kebobolannya sama, kartu ya.
3: Disiplin
1: lahir ya.
3: Disiplin.
1: Baik, Bung Estu, pemain terbaik siapa? Man of the match kali ini nih.
3: Saya memilih Ali Reza Benaifer.
1: Oh, kiper itu ya, kiper Iran.
3: Ya, kiper karena tadi sempat terjatuh, sempat cedera tapi bangkit lagi, sempat lagi mengeluh tetapi beberapa kali save, ada sekitar 7 save dilakukan di sepanjang pertandingan ini dan menurut saya salah satu yang terbaik di pertandingan. Karena banyak kiper yang bermain bagus juga di turnamen ini sejauh ini ya. Fosinha, beberapa pemain lain, tetapi Ali Reza ini kondisinya berbeda, kondisional timnya berbeda, secara keseluruhan berbeda, pasti dengan kondisi tim harus traveling dari Meksiko, mereka harus berhadapan dengan non teknis lainnya, tapi bermain sangat Spartan, walaupun sebenarnya Mehdi Taremi juga bermain bagus, tapi Ali Reza menurut saya layak untuk jadi pemain terbaik di pertandingan ini.
1: Ali Reza, pahlawan kita pagi hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas komentarnya dan juga tadi ikut memberikan laporan pandangan mata ya, pertandingan antara Belgia berhadapan dengan Iran. Sekali lagi kita berharap nanti pertandingannya semakin seru dan Bung Estu, selamat istirahat, kita akan berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Dan pendengar dengan

0: Demikian rangkaian pertandingan Piala Dunia antara Belgia melawan Iran sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di pertandingan esok ya. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Iran.

Pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti dan nantinya langsung disambut dengan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudi Zain. Saya Hadani Sabil, mewakili rekan yang bertugas selama pertandingan tadi ada Bung Estu, Bung Erik, Bung Senpi, Bung Indra, Bung Tomo, dan rekan saya di gatekeeper ada pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan selanjutnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ade Govinda dan Cakrakan berjudul Kamu Adalah.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kompromi itu dilakukan untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat panitia 9 atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945 malam.
2: Sultan Syarif Kasim II adalah raja republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
3: Kami akan menghadirkan topik waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan Kemenkes kini tengah mengintensifkan edukasi protokol kesehatan guna menghadapi ancaman fenomena El Nino ekstrim yang dijuluki sebagai Godzilla. Fenomena iklim diproduksi tidak hanya diprediksi, maksud kami, tidak hanya membawa kekeringan panjang, tetapi juga memicu lonjakan berbagai masalah kesehatan serius di Indonesia. Lantas seperti apa seharusnya protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat? Saat ini kami telah bersama ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
0: Wawancara Pro
3: 3. Dr. Yusuf, ini sebelum kita membicarakan terkait protokol kesehatannya, apa saja risiko kesehatan utama yang meningkat saat terjadi El Nino ini, Dr. Yusuf?
4: Yang diutamakan kan terjadi perubahan cuaca. Perubahan cuaca akan meningkatkan suhu dan kelembapan akan berkurang. Maka resikonya kan akan terjadi, nomor satu adalah kekurangan cairan. Yang biasanya kita akan harus sadari bahwa adanya panas, kita perlu perlindung supaya kita tidak kena panas, heat stroke ya. Kemudian dehidrasi supaya kita tidak terjadi kekurangan cairan. Itu yang nomor satu. Nah, lanjut, kalau misalkan memang benar terjadi udara yang sangat panas sehingga terjadi kekeringan, maka polutan dan debu akan jauh lebih banyak. Maka resiko penyakit infeksi saluran atas itu pasti akan lebih tinggi. Jadi kita mungkin lebih baik pakai masker, bukan untuk mencegah virus, tapi agar kita nggak gampang kena debu ya. Gitu, karena paru-paru kita kan juga terbatas. Nah, kemudian kita juga mesti menyadari kalau anak-anak perlu dipikirkan, selain mereka perlu perlindungan khusus, ya mereka juga jangan diajarin terlalu sering diizinkan keluar ya, karena itu kan nanti udara kan panas banget. Jadi mereka beresiko untuk kena cuaca yang panas lebih banyak ya. Nah, terus kemudian, karena tadi kita sudah sepakat kalau misalkan terjadi panas tinggi, maka pola air kebersihan kan makin kurang. Kalau kebersihan makin kurang, maka penyakit pencernaan akan jauh lebih tinggi ya. Jadi misalkan tukang jualan karena airnya kurang, maka ngebersihinnya kurang bersih gitu loh. Atau misalkan kita juga nggak cuci tangan dengan benar karena kan nggak ada sumber air yang baik ya. Nah, itu yang sangat berpengaruh. Jadi penerapan perilaku hidup sehat berupa PHBS ya, mencuci tangan selalu, kemudian minum air bersih yang cukup, itu tadi menjadi sangat penting. Nah, kemudian apabila memang kemarau panjang itu terus tiba-tiba nanti ada hujan sedikit, terus kemarau lagi, biasanya itu ada genangan air yang bisa berisiko terhadap penyakit. Yang paling gampang sih demam berdarah ya, nyamuk, karena sarang nyamuk akan lebih banyak. Nah, kira-kira itu dulu tuh.
3: Baik, lalu kalau untuk berarti kalau ada daerah begitu yang sudah terkena dampak ini krisis air bersih, itu akan semakin meningkatkan resikonya ya Dr. Yusuf ya?
4: Ya betul, tadi kan disebutkan bahwa nomor satu dehidrasi dulu ya. Jadi anak-anak mesti sadari dan kita semua harus sadari bahwa ketika panas terik ya jangan bermain di luar terlalu tinggi ya. Karena misalkan terik yang berbahaya kan panas yang terik itu jam 11 sampai jam 3-an ya. Nah, kemudian menggunakan pelindung yang cukup ya, pakai payung, pakai topi gitu loh. Terus pakaian juga yang cukup baik ya. Terus kemudian kalau misalkan kita memang udah ngerasa haus ya, lebih baik minum gitu loh, jangan sampai terjadi dehidrasi. Nah, kalau memang ini berkelanjutan panjang, maka yang tadi saya sebutkan, risiko debu akan lebih tinggi. Maka nggak ada salah kita menggunakan masker gitu loh.
3: Baik. Nah, Dr. Yusuf, kalau untuk tantangannya sendiri dari tenaga kesehatan di lapangan saat kondisi kekeringan ekstrim ini seperti apa, Dr. Yusuf?
4: Jadi kita harus melakukan literasi agar masyarakat mengetahui bahwa dampak sosial kesehatan ini akan bisa terjadi kalau memang El Nino Godzilla ini akan benar-benar terjadi. Nah, oleh sebab itu memang penyuluhan itu ya harus ditingkatkan. Baik, nah ini salah satu melalui Radio Republik Indonesia, kemudian juga bisa melalui sekolah-sekolah, dan juga di puskesmas mungkin diingatkan, kan ada edukasi yang bisa disebutkan di lewat speaker ya. Kemudian di rumah sakit juga diingatkan kembali. Dan lebih ketika kumulasi udara yang sangat panas dan terjadinya debu yang tinggi, habis itulah letak akan terjadi peningkatan tadi ya, IPA, saluran pernapasan atas, asma, bronkitis, penyakit paru. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada hujan terus berhenti panas tinggi, nah genangan air itu kan berisiko terjadinya genangan untuk hidup nyamuk ya. Nah, sementara kalau krisis air itu berkelanjutan, maka risiko penyakit pencernaan akan lebih tinggi karena orang kan malas cuci tangan ya. Terus kemudian mungkin tukang jualan juga membatasi mencuci piringnya, garpunya, sendoknya itu. Makanya itu sangat berisiko terhadap terjadinya penyakit tipes ya, dan diare ya, itu yang harus kita sadari.
3: Baik, apakah terkait penyuluhan tersebut ini dapat disebut sebagai sistem peringatan dini berbasis kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf?
4: Nah, bisa disebut seperti itu. Kalau saya lebih cenderungnya ini ya, edukasi yang masif ya, melakukan literasi yang masif agar kita semua menyadari bahwa risiko itu ada. Itupun kita masih ingat tuh waktu yang bulan April kan pernah diinfokan juga ya akan terjadi panas tinggi, tapi ternyata kan cuaca di Jakarta masih bisa terkendali ya, di daerah juga terkendali, dan ternyata juga masih turun hujan gitu loh. Artinya debu itu berkurang lah ketika hujan itu masih ada ya. Nah, kita belum tahu nih prediksi kedepannya apakah memang benar. Jadi kan ini kewaspadaan doang, kewaspadaan terhadap El Nino Godzilla, dan gak ada salahnya kita melakukan protokol kesehatan yang lebih masif, karena terkait jika risiko itu terjadi, maka kita sudah siap. Nah, tadi yang Mbak sebutkan, Mbak Ana sebutkan adalah early warning.
3: Baik, nah Dr. Yusuf, dari beberapa penyuluhan yang telah dilakukan oleh Dr. Yusuf juga ya, bagaimana ini strategi komunikasi risiko yang efektif supaya masyarakat ini tidak panik tapi tetap waspada, Dr. Yusuf?
4: Ya, kalau saya selalu mengedukasi di baik di TV maupun di radio, kata kuncinya adalah kita menceritakan apa adanya, tapi jangan nakut-nakutin, nanti ini gini nih, nanti gini nih, wah nanti ada bencana alam. Kita bisa kena penyakit ini nih, waduh, itu akhirnya menakut-nakuti. Kalau saya mendingan tadi kita cerita bareng ya, bahwa ketika cuaca panas, maka kita berisiko akan dehidrasi, jadi kita harus banyak minum. Nah, kalau misalkan kita mau keluar juga penting menghindari jam 11 sampai jam 3 itu ya berarti mesti pakai payung atau topi gitu. Terus baju juga yang cukup. Nah, kemudian tadi kalau debunya banyak, nggak ada salahnya dong pakai masker. Tapi jangan bilang, oh ini masker nih bisa, ini karena ada virus lagi. Enggak, bukan karena itu. Tapi resiko debu sangat tinggi gitu loh. Jadi nggak salah kalau pakai masker, itu jauh lebih baik. Jadi nggak, kalau yang berisiko asma, ya nggak kena asma. Yang berisiko sering batuk pilek, jadi lebih aman karena nggak ada debu yang masuk mengiritasi tubuh kita ya. Itu yang nomor satu sih itu ya, menceritakan apa adanya. Dan ini kan baru kewaspadaan. Yang seperti kita bilang, jadi kalau early warning kita lebih siap, pasti resiko itu kita bisa reduksi ya, daripada kita nggak siap sama sekali gitu.
3: Baik, nah kalau untuk dari tadi sudah ada early warning sistemnya sendiri dari penyuluhan begitu ya. Kalau terkait pandangan Anda, fasilitas kesehatan di tingkat

0: risiko penyakit. Nah, di satu sisi juga sepertinya juga pendidikan ya, sektor pendidikan sekolah maupun puskesmas dan posyandu ada baiknya meningkatkan penyuluhan tentang risiko ini. Jadi kalau kita kan ini kan dalam fenomena yang terjadi, kita harus mewaspadai agar tidak terjadi peningkatan risiko penyakit. Nah, jadi ada baiknya sekarang di early warning, sehingga di puskesmas, rumah sakit, posyandu, semua garda terdepan, perawat dan bidan sudah lebih mengedukasi. Dan di satu sisi mungkin ada tambahan perlu adalah di, kan kalau kita ada namanya usaha kesehatan sekolah ya, UKS, itu ada baiknya juga diingatkan anak-anak juga untuk lebih waspada, karena yang terisiko terpapar kan biasanya anak-anak juga. Nah, jangan sampai nanti anak-anak nih tadi ya nggak tahu panas, main panas-panasan ya. Nah, kemudian debu itu kan nggak bisa diprediksi, artinya kalau panas tinggi pasti debu sangat tinggi ya. Nah, itu memang lebih baik pakai masker. Nah, baik. Sekarang juga mungkin udah dipikirin gitu loh, supaya anak-anak juga nyiapin masker gitu.
1: Baik, jadi masker bukan karena ada virus lagi tadi ya, untuk mencegah debu begitu ya. Apalagi betul, juga betul, di rumahnya betul, maupun juga di sekolahnya, terlebih anak-anak yang rentan ini juga ada peningkatan debunya begitu ya. Peningkatan polutan, Dr. Yusuf. Baik, Dr. Yusuf, semoga juga ini masyarakat mempraktikan apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf tadi, menghindari jam 11 hingga 3 sore tadi ya, supaya memang kalau sudah kondisi panas banget begitu, jangan dibolehkan keluar anak-anaknya.
0: Betul, betul.
1: Baik, terima kasih Dr. Yusuf telah mengedukasi masyarakat. Ahli Kesehatan Masyarakat Dr. Yusuf Kristianto berbicara terkait waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengajakan, kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Amayani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang Pagi ya. Edisi hari ini hari Senin di hari ke-22 di bulan Juni tahun 2026. Dan bersama saya Riki Harul Huda yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Tanjung Pinang Pagi ini. Dan kami akan menyampaikan rangkaian acara dan informasi yang dapat Anda ikuti. Dan pendengar, yakinlah bahwa dengan bersyukur maka kebahagiaan akan terus dan terus bertambah bagi kita. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, mari kita dengarkan bacaan suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Dudu Isadullah, surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Dan seperti biasa, sepertinya kalau hari Senin akan diisi dengan Ustadz Dr. Satrio. Mak, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riki, sehat-sehat kita semua.
2: Alhamdulillah, amin. Baik, terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya ke studio. Dan nanti juga pendengar kita akan bisa berinteraksi bersama Ustaz Dr. Satrio di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811 7789830. Dan Ustaz, pagi ini topik kita apa nih Ustaz?
3: Karena sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 10 Muharram, jatuh pada hari Kamis. Kita persiapan diri, kita akan membahas tentang itu, keutamaan hari Asyura.
2: Keutamaan hari Asyura. Baik Ustaz, langsung saja Ustaz, silakan.
3: Terima kasih Pak Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, kami doakan senantiasa sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, senantiasa dalam lindungan dan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, hari ini hari Senin, jatuh pada tanggal 7 Muharram 1448 Hijriah. Tinggal hitungan 2 hari lagi kita akan masuki hari ke-10 di bulan Muharram, disebut dengan hari Asyura, yang insyaallah jatuh pada hari Kamis sebentar lagi. Maka kita akan mencoba membahas sekilas tentang keutamaan hari Asyura, sehingga kita jauh-jauh hari mempersiapkan diri, agar senantiasa mempersiapkan diri kita bagaimana hari yang penuh dengan sejarah peristiwa eksklusif yang luar biasa, keutamaan-keutamaan yang sudah depan mata kita, kita isi dengan amal-amal terbaik kita. Pendengar dimanapun berada, hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram, adalah hari yang penuh dengan sejarah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa besar yang dijalani oleh baginda Nabi, para Rasul, dan juga peristiwa-peristiwa eksklusif bertepatan pada tanggal 10 Muharram itu. Di antaranya adalah yang pertama, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Pendengar, Nabi Adam alaihissalam ketika satu saja berbuat salah, yaitu memakan buah khuldi, beliau usir dari Allah, oleh Allah dari surga ke permukaan bumi ini, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar selalu. Dengan istighfar beliau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang merugi. Ini istighfar Nabi Adam alaihissalam yang selalu dibaca agar Allah mengampuni dosa beliau. Dan ternyata istighfar Nabi Adam yang dibaca selalu terus menerus puluhan tahun diterima oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Pendengar, yang kedua, peristiwa eksklusif bersejarah terjadi pada hari Asyura, yaitu selamatnya kapal Nabi Nuh alaihissalam dari banjir yang sangat besar. Ketika Nabi Nuh setelah membuat kapal di atas bukit, kemudian datang banjir besar, belum menyelamatkan umat dan juga termasuk binatang. Dan selamatlah kapal Nabi Nuh dari banjir yang sangat luar biasa terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, peristiwa besar, yaitu selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang besar. Buka Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51 sampai ayat 73 dan seterusnya. Itu menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal dengan datuk nenek moyangnya para nabi dan rasul, karena beliau yang pertama punya istri bernama Siti Hajar, punya anak yaitu Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam terus ke bawah sampai ke Adnan, dari Adnan terus ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur Nabi Ismail, satu-satunya Nabi Allah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya ayah yaitu Abdullah, Abdullah punya ayah Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya ayah Hashim, Hashim punya ayah Abdul Manaf, Abdul Manaf punya ayah Qusay, terus sampai ke atas bertemu dengan jalur Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan di jalur satu lagi, Nabi Ibrahim punya istri yaitu Siti Sarah, punya anak namanya Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya saudara yaitu ada 11, di antara itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini punya saudara yaitu bernama Yahuza. Maka Yahuza punya cucu, punya cicit terus ke bawah menjadi Nabi Allah. Itu di antaranya yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau dirunut terus sampai ke atas, berjumpa dengan jalur itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, waqad atayna Ibrahim rusdahu min qablu kunna bihi alimin. Terus sampai ayat berikutnya mengkisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan berhala patung yang disembah. Kemudian Raja Namrud sangat marah karena tuhan-tuannya berantakan hancur. Ketika itulah Raja Namrud memerintahkan kumpulkan kayu bakar dan bakar Ibrahim. Ketika itu terjadi dan mukjizat pun datang. Allah mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Dan itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Pendengar, yang keempat adalah peristiwa eksklusif, yaitu selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dari Mesir menuju Palestina, dan Nabi Musa dijelaskan Al-Quran surat Al-Baqarah, wa iznat jainakum min ala Fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabihuna benanakum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un murbikum azim. Wa iz faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika diselamatkan Musa dan ditenggelamkan Fir'aun. Dan ternyata peristiwa ini, selamatnya Nabi Musa, terjadi juga di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Maka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, belum melihat orang Yahudi berpuasa. Kenapa kalian tak makan? Kenapa kalian tak minum hari ini? Kami dalam rangka bersyukur kepada Allah, karena datuk nenek moyang kami, Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka dalam rangka syukur kami berpuasa. Itulah puasa Asyura namanya. Maka Nabi mengingatkan, kami lebih pantas daripada kalian. Maka untuk membedakan puasa kita, umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu, Nabi menyampaikan, itu tambah satu hari sebelum tanggal 10 dan satu hari tanggal 11. Yaitu tanggal 9, 10 dan 11. Kalau kita sempat 3 hari 9, 10, 11 berarti hari Rabu, Kamis dan Jumat. Tak sempat 3 hari, 2 hari 9, 10 atau 10, 11. Tak sempat 2 hari, minimal 1 hari lah tanggal 10. Itulah hari Kamis, hari Asyura. Apa padilah manfaatnya? Asamu Asyura ayyukaf nasatul madi. Puasa Asyura dapat mengampu dosa setahun yang lalu. Siapapun kita yang tak lepas dosa kilap salah, tetapi ampunan Allah selalu untuk menyertai kita semua. Pendengar di mana pun berada, peristiwa berikutnya yaitu sembuhnya mata Nabi Yakub alaihissalam dari kebutaan. Ini cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Buka Al-Quran surat Yusuf, itu episode demi episode versi lengkap. Allah menceritakan keabadian kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pendengar di mana pun berada, ketika Nabi Yakub menangis karena kehilangan anak Yusuf kecil dibawa oleh saudaranya Yahuza dan lain-lainnya, dimasukkan ke dalam sumur, membawa bajunya, dikira, disampaikan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah meninggal, dimakan oleh serigala. Ketika itu menangis karena kehilangan anak tercinta sampai buta mata beliau. Satu saat satu masa, keajaiban mujizat terjadi. Yusuf selamat, dijual dengan harga yang sangat murah di Mesir waktu itu. Kemudian beliau satu satu masa menjadi bendara kerajaan Mesir. Kemudian beliau bertemu dengan ayahnya Nabi Yakub, dan ketika itu sembuhlah mata Nabi Yakub dari kebutaan, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pendengar, berikutnya keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara, ketika itu beliau difitnah. Baca buku Misteri Robeknya Baju Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu kisahnya. Ketika Nabi Yusuf ya bisa mentakwilkan mimpi raja akan terjadi 7 musim paceklik keluar beliau keluar dari penjara. Kemudian beliau ketika keluar itu ya karena dipitnah oleh Zulaikha, oleh raja Mesir waktu itu, beliau keluar dari penjara terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Berikutnya peristiwa hebat yang luar biasa terjadi yaitu sembuhnya penyakit Nabi Yakub alaihi salam, terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Pendengar dimanapun berada, maka kalau kita tengok sejarah-sejarah masa lalu yang dialami oleh para nabi dan rasul, banyak bertepatan dengan hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yang tentu sebentar lagi akan kita kenang, sebentar lagi akan kita lalui. Maka isilah hari Asyura yang jatuh pada hari Kamis nanti, yang pertama sempat-sempatkanlah puasa sunnah. Kalau berpuasa sunnah hari Kamis nanti, dapat dua. Pertama, pahala puasa Asyura. Yang kedua, puasa pada hari Kamis. Otomatis dia. Untuk itu, persiapan diri kita, kita isi dengan berpuasa sunnah. Yang kedua, sempat-sempatkanlah untuk menyantuni anak yatim. Anak yatim, itulah siapa itu anak yatim? Yaitu man mata abuhu. Mati bapaknya, meninggal, wafat bapaknya, kemudian belum baligh. Itulah LSD, SMP, SMA, itu kategori yatim. Kalau umur 40 tahun itu bukan yatim lagi, dah baligh dia. Oleh karena itu, 10 Muharram, maka menyantuni anak yatim. Apa padilah manfaatnya? Nabi mengatakan, orang yang menyantuni anak yatim, masuk syurga, hakaza, kata Nabi, belum menunjukkan, yaitu dua jari beliau, jari tunjuk dan jari tengah. Beliau renggangkan sikit, beliau dekat orang yang menyantuni anak yatim dengan Nabi nanti di syurganya Allah. Oleh karena itu, santuni anak yatim. Kita akan terlepas, terbebas daripada orang yang mendustakan agama. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Orang mendustakan agama bukan orang meninggalkan solat. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang tidak berpuasa. Tapi orang yang mendustakan agama adalah yaitu orang yang tidak senang, tidak sayang kepada anak yatim. Oleh karena itu, momentum baik bulan Muharram, maka sempat-sempatlah untuk menyantuni anak yatim. Bantu, kasih uang, kasih perhatian, kasih makanan. Inilah momentum baik. sebentar lagi di hari Asyura. Pendengar, itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan kita bahas ini, kita persiapkan diri kita. Hari Asyura sebentar lagi akan datang, hari yang penuh dengan sejarah eklusi yang luar biasa. Kita isi dengan amal-amal terbaik kita. Pertama puasa, yang kedua adalah mari menyantuni anak yatim, yang ketiga perbanyaklah untuk berinfak bersedekah pada waktu itu. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, kita mendapat keberkahan yang luar biasa di hari Asyura. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Baik, pendengar, kami buka jika Anda ingin berinteraksi bersama Ustadz Dr. Satrio MA di 0771-27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Baik Ustadz, sebelum sambil menunggu nih ada yang bergabung, saya mau nanyakan nih Ustadz, berarti sangat-sangat keutamaan di hari Asyura ini sangat luar biasa nih Ustadz ya?
3: Iya,
2: betul. Cuman sepertinya banyak orang yang belum tahu nih Ustadz, iya kan, keutamaan-keutamaan yang ada di hari Asyura nih, bagaimana nih Ustadz?
3: Baik, ini yang mesti ya kita selalu sesuai dengan momentum. Kalau sebentar lagi hari Asyura, mesti dan harusnya ya materi-materi tentang hari Asyura ini sudah disampaikan ya minimal ya sepekan atau sekarang dua hari lagi gitu kan. Sehingga syiarnya dapat. Barangkali orang ketika dalam perjalanan mendengar radio, ya dia tahu gitu. Ya barangkali ya kalau dia mungkin barangkali kalau belum mendengar pengajian atau apa gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau di pengajian sudah mulai. Nah, itu yang pertama. Mesti kita syiarkan jauh-jauh hari. Yang kedua, ya itulah pentingnya kita menggunakan namanya teknologi hari ini. Jangan hanya kita untuk menggunakan teknologi yang untuk duniawi saja. Maka di YouTube itu kan banyak guru-guru, ustaz-ustaz kita kan searching tentang keutamaan bulan Muharram. Maka itu dijelaskan seperti tadi, peristiwa eksklusif luar biasa banyak terjadi pada tanggal 10 Muharram hari Asyura. Yang ketiga, ya tentu pasti kita untuk menjadi insan lebih baik, apalagi di tahun baru ini. Maka senantiasa untuk selalu ya mendekatkan diri kepada Allah dengan perbanyak amal ibadah, memperbanyak untuk mendengarkan ceramah-ceramah. Maka inilah modal yang paling mendasar sekali.
2: Baik. Baik, tadi bertepatan hari Asyura tanggal hari apa tadi Ustaz? Hari Kamis. Kamis ya, Kamis. Minggu ini ya Ustaz ya.
3: Iya.
2: Baik Ustaz, sepertinya sebelum ada nih yang ingin bergabung bersama kita nih. apalagi nih Ustaz yang mau disampaikan Ustaz, masih ada waktu mumpung kita masih
3: baik
2: ini.
3: Baik Pak Riki. Ya, ya hari Asyura ya. Jadi hari Asyura ya, hari ke-10 di bulan Muharram. Kalau kita uraikan secara detail itu sangat panjang sekali. Ya. Belum lagi Nabi Adam dan Siti Hawa juga diciptakan pada tanggal 10 Muharram. Wa nafakhtu fi min ruhi, kami tiupkan ruh kepada tanah, maka tanah menjadi mulia, menjadi Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Adam diciptakan juga pada tanggal 10 Muharram. Kullu Adam Adam min turab, setiap Adam tercipta daripada tanah, dan semua kita tercipta daripada tanah. Asal usul kita daripada tanah. Ternyata kita nenek datuk nenek moyang kita Nabi Adam diciptakan juga pada tanggal 10 Muharram. Asal usul kejadian hari bersejarah, ternyata kita manusia diciptakan juga tanggal 10 Muharram itu. Pendengar, nah apa yang mesti ya kita lakukan gitu kan? Di antaranya ya berpuasa, yang kedua yaitu menyantuni anak yatim di hari yang baik. Yang ketiga di bulan Muharram ini ini juga 10 Muharram gitu kan. Istilahnya itu kan bulan bertaubat, bulan beristighfar. Kenapa? Karena banyak ya nabi dan rasul. Ada masuk tempat tuh.
2: Baik, sepertinya ada penelpon Ustaz yang ingin bertanya Ustaz. Kita angkat. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Pagi, assalamualaikum. Mari kita Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmadi di Kijang.
0: Ya,
2: baik, silakan Pak Ahmadi langsung.
0: dua jalur sedikit aja. Masalah sholat berjamaah.
3: Baik.
0: Sholat berjamaah pernah saya terbaca di hadis riwayat Abu Daud.
3: Ya.
0: Sholat sendiri itu, sholat sendiri, sholat berdua itu lebih baik daripada sendiri. Kamu gitu. Bertiga lebih baik daripada. Tapi bagaimana kalau yang dijadikan makmum itu yang belum akil balik? Apakah termasuk diantaranya sholat berjamaah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, ada sahabat saya bertanya, saya ini dalam kondisi yang tidak boleh kena air semua anggota tubuh saya, kena jatuh terluka, macam mana ni cara beruduknya? Saya hanya sampaikan basuhlah bahagian yang boleh terkena air, yang tak kena air seperti di perban itu. Mungkin kalau tak salah boleh kita usapkan saja melengkapi itu. Macam mana kira-kira Pak Ustaz untuk pendapat yang sama dan kedua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ustaz, langsung saja Ustaz.
3: Terima kasih Pak Ahmadi di Kijang Kabupaten Bintan. Semoga sehat-sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita mesti didudukan dulu tentang sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Ya. Hadis An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sholatul jamaah afdalu sholatu fazi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat di sendiri, nilainya 27 derajat. 27 kali kita sholat sendiri satu level dengan satu kali sholat berjamaah. Maka kalau tadi hadis mengatakan ya sholat berdua lebih, sholat bertiga lebih baik daripada sholat berdua, sholat berempat lebih baik daripada sholat berdua, itu betul. Semakin banyak jemaah, semakin banyak yang mengikuti sholat berjamaah, semakin banyak jumlah jemaah yang ikut, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Jadi dari segi nilai aja berbeda begitu. Maka kata Nabi, inna syaitan zibul insan kazibul ghanam yaklu syatal qasiyata wa nahiyata fa'iyakum wa sya'aba wa alaikum bil jama'ah wal ammah wal masjidi. Sesungguhnya syaitan bagi manusia seperti serigala bagi kambing. Serigala akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari kelompoknya. Wa alaikum bil jama'ah, hendaklah kamu berjama'ah. Wal ammah, bersama orang banyak. Wal masjidi, dan memakmurkan masjid. Ini perintah tentang berjama'ah, berkelompok. Orang tidak mau berjamaah, apalagi laki-laki, Nabi sangat marah. Apa kata Nabi? Layantahyanna rijalun antarkil jamaah au larayakanna buyutahum. Hendaklah laki-laki, jangan kamu tinggalkan solat berjamaah atau aku akan bakar rumahmu. Kalau ada ancaman, berarti hukumnya wajib. Satu versi menurut Imam Mazhab. Nah, oleh karena itu, solat berjamaah nilainya sangat luar biasa. Tapi kalau bagaimana kalau makmumnya, imamnya itu belum baligh begitu. Ya kan? Syarat imam yang pertama mesti a'lumum, yang paling alim, yang paling fasih, yang paling bagus bacaannya. Kalau memang dia bagus, hafiz Quran contoh, ya kan, walaupun dia belum baligh, ya kan, ikuti. Tapi kalau sudahlah belum baligh, bacaannya tak bagus, apalagi bacaan ketika sholat, bacaan zahar seperti subuh, maghrib dan isya, ya kan, lebih yang lain. Ada yang lebih baik, yang lebih bagus lah. Jadi kalau masalah imam, ya kalau dia walaupun belum balik, kalau bagus bacaannya, angkat jadi imam. Walaupun belum balik lagi. Makanya pertama syarat mutlak adalah a'lamuhum, yang paling alim, paling bahasa bacaannya. Itu barangkali jawabannya.
2: Okay. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi Ustaz, masalah wudu.
3: Masalah wudu. Kalau ada yang sakit, kalau masalah wudu, kalau dia sakit, ya kan, umpamanya dia luka, takut nanti kena air, ya kambuh lagi, mudah lagi, takut infeksi, ya kan, maka ada jalur lain, alternatif lain ada, yaitu tayamum, ya kan. Umpamanya kalau yang luka itu bagian yang bagian pokok wajib itu yang dibasuh 4, selebihnya sunat. Pertama muka, yang kedua adalah tangan, yang ketiga adalah kepala, mengusap kepala, yang keempat kaki. kalau misalkan memang lihat luka itu tangan ya kan, wajib dibasuh. Tapi kalau dilukai beberapa kali ya kalau di anggota tubuh yang lain di luar yang empat tadi, nah, masih bisa dia untuk berwuduk dengan air. Contoh barangkali ya di telinganya gitu kan, atau di apa namanya pundaknya begitu, luka di pundak di belakang, di bahu gitu kan, kan nggak wajib dibasuh. Nah, tapi kalau anggota tubuh yang wajib, umpamanya kena tangan, ya kan, infeksi, takut kena air nanti kambuh lagi, ya tayamum saja, tayamum. Bagaimana tayamum? Tayamum, ambil, cari dinding yang agak-agak terjaga kesuciannya lah. Jadi agak tinggi sedikit, nah, usapkan dua tapak tangan dengan niat tayamum. Nah, usapkan ke muka, minimal empat, muka, tangan, kepala, dan kaki. Ya, itu barangkali ada solusi yang lain, itu tayamum.
2: Baik. Berarti solusinya adalah tayamum, Ustaz ya, kalau misalnya ada bagian tubuh yang wajib harus kena air terluka itu, Ustaz ya.
3: Iya.
2: Baik. Baik, Ustaz Satrio, kita sudah di penghujung acara nih. Tak terasa nih. Baik, terima kasih sudah hadir di studio sama program Pak 1, Ustaz. Dan pendengar, sampai jumpa di... Kita pamit nih, undur diri dari Mutiara Pagi hari ini, edisi hari Senin 22 Juli 2026. Dan sampai bertemu kembali di Mutiara Pagi berikutnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pelaku UMKM dituntut untuk terus berinovasi agar mampu bersaing di era digital. Jembatan RMCO Garuda di Kampung Kangboy Dalam, Bintan, rampung dibangun sesuai target 35 hari. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Ricky Hoirul Huda. Ekonomi kreatif terus menjadi sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha UMKM pun dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dan berinovasi agar mampu bersaing di tengah perkembangan era digital.
1: Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah, karena mampu membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya di bidangnya masing-masing. Menurut seorang pengusaha di bidang kuliner, Kartika Kusmastuti, meningkatkan kemampuan diri merupakan kunci untuk meraih kesuksesan di industri kreatif. Apalagi di era digital ini, kita harus terus belajar dan berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Kartika Kusmastuti menambahkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan diri di bidang ekonomi kreatif, seperti mengikuti pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan bidang usaha yang digeluti, bergabung dengan komunitas atau organisasi pelaku usaha kreatif, membaca buku dan artikel tentang ekonomi kreatif, serta mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman.
2: Bukan hanya meningkatkan kualitas produk saja, tetapi peningkatan dalam hal kapasitas pelayanan, kemudian bisa memberikan kepuasan kepada para pelanggan dan lain sebagainya, dan tentunya kapasitas diri terhadap internal di secara pribadi, yaitu bagaimana hipnocommunication, bagaimana memahami diri sendiri, karena itu akan memberikan manfaat untuk kita mengerjakan, melakukan sesuatu, mengisi kehidupan ini akan lebih positif lagi.
1: Pengusaha kuliner Kartika Kusmastuti meyakini dengan meningkatkan kemampuan diri, pelaku usaha dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih kreatif dan inovatif. Hal ini akan membuat mereka lebih kompetitif di pasar dan meningkatkan peluang untuk meraih kesuksesan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Dekra Nasda Kepulauan Riau siap memberi pendampingan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah tembus ke pasar internasional.
3: Potensi usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, tidak kalah saing dengan daerah lainnya. Hal ini sesuai dengan produk hasil UMKM yang dijual di gedung Dekra Nasda Kepulauan Riau, bahkan sampai diekspor. Menurut Ketua Dekra Nasda Creative Space Kepri Mariadi, Dekra Nasda Kepri terus mendorong UMKM daerah untuk berkembang, termasuk di era digital. Dalam hal ini, Dekra Nasda Kepri siap memberi pendampingan untuk tembus ke pasar internasional. Mengingat Kepri, salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Di samping itu, Dekra Nasda selalu membuat workshop untuk mendukung pengembangan UMKM, khususnya melakukan pemasaran digital menyesuaikan perkembangan teknologi.
4: Kita bermitra dengan mereka, mereka berkantor di sini. Lalu bermitra dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia ini juga lumayan bagus program-programnya, karena setiap tahun ada program kurasi nasional, dari kurator nasional yang dibawa untuk mengkurasi, membantu produk-produk UMKM, biar yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Jadi UMKM naik kelas. Terus juga selain itu kita bermitra juga dengan kawan-kawan dinas, karena terafiliasi langsung juga dengan pengurus Dekra Nasda Provinsi Kepulauan Riau.
3: Masih disampaikan Mariadi yang akrab disapa Wisnu, persoalan kapasitas produksi yang belum dapat dilakukan dalam jumlah banyak masih menjadi tantangan pelik bagi para pelaku UMKM yang ingin mengepakkan sayap ke kancah global. Pasalnya, sistem perdagangan internasional memiliki standar tinggi. Mayoritas permintaan pasar luar negeri itu didasarkan pada pengiriman minimum per kontainer. Dengan demikian, Dekra Nasda tidak tinggal diam. Pihaknya selalu melakukan diskusi berkala dan memfasilitasi sinergi antar pengrajin untuk mencari solusi terbaik guna mengatasi persoalan tersebut. Langkah taktis ini diambil demi memastikan bahwa produk UMKM lokal tidak kalah kelas dan tetap mampu bersaing di dunia internasional secara berkelanjutan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dan bagaimana pula tanggapan dan harapan masyarakat agar UMKM terus dapat bertahan, bersaing, dan tumbuh di tengah persaingan?
5: Nama saya Asma Uzraini. Yang perlu dilakukan agar produk UMKM kita lebih dikenal oleh masyarakat luas adalah dengan memanfaatkan gadget atau media sosial. Karena pada era sekarang, semua kalangan dari mulai muda hingga tua itu semuanya aktif dalam bermedia sosial. Jadi cara ini adalah paling efektif untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat luas.
6: Perkenalkan, nama saya Patar, warga Kecamatan Bukit Bestari. Menurut saya, di era digital saat ini, pelaku UMKM itu khususnya harus melek ya sama dengan digital. Dan mereka itu harus mulai memasarkan produk-produk mereka dari konvensional ke digital melalui platform-platform yang sudah ada seperti Facebook, Marketplace ya, TikTok, Instagram dan lain-lain.
0: Baik, peringatan kita beralih ke informasi berikutnya. Jembatan Armco Garuda di Kampung Kangboy Dalam Bintan rampung dibangun sesuai target 35 hari.
7: Jembatan Armco Garuda yang berada di Kampung Kangboy Dalam Desa Toapaya Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau telah rampung dikerjakan dalam waktu 35 hari sesuai target yang ditetapkan Komando Atas. Pasi Teritorial Kodim 0315 Tanjung Pinang Mayor Sangko mengatakan proses pembangunan jembatan tersebut sempat menghadapi kendala akibat kondisi cuaca yang tidak menentu selama musim hujan. Namun berkat kerjasama tim di lapangan, pembangunan jembatan dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang diberikan. Ia juga menjelaskan jembatan Armco Garuda tersebut memiliki panjang 12 meter dengan lebar 4 meter. Sementara untuk penguatan dan penutup anggaran pembangunan menyesuaikan dengan rencana anggaran biaya atau RAB yang telah diajukan.
8: Itu batas waktu yang diberikan oleh Komando Atas dan kita alhamdulillah tercapai walaupun pelaksananya dinamika cuaca yang sangat pada saat hari musim hujan, alhamdulillah kita bisa selesaikan dengan waktu yang diberikan 35.
7: Mayor Sangko lebih lanjut menjelaskan pembangunan jembatan Armco Garuda ini diharapkan dapat memperlancar akses masyarakat Kampung Kangboy serta mendukung mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para siswa dihimbau untuk memanfaatkan masa libur kenaikan kelas dengan berbagai kegiatan yang positif untuk membangun karakter sekaligus semangat baru saat masuk sekolah.
3: Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri Dewi Kemalasari, mengimbau para siswa untuk memanfaatkan masa libur kenaikan kelas dengan berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat. Menurutnya, libur sekolah tidak hanya menjadi waktu untuk beristirahat, tetapi juga kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan diri melalui kegiatan edukatif, keagamaan, olahraga, maupun aktivitas sosial lainnya. Diharapkannya, para siswa dapat menggunakan waktu libur dengan baik agar tetap produktif dan terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat. Selain itu, kegiatan positif selama liburan juga dinilai dapat membantu meningkatkan keterampilan, wawasan, dan karakter siswa.
9: Semangat, menyebar ilmu, pengetahuan, dan menggunakan media. Karena tentunya kita ingin meningkatkan kewaspadaan mereka dan juga semangat cinta akan tanah air. Lebih ceria lagi ya menggunakan hal itu. Dan gunakan tentunya waktu ini sebaik-baik mungkin. Gunakan juga medsos itu untuk ruang berprestasi.
3: Wakil Ketua 1 DPRD

0: semangat dan memiliki pengalaman baru yang berguna. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai mematangkan rencana relokasi pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Gurindam 12 dengan menyiapkan sejumlah lokasi baru.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mulai mematangkan rencana relokasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang selama ini berjualan di kawasan Gurindam 12. Pembahasan tersebut dilakukan melalui pertemuan bersama para pedagang di kantor Camat Tanjung Pinang Barat, Jalan Haji Agus Salim. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah lokasi sebagai tempat relokasi, yakni Melayu Square dengan 45 tenda 23 kontainer, Anjung Cahaya dengan 27 tenda 52 kontainer, dan kawasan Tanah Merah dengan 18 tenda dan 29 kontainer. Penataan tersebut dilakukan untuk mendukung estetika kota sekaligus menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib dan nyaman. Menurutnya, pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap para pedagang sebelum penempatan dilakukan. Sistem pembagian lokasi nantinya akan menggunakan mekanisme undian pada Senin 22 Juni 2026. Hal ini agar seluruh pedagang memperoleh kesempatan yang sama dan tidak menimbulkan kecemburuan.
3: Senin kita cabut undi supaya tidak ada lagi yang nanti bilang, oh saya di sini, saya di sana, saya. Nah, jadi adil lah dapatnya.
2: Lis menjelaskan, pemerintah juga tengah memikirkan konsep lapak yang lebih seragam dengan dukungan badan usaha milik daerah atau BUMD. Para pedagang nantinya dapat menggunakan tenda dengan biaya sewa sebesar Rp200.000 per bulan yang sudah dilengkapi fasilitas air dan listrik. Rencana relokasi tersebut mendapatkan sambutan positif dari para pelaku UMKM Gurindam 12. Seorang pedagang Yuni menilai langkah pemerintah daerah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan di kawasan tersebut.
4: Yang kami harapkan ya seperti ini, seorang pemimpin yang peka dengan masyarakatnya, turun langsung ke lapangan apa yang dirasakan, yang dihadapi masyarakat dan memberikan solusinya. Buat saya Pak Lis the best.
2: Seorang pedagang lainnya, Maladi, menyebutkan bahwa ia telah berjualan di kawasan tepi laut sejak tahun 1984. Ia mengaku mendukung sistem penataan yang disampaikan Wali Kota Tanjung Pinang dengan harapan pemerintah terus memperhatikan kondisi para pedagang. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Reskrim Polresta Tanjung Pinang ringkus 3 pelaku kurir narkoba jenis ganja sebanyak 4,8 kilogram.
5: Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang meringkus 3 pelaku kurir narkoba jenis ganja sebanyak 4,8 kg. Ketiga tersangka berinisial RS merupakan P3K di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau bersama kedua rekannya RR dan YM. Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Rio Lajun Siado Senturi mengatakan, berawal dari informasi pihaknya menangkap pelaku berinisial RS di halaman rumahnya di Jalan Kijang Lama, Gang Putri Bintan 4, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Polisi mengamankan barang bukti sebanyak 25 paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih 50,82 gram. Setelah itu dilakukan pengembangan bahwa tersangka RS memperoleh narkotika itu dari tersangka RR.
6: Dari tangan RS, kami menemukan 25 paket narkotika ganja dengan berat bersih 50,82 gram. Yang mana RS ini juga statusnya adalah sebagai P3K di salah satu dinas di provinsi. Selanjutnya, kami melakukan pengembangan dan kami berhasil mengamankan tersangka kedua berinisial RR yang mana beralamat di Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Narkotika jenis ganja dengan berat bersih sebanyak 1.100,46 gram. Lalu dari tersangka RR, kami melakukan pengembangan kembali kepada tersangka yang ketiga, inisial YM.
5: Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku RR mengaku mendapatkan ganja itu dari pelaku YM yang berada di salah satu penginapan di Kota Tanjung Pinang. Polisi mengamankan barang bukti ganja sebanyak 3.701,77 gram dari pengakuan tersangka YM itu, menjemputnya ke Dumai, kemudian membawanya ke Tanjung Pinang menggunakan jalur laut dan darat.
6: Di salah satu penginapan di Kota Tanjung Pinang dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 3.701,77 gram. Jadi dari tiga orang ini total keseluruhan mencapai 4 kilo lebihnya.
5: Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia

0: nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pelaku UMKM dituntut untuk terus berinovasi agar mampu bersaing di era digital. Jembatan Armco Garuda di Kampung Kangboy Dalam Bintan rampung dibangun sesuai target 35 hari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricky Hoirul dan mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca nih bersama BMKG Tanjung Pinang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Fadris. Assalamualaikum, selamat pagi Mas.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Riki.
0: Baik, gimana kabarnya hari ini Mas Fadris?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mas.
0: Alhamdulillah, amin. Baik Mas Fadris, silakan informasi cuaca untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih Mas Riki. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan yang bersifat lokal atau tidak merata. Dan pada siang hari juga diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan yang bersifat lokal atau tidak merata, serta dapat disertai petir. Kemudian pada malam hari untuk di wilayah Bintan berpotensi terjadi hujan ringan, sementara untuk di wilayah Tanjung Pinang diperkirakan berawan. Kemudian pada dini hari untuk wilayah Bintan diperkirakan berawan, sementara untuk wilayah Tanjung Pinang diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 94%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk di wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat, yang dapat disertai petir serta angin kencang terutama pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris atas informasi cuaca yang disampaikan. Selamat bertugas kembali dan sukses selalu. Selamat pagi Mas Fadris.
1: Selamat pagi Mas.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: 101.
1: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada, dan kita buka untuk informasi publik hari ini ya, edisi hari Senin 22 Juni 2026 untuk 30 menit ke depan. Baik, di line telepon 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830. Sepertinya sudah ingin bergabung bersama kita, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum,
2: selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Riki.
1: Baik, Pak Rasino, apa kabarnya Pak Rasino?
2: Alhamdulillah sehat. Bung Riki gimana?
1: Amin, alhamdulillah sehat juga Pak
2: Rasino. Sehat ya. Ya.
1: Silakan Pak Rasino.
2: Ya. Hari ini hari Senin ya, tanggal 22 Juni 2026. Ya, tentu seperti biasa kami menyampaikan informasi temuan kami yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat ya, terkait dengan cuaca di lingkungan kami, di daerah kami di Bintang Timur. Cuaca begini mendung Bu Riki, dan setelah tadi malam ada hujan walaupun tidak begitu lebat ya, dan lalu lintas di sekitar Kijang ramai lancar
1: ya.
2: Dan ini para pengendara sepertinya bergegas ya, tapi harus hati-hati karena jalan licin ya. Semoga tidak ada laka lantas ya.
1: Baik.
2: Kemudian saya akan menanggapi masalah berita di daerah kita di Provinsi Kepri, terutama menanggapi berita narkoba tadi bahwa Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang menangkap oknum ASN Provinsi Kepri atau P3K ya, dengan barang bukti ganja 50,82 gram. Ini sudah sangat mengkhawatirkan bagi para pegawai ASN lingkungan Provinsi Kepri maupun seluruh kabupaten kota di kabupaten seluruh Provinsi Kepri ya, dan juga Kabupaten Bintan. Kemudian kalau kita mati di Kijang, walaupun kota kecil tetapi bagi anak remaja juga banyak yang orang dewasa ini sering berkumpul-kumpul di waktu malam, dan baik yang mungkin berbuat cila dan mungkin miras ya, yang jelas miras ini bisa diduga bisa menjadi mengonsumsi narkoba ya. Oleh karena itu kita prihatin dan kasihan kepada mereka. Saya kira tidak ada salahnya polisi dengan Satpol PP untuk mengadakan jam malam agar mereka mengurangi hal-hal yang negatif, karena mereka adalah masa depan anak bangsa.
1: Betul.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rasino di Kijang ya. Di belakang Pak Rasino kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Pagi juga, Bung Riki.
1: Pagi, Pak Abdul Qadir. Bagaimana kabarnya?
3: Jalan Lembang Purnama, Tanjung Pinang, Kabupaten Payang.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, atas segala nikmat, rahmat Allah, hujan turun dari langit. Tadi, walaupun hanya hujan ringan, tapi dapat memberikan keteduhan.
1: Amin.
3: Dalam menjalani proses hidup dan kehidupan ini.
1: Amin.
3: Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Haji Lisdarman Shah SH, yang telah berinisiatif untuk bagaimana menertibkan para pedagang kuliner di Taman Guningan 12, dan juga seiring itu juga di tempat-tempat lain, supaya tidak ada kecemburuan sosial, tidak ada lagi pedagang-pedagang yang liar. Karena Tanjung Pinang ini beban moral beratnya, dia adalah ibu kota Provinsi Riau. Memang masyarakat juga dan semua pihak harus membantu bagaimana inisiatif dari Kota Tanjung Pinang untuk menertibkan ini, supaya ada kerjasama yang baik, supaya ibu kota Tanjung Pinang ini, ibu kota Riau Tanjung Pinang ini dapat dilihat tertib dan nyaman. Kalau tidak, kita lihat di dekat gedung lam seputaran itu, gerobak-gerobak yang sudah sudah robek-robek terobeknya kita masih lihat di sana.
1: Yeah.
3: Kalau datang apa nih tamu-tamu dari Singapura, dari Malaysia, kadang sebagai warga kota kita tidak nyaman juga. Dan seiring itu kita sangat berharap kepada pedagang-pedagang kuliner untuk dapat menyeimbangkan antara harga dan porsinya. Jangan sampai harganya tinggi, porsinya kecil, supaya ada keseimbangan. Karena selalu dijadikan modus semua barang tinggi, harga tinggi. Tepung tidak ada, saya tanya harga sampai 100% naiknya. Tapi harga kue-mue hampir 100%. Tapi ada juga yang kita kira harga 2000, rupanya 1000 rupiah di apa nih disimpan 3 meja. Apa alasan 1000? Saya jualan ini ingin dapat untung, tapi untung yang masuk akal. Ada unsur ibadah juga katanya. Semoga ini dapat menginspirasi semua para pelaku kuliner.
1: Amin.
3: Dan menyangkut masalah narkoba. Narkoba kita selalu sampaikan di RI supaya pihak-pihak narkoba di Polres Tanjung Pinang untuk dapat merazia juga. Jangan sampai ada yang buat pelabuhan tanpa seizin dari PT Inspeko Tanjung Pinang. Jangan sampai untuk menjebak daripada nelayan, seakan-akan di fiber itu ikan semua, ternyata di tengah-tengah ikan itu ada narkoba. Kita harapkan pihak Polres Tanjung Pinang untuk merazia pelabuhan-pelabuhan yang seperti di Batu Lapan itu. Benarkah pelabuhan itu sudah melalui mekanisme untuk mendirikan pelabuhan? Kita jangan sampai itu terjadi karena ada unsur-unsur yang tidak bertanggungjawab untuk merusak generasi muda di Tanjung Pinang ini.
1: Baik.
3: Dan kemudian yang terakhir menyangkut masalah apa ini UMKM. Bukan hanya sekedar berinovasi aja, tapi bagaimana berjualan yang betul-betul apa ini pembeli penjual enak, pembeli juga enak. Jangan sampai pembeli juga penjual juga hanya enak, pembeli tak enak. Saya kira cukup sekian. Semoga apa yang disampaikan dapat menginspirasi kita semua.
1: Amin.
3: Damailah Pariau.
1: Amin. Ya,
3: negeri tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Riki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Sony, apa kabarnya Pak Sony?
0: Ya, betul sekali, Bang Riki. 100 untuk Bang Riki.
1: Baik, Pak Sony. Silakan, Pak Sony.
0: Ya, informasi saya pada pagi hari ini terkait dengan pemilihan RT di Kota Tanjung Pinang.
1: Ya.
0: Memang itu sesuai perwaku nomor 34 ya, 2025. Memang itu tujuannya untuk pembenahan dan pelayanan lebih baik lagi, Bang Riki. Dan untuk efisiensi anggaran. Ya. Lama ini kan banyak yang tidak efektif dan tidak efisien, Bang Riki.
1: Betul.
0: Apa saya katakan demikian? Nah, RT itu adalah merupakan sebuah ujung tombak, Bang Riki. Katakanlah kalau ujung tombak itu kan menentukan mati hidupnya suatu organisasi, kan? Ibaratnya tombak itu kalau ujungnya kalau kena apa binatang buruan, kalau kena kan langsung mati itu, Bang Riki. Nah, itulah ibaratnya RT itu ujung tombak. Jadi dia mendukung lurah dan camat itu, Bang Riki. Jadi ke depan nanti RT ini memang suatu jabatan strategis untuk pelayanan kepada masyarakat, Bang Riki. Karena kita tahu bahwa RT itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya. Nah, untuk memberikan pelayanan dia harus memiliki manajemen dan ilmu, Bang Riki. Ilmu itu seperti adil gitu ya, bisa membaca data gitu ya. Sehingga dia bisa menjadi restorasi justice, Bang Riki. Kalau ada masyarakat-masyarakat bermasalah, ya, Bang Riki ya. Terutama yang sangat penting sekali berhubungan dengan masalah tanah, Bang Riki. Tanah itu kan kadang-kadang selama ini kosong gitu, bukan berarti dibiarkan saja gitu. Nah, ini kadang-kadang terjadi perebutan, Bang Riki. Nah, ketika terjadi perebutan, seorang RT itu harus bisa membaca data. Data itu dari surat-surat tanah itu, Bang Riki. Jadi dia jangan lari dari masalah gitu. Dia tak bisa memutuskan suatu masalah. Itulah maka tugas RT itu. Karena dia menjadi mediasi di situ, penengah kan. Nah, yang terjadi ini sekarang RT itu malah lari itu, Bang Riki. Dia tak menolong orang yang bermasalah itu, malah dia lari berpihak kepada orang yang enggak benar. Nah, ini kan berbahaya sekali, Bang Riki.
1: Iya, betul.
0: Hingga masyarakat-masyarakat kita yang lemah itu istilahnya tak bisa nyogok-nyogok, dia kasih uang itu, Bang Riki. Mau cakap ini terus terbuka aja. Nah, dia kadang-kadang tak mau, Bang Riki. Atau dia sudah mengizinkan gitu. Artinya tanah itu mentang-mentang di RT harus izin dia. Kan nggak boleh gitu, Bang Riki.
1: Betul.
0: Seorang RT, katakanlah saya RT, saya harus tahu. Di tanah ini, kita tanya dulu, Pak, milik siapa nih, Pak? Bapak, kalau mau nimbun, tak biasa izin saya harus izin pemiliknya. Kan gitu, Bang Riki. Nah, ini yang terjadi, RT itu yang memberikan rekomendasi, Pak, Bang Riki. Yang saya amati di lapangan. Saya ini kan tahu masalah, jadi saya ceritakan ini biar tahu pejabat-pejabat kita bahwa RT itu ujung tombak, Bang Riki. Jadi kalau ditemui RT seperti ini, saya kira Pak Wali Kota menyuruh lurah suruh ganti aja. Ini tidak bisa menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang tidak adil gitu, Bang Riki.
1: Betul.
0: Dan itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sony, terima kasih atas informasinya ya tentang pemilihan RT di Kota Tanjung Pinang. Baik, masih ada waktu kami tunggu untuk menyampaikan informasi publik untuk hari ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan Bapak siapa Pak?
4: Bukan Bapak, ini Tok.
1: Tok Londe.
4: Ya, Tok Londe.
1: Apa kabar Tok Londe, sehat?
4: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Semoga diberikan kesehatan selalu ya Tolonde ya.
4: Amin. Amin, amin. Ya Allah. Amin.
1: Baik Tolonde, silakan Tolonde.
4: Iya. Kita di Kota Tanjung Pinang ini telah terbentuk RT-RT, telah terpilih. Bahkan di kampung kami ini semalam terpilih. Nah, jadi harapan kami yang pertama, aturan yang tertulis di simpang-simpang itu dirubah bunyinya. Yang mana siapa yang datang haraplah pos 24 jam. Harapan kami kalau 24 jam itu masyarakat yang datang itu tidak melapor RT, kiranya RT itu sendiri mendatangi ke rumah orang yang datang tadi. Karena rawan sekali kalau orang yang datang tidak melapor itu seperti banyak membuat tidak disenangkan dalam pemikiran. Dulu kan 24 jam tidak dilapor, RT-nya tepuk dada. Aku ini RT, kenapa kau tak datang? Sebenarnya dalam hubungannya ini salah. Salahnya siapa? Mungkin orang itu datang situ sakit. Orang itu kedatangan situ mungkin dia tidak tahu, tak tahu aturan. Nah, permintaan saya dirubah kembali aturan yang 24 jam itu. Apabila masyarakat yang hadir 24 jam di daerah itu tidak melapor, kami mohon kiranya RT yang terpilih ini bisa mendatangi dan mendata masyarakat yang datang selama 24 jam tadi. Supaya jangan dibiar-biar seperti yang sudah-sudah. Satu. Kedua, setiap rukun tetangga itu supaya tetangga yang lain rukun. Selama ini kita lihat ada orang yang tinggal di rumah kos. Ada yang di rumah itu sendiri, bahkan satu rumah suami istri kakaknya berbeda, istrinya lain kakaknya, istrinya lain berbeda. Jadi setelah saya tinjau, ini kebanyakan orang menikah tidak lewat kantor kuah.
1: Baik.
4: Nah, ini harapan kami RT itu bisa menyelesaikan
1: Yeah.
4: Tadi harapan Pak Sony supaya misalkan tanah. Mm-mm. Sebenarnya tanah ini tak bisa lari dari kenyataan. Tetapi yeah, kalau yang seperti rukun tetangga tadi, apabila orang itu tidak suci dalam hubungan keluarganya, mm-mm, itu tetangga 40 ke barat dan ke yeah, utara itu kena penyakitnya.
1: Betul, betul.
4: Nah, ini harapan kami, mohon kiranya ini diselesaikan dengan baik. Ini wali kota harus mengerti.
1: Mm-mm.
4: Selama ini kan banyak orang yang nikah bawah tangan,
1: yeah, gitu.
4: Yeah. Jadi surat menyuratnya tidak lengkap. Bahkan kalau ada anaknya, kadang-kadang bikin akte nama mamanya. Jadi yeah, ini sebenarnya kalau dalam hubungan rukun tetangga, kurang rukun bagi saya. Nah, jadi ini harapan saya supaya ini dikerjakan dengan baik. Sebelum dikerjakan ini harus petunjuk-petunjuk dari pejabat-pejabat tinggi di Kota Tanjung Pinang ini memberi jalan petunjuk-petunjuk pekerja RT itu sendiri. Jangan yang sudah-sudah semua kerja RT, semua kerja, sehingga RT tidak bisa kerja.
1: Iya.
4: Banyak sekali pekerjaannya seperti lampu, dari rumahnya nyeberang jalan ke sumur, itu kan PLN. Kadang-kadang yeah, itu kalau melanggar kendaraan nanti nyetrum bahaya. Mm-hmm. Itu kalau dari hubungan PLN itu yeah, kan tidak dibenar lewat dari rumah ke rumah orang lain atau ke rumah ke kebun lewat jalan. Ini betul, perlu sekali diketahui RT itu sendiri.
1: Mm-hmm.
4: Banyak sekali ini harus, contohnya punya ternak, ini ternak harus di kandang, jangan makan di tengah jalan, mm-hmm, larian di tengah jalan, ketabrak mobil Honda nanti minta bayaran. Ini sudah menjadi resah yeah, dalam rukun tetangga kita. Sebenarnya ini perlu sekali. Dulu sedikit saja kakaknya itu udah tidak becus, sekarang tambah banyak.
1: Mm-hmm.
4: Saya khawatir ini tidak aman dalam rukun tetangga.
1: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tok Londe ya. Di belakang Tok Londe satu lagi penelpon terakhir sebelum kita menuju Pro 3 Jakarta ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mariki.
1: Baik, dengan Pak Ahmadi di Kijang.
5: Ya.
1: Baik, silakan Pak Ahmadi, apa yang mau disampaikan Pak Ahmadi?
5: Datang yang bawah tangan kata Tok Londe tadi itu, itu sering terjadi memang.
1: Yeah.
5: Di samping itu, tempat kami ini kan banyak rumah-rumah kos-kosan.
1: Yeah.
5: Itu sudah dihimbau dari Pak RW, Pak RT.
1: Mm-mm.
5: Sudah dihimbau. Setiap pemilik rumah kos-kosan itu diharuskan, kalau dikata diberikan, wajibkan melapor.
1: Yeah.
5: Yang masuk ke rumah sewanya itu kepada RT setempat, lingkungannya ke RW. Jadi kalau mereka tidak melapor, ya Pak RT sendiri mungkin dengan kesibukan sendiri mungkin juga tidak terpantau.
1: Iya,
5: begitu. Jadi kerjasama pemilik rumah kos-kosan itu juga sudah dihimbau, sudah berkali-kali dihimbau Pak RT, Pak RW. Namun sering terjadi sampai 3 bulan 4 bulan tinggal nggak ada laporan, tahu-tahu innalillah. Siapa yang meninggal kata Pak RT?
1: Iya, iya.
5: Tetangga ini. Akan itu masalahnya tuh. Tapi kalau dia lapor, insya Allah tepat ditanggapi. Bahkan mungkin langsung ditangani masalah penyesalan padu kepayanya.
1: Iya.
5: Tempat kami pernah terjadi. Baru pindah satu minggu.
1: Iya.
5: Dikena sakit, berpulang ke rahmatullah. Tapi karena ada yang jadi cepat ditanggapi. Langsung selesai.
1: Iya.
5: Yang punya diri tidak menyadari kepentingan melaporkan diri itu, mendata diri, apalagi yang punya rumah tidak melaporkan.
1: Yeah.
5: Ini merupakan tugas Pak RT, Pak RW juga masalahnya.
1: Betul.
5: Jadi kerjasama itu penting. Kali lagi saya tekankan, RT, RW sudah menghimbau, bahkan setiap satu bulan sekali ada forum RT, RW itu mengevaluasi kerja masing-masing.
1: Mm-hmm.
5: Kalau ada kan bisa diperbaiki itu kerjasamanya.
1: Yeah.
5: Jadi menghimbau juga lah kepada semua penduduk yang mendengarkan Pro 1 ini pagi-pagi, walaupun pendatang baru adalah sama-sama penduduk.
1: Iya, yeah, betul.
5: Berulah kita bersama-sama menjaga keamanan ketertiban lingkungan kita tinggal. Terima kasih Bang Riki, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmadi di Kijang ya. Dan mendengar kita akhiri dulu nih informasi publik untuk pagi hari ini, karena kita akan bersiap untuk menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
6: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Baik, benar, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar berikut kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Petri langsung kembali berdepan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa.